udah mama, ibu, wargi Dahlia. Ada Teh Winda. Teh Winda apa nih? Pagi Kak Adri, salam buat penggemar semuanya katanya. Ya, wargi Dahlia mungkin maksudnya Teh Winda ini ya. Teh Winda dari Lembur Sawah.

cepat ngelewat ya kalau di TikTok ya. Jangan lupa dikirimin juga lewat WhatsApp kita di 0811-222-1015. Di dalam hatiku. Kasus begal ada lagi nih wargi Dahlia. Begal bukan sembarang begal ya. Ini begal Pak Yudara wargi Dahlia. Kirain teh udah gak ada ya pelaku-pelaku begal payudara ya. Ternyata ini ada lagi kejadian di hari Selasa kemarin wargi Dahlia. Kejadiannya di sini nih, di Paledang Lengkong ya. Tepatnya di Jalan Bapak Supi wargi Dahlia. Di mana yang menjadi korban begal payudara ini adalah Felicia namanya. Kejadian sekitar jam 6 pagi katanya ya. Mungkin lagi jalan mau berangkat kerja atau kemana gitu. Yang pastinya si korban Felicia ini dia sedang mengendarai sepeda listriknya. Tiba-tiba ada pemotor yang nyamper wargi Dahlia yang mendekatinya. Terus dia setelah mendekat dia meraba bagian tubuh korban. Abis itu dia langsung tancap gas wargi Dahlia kabur. Dan dari keterangan warga sekitar, katanya sebelumnya pun pernah terjadi di lokasi yang berdekatan. Di daerah-daerah Jalan Bapak Supi, Paledang, Kecamatan Lengkong ini. Ya, jadi sepertinya pelaku ini sudah melakukan aksinya beberapa kali di sekitaran lokasi tersebut. Korban juga mencurigai pelaku ini katanya sering berada di sekitar sini untuk mengincar korban lain, katanya. Dan si pelakunya pintar wargi Dahlia. Biar susah untuk ditemukan ya, plat nomor motornya tuh ditutupin sama kain katanya, biar susah dilacak gitu. Yang pastinya pelaku ini mengendarai sepeda motor stylo warna putih, dia menggunakan helm putih ya saat kejadian, menggunakan kemeja seragam kantor gitulah, pokoknya seragam formal gitu katanya ya, dan usianya agak tua-tua keladi.

Ibu Cendani, selamat pagi Bu Cendani. Dari kawasan Cimahi, Santi Kopo. Adri sapa buat... sama Teh Santi kemarin ketemu ya. Kita siaran keliling di Slipedia Mattress Outlet, kemarin ketemu sama Santi Kopo. Terima kasih udah datang ya kemarin.

Mat ya, kemarin pada bawa pulang bantal mereka wargi Dahlia. Dikasih bantal sama Slipedia kemarin. Nyenyak ya bobo, mudah-mudahan ya semalam ya bantal baru ya kan. Yang mau telepon nanti mudah-mudahan masih ada waktu, Adri undangin teleponnya. Wargi Dahlia pantengin sampai jam 8 di Kopi Dangdut Dahlia. Prung ah, go go go, go ya. Yeah.

0: Jangan kemana-mana ya, masih di Kopi Dangdut Dahlia barengan Adri.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap, go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh,
2: kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
2: Ayo, semangat. Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
5: Hey, lagi ngapain?
2: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
5: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
2: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh? Aromana benar-benar karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
5: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
2: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi kamiji.
5: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.

0: Wargi Dahlia, sekarang saatnya info kriminal.
1: Apa?
0: Kriminal. Well.
2: Kita masuk ke info kriminal yang terpilih untuk pagi hari ini, Wargi Dahlia, ya, untuk Adri. Infokan di Kopi Dangdut Dahlia. Ini seputaran kriminalitas yang terjadi dan rame kemarin-kemarin, Wargi Dahlia. Di mana ada seorang ibu berusia 57 tahun berinisial A, warga Dukuh Sindon, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Indonesia. Beliau ditemukan tewas dengan mulut berbusa setelah mengkonsumsi sate ayam yang dikirim melalui layanan ojek online secara misterius. Jadi yang bikin misteriusnya, Wargi Dahlia, ya nggak tahu siapa yang ngirim. Tiba-tiba nyampe aja ke rumah kiriman sate. Ya, Wargi Dahlia, ya. Ditanya siapa yang ngirim nggak tahu, Wargi Dahlia. Jadi korban menerima kiriman sate ini, kejadian ini, tepatnya di akhir Mei 2026 lalu. Dan sempat ditelepon juga sama anaknya, ya, agar ibu jangan memakan sate tersebut, katanya, ya, kata anaknya, karena gak jelas kan siapa yang ngirimnya, Wargi Dahlia, ya. Tapi si ibu, ya kan, si ibu ini tuh keke, mungkin karena takut membazir, ya. Rezeki juga mungkin berpikirnya nih si ibu, Wargi Dahlia, kan, ya, sayang gitu loh gak dimakan sate gitu loh, sate gitu loh enak, ya kan, sayang kalau gak dimakan, Wargi Dahlia. Namun tiba-tiba pas anaknya ini pulang, Wargi Dahlia, ya, si ibu nih tiba-tiba udah ditemukan sama anaknya tergeletak di lantai, ya, dan saat dibawa ke rumah sakit dinyatakan meninggal dunia gitu. Dan di hari yang sama pun setelah korban makan sate tersebut, ya, Wargi Dahlia, ya, dilihat juga katanya ada beberapa ekor ayam di sekitar rumah korban juga yang memakan sisa sate tersebut juga ikut metong, ya, mati ayam-ayam itu, Wargi Dahlia. Dan akhirnya keluarga curiga, ya, serta mendesak pihak berwenang untuk mengungkap penyebab pasti kematian si ibu dan apakah berhubungan juga dengan sate serta ayam-ayam yang sudah mati tersebut, Wargi Dahlia, gitu. Dan akhirnya setelah desakan dari keluarga, si ibu yang tadinya sudah dimakamkan, ya, dibongkarlah makamnya ini untuk keperluan otopsi dan uji toksikologi oleh tim Polda Jawa Tengah. Setelah dilakukan beberapa serangkaian penyelidikan, akhirnya Wargi Dahlia, ya, kepolisian juga memanggil keluarga dan salah satunya menantu dari si ibu ini. Dan didesak juga nih menantu ini, ya, apakah dia yang ngirim sate tersebut gitu, ya, Wargi Dahlia, ya. Dan ngaku sama polisi, ngaku katanya menantunya benar, dialah yang mengirimkan sate tersebut gitu. Dan sambil menyelidiki saksi-saksi, polisi juga masih menunggu hasil otopsi yang sampai hari ini belum keluar. Kira-kira, Wargi Dahlia, apakah menantunya tersebut yang bersalah, Wargi Dahlia, meracuni ibunya lewat sate tersebut, Wargi Dahlia? Ataukah ini murni karena keracunan makanan dari pedagangnya? Gitu, karena satenya kan dikirim oleh kurir, ya, Wargi Dahlia, ya. Tapi kalaupun memang si menantu ini mau ngirim sate sebagai bentuk perhatian, ya, kepada mertua, Wargi Dahlia, kenapa harus misterius gitu, kan? Kenapa nggak ngomong sebelumnya, ibu saya ngirim sate, ya, buat ibu misalnya gitu, kan boleh, ya, Wargi Dahlia, bisa kan, ya, pasti akan senang sekali juga nih mertua, ya, dikasih perhatian sama menantu seperti ini. Bukan karena didesak sama polisi, akhirnya dia ngaku gitu, kan. Curiga kita, kan, Wargi Dahlia, ya. Curigation. Pelajaran berharga lah pastinya ini buat kita, Wargi Dahlia, ya. Jangan pernah makan makanan yang kita nggak jelas, ya, yang kita nggak tahu jelas asal-usulnya dari mana. Tiba-tiba dikirimin makanan, ya, kan, Wargi Dahlia. Kita harus curiga, takutnya itu beracun. karena kasus kiriman sate dari orang tidak dikenal ini juga dulu pernah terjadi katanya. Cuman yang waktu itu si penerima gak mau nerima, akhirnya dimakan sama driver ojolnya dan drivernya yang meninggal dunia. Jadi ini kasus seperti ini sudah pernah terjadi. Apakah pelaku terinspirasi dari kasus sebelumnya? Gak tahu juga lah. Yang pasti sedang diselidiki sama kepolisian ya. Bagaimana kejadian sebenarnya dan siapakah pelakunya?
0: Wargi Dahlia, udahan dulu ya info-info kriminalnya. Besok-besok lagi aja ya. Bye.

0: Kopi Dangdut Dahlia, cuma di Radio Dahlia FM. Pokoknya, di sini aja barengan Adri. Jangan kemana-mana, setelah Kopi Dangdut Dahlia, akan ada Bandar Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.
1: Pagi, Anton.
2: Pagi, Bella.
1: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

Ini dari tadi nemenin Adri lewat TikTok. Udah disapa belum ya tadi ya Terini ya? Terini, terima kasih loh Terini. Sehat selalu. Aska juga ya yang menyapa Adri lewat TikTok. Tadi ada Pak Haji Muslim. Pak Haji, selamat pagi Pak Haji. Lagi di Pasar Cijera ini Pak Haji Muslim ya. Pengen salam. Pokoknya salam sehat selalu buat para pejuang rupiah, pedagang-pedagang pasar tradisional ya, dari Pak Haji Muslim dan juga teman-teman dari Apetra ya. Semangat beraktivitas semuanya pagi hari ini, yang sambil jualan laris manis wargi Dahlia. WA yang masih banyak juga belum disapa sama Adri, ada Ibu Teti. Halo Ibu Teti, terima kasih. Ibu Arfan dari Bojongkacor. Mama Zidan Sikri dari Ciwidey. Mama Aji dari Taman Cileunyi, selamat pagi. Oh ini ketemu juga sama WA-nya Pak Haji Muslim ya. Pak Haji, makasih Pak Haji. Ada Danu. Danu baru nyampe tempat kerja langsung bergoyang juga bersama Radio Dahlia. Masa? Ada Siti Rahayu, selamat pagi Siti Rahayu. Pengen nyapa grup The, apa ini, The Hager, BSS, Inovatif. Asik, semuanya disapa itu ya sama Siti Robiah ya, alias Siti Rahayu ya. Ada Teli, Teli yang ada di Padalarang, terima kasih banyak. Terus ini WhatsApp dari Kang Arman dari Ciparai, Wahyudin dari Ciwidey. Kang Ayi lagi di Sumedang, Kak Adri. Kang Ayi Cigadung lagi mudik dia ke Sumedang ya. Airin, Airin yang ada di Cilame, selamat pagi, selamat bergoyang asik juga. Cisaranten Cinambo digoyang sama Kang Asep, Asep Goyobot. Mantengin terus Dahlia, 0812 ujungnya 001, siapa tuh? Terima kasih ya, mantengin terus kita ya. Ada Mama Ibu dari Soreang juga, terima kasih banyak. Terus ini ada 0831 ujungnya 28. Ini siapa ini ya? Ica gitu? Ini Ica ya? Ica gak ada nama, Ica WA-nya Ica. Tapi dia ngirimin foto kita pas waktu lagi di ini, di Pasar Cijerah ini. Mamah Bayu dari Jalak Harupat, selamat pagi Mama Bayu. Pak Nanang, happy weekend kembali buat Pak Nanang bersama teman-teman kerja ya, bersama keluarga ya, Pak Nanang Hidayat ya. Mama Zia dari Jalan Sayuran, Mama Zia alias Teima Sereni, selamat pagi. Mama Sri dari Dayakolot juga terima kasih. Pak Ade Sulaiman, kantin Buah Batu. Ada Mama Feby dari Sadu Kaler Soreang Indonesia. Adri sapa juga buat Neng Helwi. Mama Alifa. Terus ada Ma Eha juga dari Lembang ya. Ayim, terima kasih Ayim. Ada Bunda Lisna tadi sudah telpon. Astriani dari Majalaya, Teh Tema yang ada di Jamaras. Ada Bungsu, ini Bungsu Cianjur. Jendri, makasih Jendri. Kang Lukman juga. Ardian Pasir Kemir. Misterius. Ada Kang Roheng yang ada di Lengkong. Ani Baso, tanyakan seke Honje. Kang Wawan, Bantar Gebang Bekasi, Kang Wawan. Digoyang Kang Wawan, ada di TikTok lu juga Kang Wawan ya. Adri sapa yang lagi ulang tahun hari ini Teh Dewi. Hari ini ulang tahun aku Kak Adri, kepingin minta didoain. Makasih udah dibacain. Semoga sehat selalu ya. Lancar selalu, apa yang dicita-citakan segera tercapai Teh Dewi. Oke, pokoknya all the best ya buat Teh Dewi ya. Wargi Dahlia, mohon maaf yang lainnya yang gak bisa kesapa sama Adri. Banyak sekali WA-nya. Yang gak kesapa jangan ngambek ya Wargi Dahlia ya. WA-nya kirimin lagi bersama si Gemoy. Sebentar lagi nemenin Wargi di acaranya Bandar Dangdut Dahlia. Nanti malam Adri menyapa Wargi di Wakuncar Dahlia langsung dari Asia Afrika, FA90 Alun-Alun Bandung ya. Opi Piada Noval, Music Director juga ada Kang Diwan pagi ini, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, brungah, go-go-go, goyang.

0: denger radio, banteng dah ya.
1: Enak-enak langgamnya.
2: Enak-enak langgamnya.
1: Berungan. Goyang.

101.5 FM Bandung Goyang, asik semakin asik semakin juara bro. Nah, go goyang. Selamat pagi wargi Dahlia, selamat pagi Bandung, selamat pagi Jawa Barat, selamat pagi Indonesia, selamat pagi dunia. Bandar dan Dahlia ditemani sama Sasan wargi Dahlia sampai nanti jam 10 pagi. Jangan lupa WhatsApp-nya ditunggu di 0811 222 1015. Teleponnya di 73.000 28.73.11.710. Ditunggu wargi Dahlia, asik. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak lengkapnya. Dahlia, brungah, go, goyang.

19.70 ya. Sekarang juga Sasan lagi live TikTok Wargi Dahlia di @1015DahliaFM. Di @1015DahliaFM. Jadi buat Wargi Dahlia, sekarang yang lagi scroll-scroll TikTok, jangan lupa searching dulu @1015DahliaFM Wargi Dahlia. Hai Odoy. Handphone aku ngetinggalin ya di imam.

pasar mana suaranya warga Dahlia ya? Pasar Baru, Pasar Cijerah, Pasar Majalaya, Pasar Ciparai, terus juga Pasar Balai Endah, Pasar Banjaran, Soreang, Ciwidey, Sumedang, Kiara Condong, Digoyang, Asik!

0: Bandar Dangdut Dahlia. Bandar Dangdut Dahlia. Bandar Dangdut Dahlia.
1: Emang kenapa sih Bang?
0: Akan segera kembali Bandar Dangdut Dahlia.
2: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
0: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
1: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu bareng ya?
6: Hey, lagi ngapain?
5: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
6: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
5: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh. Aromana benar-benar karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
6: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
5: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
6: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Bandar Dangdut, cuman di Dahlia, bareng saya.

siap di 7328 7311 710, atau nanti sama Sasan mau ditelepon. Nargi Dahlia mau nggak kalau sama Sasan ditelepon? Tapi caranya harus jawab dulu ya pertanyaan dari Sansan Nargi Dahlia ya. Azik.

0: Goting, penyiar Ebel lieur.
1: Ah, muni hareupan tuh ya Allah, Gusti Agung asa beban teh ieu mun Rene Goting nge-WhatsApp aku mah harus aku teh harus ngomong cewek manis imut dan mempesona ingin disambat. Imutna palebah mana? Manisna palebah mana? Diletak oge wa amis-amisna. Ya ah.
0: Assalamualaikum Sasa, ini sama Sani di Cinangela lagi panteng, terima kasih. Di goyangnya batur kita lihat aja datur nuhun. Ah, kandai kamu, gak mau aku mah. Mama Lilis, batur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tony Wijaya SESA, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari Raya Idul Adha mengandung makna mendalam tentang pentingnya kepedulian, pengorbanan, dan solidaritas sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Momentum ini hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperkuat nilai gotong royong serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Dengan semangat kebersamaan, mari kita wujudkan masyarakat Kota Bandung yang lebih rukun, maju, dan sejahtera. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kanya Ah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

101,5 FM Bandung, goyang sih kasih, semakin asik semakin juara. Perungah go go go goyang. Masih tetap di Bandar Dangdut Dahlia bareng Sansan, anak yang lagi lucu-lucunya, yang begitu mewah di kalangan anak remaja asik. Wargi Dahlia, aku dicabak, diraba-raba, dan didedetkan. Jawabannya adalah menanam padi ya. Menanam padi, jadi kira-kira siapa?

nyate ya. Tahu isi Sasan jawabannya. Ada juga ini sama siapa nih buat Sasan duluan grup BBS. The Hacker Inovatif Karnila Kang Danur atau ini dan pokoknya buat semua lagi dali aja deh.

0: Ku agora kita telepon ya, nu rada deket lah sahanya ieu. Anu rada deket jawabannya menanam padi wargi Dahlia ya. Dan itu tidak bisa diganggu gugat ya. Itu udah keputusan mutlak wargi Dahlia ya. Itu udah keputusan ya. Iya buru atau rek di teleponnya tadi angkat-angkat ada di nyete. Iya sadar. Hei buru anu hayang di telepon ku dede. Yuk kadon memanggil ah. Oke. Okay. Out ya. Memanggil terbalik. Kok yang di telepon tapi ada di telepon tadi angkat. Ada di sadar tuh. Iya di nyete. Sahanya kela. Baik, iya weh anu deket ah, iya kela. Kita kadoan liur ah, aing mah. Tuh, kita jadi hese ah. Hese di telepon teh kumaha, iya. He, asik. Keheula ieu rek di telepon oge. Ambung ah, bung geus hese. Hese di telepon oge ah. Rek angkat telepon oner weh. Halo, Bandar Dangdut Dahlia. Iya mah meni liur ah. Amit, ya tadi mana ya tadi dinya?
1: Oh, biasanya kan nyumpun ya.
0: Amit. Berarti di gogoh lah, di parasot kena lah.

0: Puas. Puas, puas, puas, puas, puas. You can see. Bu Nyoy, ada di sini, udah sadar. Hirupnya Bu Nyoy. Bu Nyoy, ada di sini. Bandar dan Natalia. Asik atau?
1: Asik atau?
0: Prung ah.
1: Go, go, go, go ya.
0: Sarang sahaya.
1: Sarang Putri Nanjung.
0: Ah, oh, di Nanjung, ngerti teh.
1: Muhun, kita menuju ngadonan cireng, abite.
0: Lain ngadonan bodak, lain.
1: Lain atau ulang, ngadonan
0: hijina. Putri! Nojo, nojo naon nyahoy ngeger ngadonan cirengnya. Putri tadi teh jawabanna naon?
1: Abdi teh tahu isi.
0: Tahu isi bae nya. Jauh oge padahal jawabanna menanam padi di dinya teh ieu.
1: Mata apanan tahu isi oge di dideudeukeun
0: eta. Oh, jadi cabang.

0: nyari.
1: Nyari cara besok deh parosot ke antara.
0: Oh, panggil lagi aja abis.
1: Panteng radio.
0: Ini nyungkeun mah sok abi heula.
1: Segar ini otiknya. Panteng radio. Panteng Dahlia. Enak-enak lo namanya Dahlia. Perungah go goyang. Opo. Jangan kemana-mana wargi Dahlia. Masih tetap di Bandara Nutalia. Perungah go.

maghrib war Gidalia. Tidak nama jam 5 nya. Tapi kan datang ke majalah teh maghrib war Gidalia. Aku teh jalan ke Sapan war Gidalia. Jalan ke Sapan pas di jalan anyar. Aku teh rada-rada nundutan gitulah nya. Rada-rada nundutan pas maghrib menjelang maghrib rada-rada poek gitu. Pekte di depan teh ada mobil kan di jalan anyar mah aya dua arahnya. Dua arah mobilnya jadi henteu searah. Jadi henteu hiji jalan jadi aya dua jalan. Jadi masing-masing gitu si mobil teh pas di jalan anyar teh. Aku teh reuas di depan mobil langsung ngahurungkeun lampu teh geuning kitu urang Gidalia.

na gitu originalnya. Aku teh riwas inah, aku teh di klaksonnya rada tarik. Pika sebelen cek saya teh mobil warna bodas kamari teh. Klakson didin cek saya teh salah jalan. Pas kaharep pantas saya salah jalan daya tenda gede ieu rek hajat meureunnya isuk. Bapak yang pakai mobil putih kemarin yang sama Dede ya. Yang sama Dede di klaksonan nepikeun ka tarik bari Dede ngutruknya kuku lutus meureun salah jalan woi cek aku teh nya. Ari pek tadi hareupna heuh pantas deuk salah jalan oge heuh. Jadi jalan ini dipakai dua. Dan diharap nanti ayah nu hajat meni gede teuing saha eta. Pas tinggal di TikTok pek teh viral. Kang Deddy Mulyadi teh nepikeun ka ngapostingkeun warga Dahlia. Tapi da heuh atuh nepikeun ka naha atuh nepikeun ka meakeun jalan sabeulah nya. Yeuh kumaha tuh. Dede kan jadi enggak tahu. Momi tinggal heula matakan deukeut teh nyao. Tuh nyaho, Dede terkejut. Bu Teti, selamat pagi Bu Teti. Ya digoyangnya buat Nia di Banjaran aja deh, aturun. Bu Memes,

Bonani Visorian Panggorowokan. Woi, Bonani, woi, woi. Dan juga hadir, dan Cibung, anu ogoan, hau hakeng helat, siap.

Dede minggu siaran Carmilla. Mama Jidan Jikri dari Ciwidey juga lagi pantang, terima kasih. Mama Bayu di SMK 2 Dharma Cicalengka juga lagi pantang. Assalamualaikum, hadir Dede Cipung dari Mama Ainur di Cililin Tea. Semoga saya selalu Dede Cipung tur jembar rezekina, amin. Lier-lier rame-rame. Si cantik nuju nyeritain sana. Asasan info Duda sahur Teh Titin. Duda sahanya Teh Titin. Duda saha wargi Dali ayah Duda tuh. Mun ayah Duda sok gabung iya di live TikTok Dahlia di @1015 Dali FM. Ayah nuker nangan Duda. Sana anu badak anu letik rejekina rejekina rejekina. Besoknya minggu. Uya katu selamat pagi Uya. Ada Pak Ade kantin Buah Batu mau ikutan gabung aja, soalnya lagu-lagunya mantul asik. Pak Ade, ke siap ke Pangandaran

bisa kuat dedenya teh. Deden Marzan ganeng, dedenya teh Umi, si Umi Yuna juga rada lieur. Ih, menipe ka sebelen kamu mah Uni. Ih, Umi kamu mah dasar si keong racun, kamu mah. Jangan kemana-mana warga Dahlia, masih tetap di Bandar Dangdut Dahlia. Perunggah, go go go, goyang.

0: kasih.
1: Si kasih. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Panteng Dahlia.
2: 101,5 Radio Dahlia.
3: Panteng terus. Bandar dangdut Dahlia. Bandar dangdut Dahlia.
4: Dahlia FM, Bandung Goyang. Si kasih.
5: Saatnya kilasan informasi.
6: Kilasan informasi.
5: Persembahan
7: Dahlia FM.
8: Wargi Dahlia.

0: harga crude palm oil internasional dan biaya produksi. Kebijakan penyesuaian harga ini ditargetkan akan ditetapkan dalam 1 hingga 2 minggu ke depan. Kepala Badan Gizi Nasional yang baru, Nanik S. Deang, mengatakan pihaknya tidak lagi mengejar target 82 juta penerima manfaat makanan MBG di tahun 2026. Dirinya akan lebih fokus untuk meningkatkan kualitas MBG. Nanik berkomitmen memprioritaskan kualitas gizi dan kesehatan dapur MBG daripada sekedar mengejar target kuantitas penerima. Satreskrim Polrestabes Bandung menangkap seorang pelaku begal sadis berinisial RP, warga Babakan Ciparai, Kota Bandung. Pelaku ditembak pada bagian kaki karena berusaha melawan dan melarikan diri saat ditangkap. Kasus ini menjadi perhatian karena pelaku tidak hanya merampas barang milik korban, tetapi juga diduga merudah paksa korban. Pelaku sering mengincar pemotor perempuan yang melintas pada malam hari. Saya Andri Oki, sampai bertemu di Kilasan Informasi berikutnya.
1: Baru saja Kilasan Informasi.
2: Kilasan Informasi.
1: Persembahan.

Panteng, terima kasih. Ada Jian juga, terima kasih. Hendar Suhendar juga, Mimi EN Jayana. Selamat pagi tim Dava Catering juga Cimahi. Hadir.

0: atau pakai benda apapun itu ya. Jadi kalau ada mah boneka Wargi Dahlia ya. Kalau ada bahan boneka, jadi boneka itu carekan Wargi Dahlia ya. Jadi ibaratnya si boneka itu adalah anaknya Wargi Dahlia. Minta jajan Wargi Dahlia pusing.
1: Ya, kalau teh nebekan kati suk-suk tidung-dung neangan duit yang didinya. Terus saya minta jajan menilir. Ya, hayang naon deui.
0: Nah gitunya pokoknya carekan si boneka itu carekannya.

seheboh mungkin laporkan masyarakat si boneka eta atau benda apapun itu ya, siap. Ditunggu WhatsApp-nya di 0811-222-1015. Neng Aryani, selamat pagi Neng Aryani. Nyen cireng Kartika di Majalaya lain ah. Ada ya ini suka mana Ciwide juga Lebak Muncang lagi pantai Sasan, terima kasih. Heri di Pasco hadir Sasan, nuhun hatur nuhun. Ada Siti Agnia Fauziah juga lagi pantang, terima kasih. Pagi Kang Bandar Sasan Neng Yolan hadir. Kang Lukman di Pasar Warut juga lagi pantang, terima kasih. Ada Mister Yus, ah Justin Hogung geloh Yus.

nama kayak munding depan ini mimpi kasebeleun kamu teh harusnya mah ya penyiar tadi puja-puja dipuji-puji masa penyiar yang tampan ini harus disebut munding depan enggak mau aku mah aku pengen nangis Teti Teti Rohayati selamat pagi ya Brunga go go go goyang.

PT Sun Bepharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi doktor.

dari warga Dalia channel game channelnya. Siap, aku sih ini yang pertama nih warga Dalia ya. Udah. Wargi malah ngegarugu secara tidak langsung ya teteh arurang di segana epe. Nyanto atau dede nyawe hukul iyo ah. Mena sete wasa nyarek kanana ulah atau iyo lah kajelaman nyawa teteh boneka umi dede nyate. Mama petirin aja lah hadir gemoy hatur nuhun mama lulis cipidek kita

0: orang diri teh sadar ieu. Ada juga asa teu bisa nyarek anak euy sasah ieu teh.
1: Jajan wae meuliur,
0: geus. Teh aing teh nyarekat kucing teh aing banyak. Si Yus, Yus, Yus, coba Yus. Teng Yus, amin teka denge Yus, amin bumolis dinyate. Sansa, saya Sansan pengen disawer lagi. Naon, sawer naon. Ada juga ini sama Empo Oneng, Kang Sansan. Nah, ada IRB, ganing si IRB, ada Irma di Balai Endah. Kita cek.
1: Yuh, meniliur, ayo, teh, itu kayaknya kejajan wae.
0: Dede Cipul aslinya nama non Boroka, bisa dicarekan anak sekarang. Rung Adalia ang. Kalau iya hari ini pas gue saya tak anu nyebat munding depas. Oh toing bika sebelon gera. Ada iya Lukman Pasar Baros.
1: Iya kasep bager. Ini nyampe kejajan lain. Materi.
0: Jadi ini. Popi Ciselun, Cililin hadir. Minta doanya buat keluarga aku yang sedang sakit. Mudah-mudahan cepat sembuh lagi. Amin. Ya meni loba wargi Dahlia ya sama aku dipilih ya. Ya banyak pisan ya. Sama aku dipilih salah satu aja ya. Ada siapa nih wargi Dahlia yang beruntung? Yang bakal ditelepon sama Dede ya. Baru gabung ini penyiarnya siapa? Ini aku Dede ya namanya. Halo Bandar Dandut Dahlia. Asik atuh.
1: Asik atuh.
0: Perung ah. Sama siapa di mana ini?
1: Irma Balaendah.
0: Teh Irma Balaendahna di mana ieu?
1: Apa?
0: Balaendahna di mana?
1: Di Anyer.
0: Di Anyer ieu sok kabanjiran atuh.
1: Oh, sok kadang-kadang.
0: Tapi ayeuna mah teu banjir kan?
1: Teu.
0: Tos mam. Tos mam tara. Atos jeung naon mamna? Kantos teu marosotkeun lancingan salah kita tangga.
1: Alim ah.
0: Parosotkeun atuh parosotkeun Dede gitu.
1: Parosotkeun Dede.

0: Takaranya asup ka dedenya?
1: Ya, baru masuk.
0: Alhamdulillah happy henteu.
1: Ya.
0: Happy henteu, happy henteu.
1: Iya, tuh.
0: Happy-nya.
1: Di Kelompok Santan.
0: Bahagianya sok atuh perlu digoyang buat siapa?
1: Digoyang-goyang untuk semuanya warga Dahlia.
0: Gocin buat siapa?
1: Sama Santan aja.
0: Siap gocin?
1: Gocinnya sama Santan aja.
0: Siap. Ya. Haturan panteng radio.
1: Panteng Dahlia enak-enak ragamnya. Dahlia perung goyang.
0: Goyang. Telepon ini mau diangkat Bandar Dangdut Dahlia.
2: Bandar Dangdut Dahlia. Asik atuh. Perung goyang.
0: Sik cobaan-cobaan kumaha nyarekan ucing teh kumaha.
2: Ye dede ulah jajan wae. Dede mah menit menang eueuh. Indung teh menang tisuk-suk tidungdung. Gaduh aci sakit teh. Dede ulah banget.
0: Lain wargi das kan arebel ya.
2: Heeh, bayas.
0: Parasat kana lah, parasat kana.
2: Parasat kana dede.

0: si Kakang.
1: Ini dia nunggu mendes si Kakang pika sebelen. Kira ngomong we munding. Dedes gak munding depa sampai ka sebelen.
2: Ari eta siga naon cenah nyari kanana.
1: Toing ting siga King Kong meureun ieu si Kakang.
2: Siga na leuwih badag ti
1: Dedes. Siga na mah. Tong meureun teh aya digoyang ban siapa?

0: Juli, Kang Ade, Mang Nana. Bunda Dene, Mbak Arta, Mbak Bisa, Kang Aib, Kang Pasijal, Mas Sabut, Teh Ayah, Mimin, Mang Gegeng, Mama Ika.
1: Nerai, iya.
0: Kang Suhana, Teh Iteng, Teh Denas, Teh Yanti, Agus Cibo, Teh Ani Baso. Teh Kak Jalaya, Cuminda, Teh Nia Banjaran, Adi Cibiru, Hendian. Docin, buat Dede Gemoy.
1: Ucapannya apa buat Dede?
0: Kang Aib.
1: Buat Dede ucapannya apa?
0: Harus tetap gemoy ya, walaupun banyak yang hujat, gak apa-apa ya.
1: Siap. Panteng

0: Jangan kemana-mana, setelah Bandar Dangdut Dahlia, akan ada Dahlia Indonesia Pilihan. Selama 2 jam dengan Langgam Indonesia Pilihan.
1: 100. Smash Matcha, Smash Fruity, atau Smash Anu Beureum ya?
2: Hey, lagi ngapain?
1: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
2: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
1: Leh, fresh care smash Sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh. Siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
2: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat gak 4-in-1 itu apa aja?
1: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi kamijit.
2: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.

ketang dulu mah di tongkeng, ayun mah di Cina. Senaduh Gusti, Bu Ainun, meni asa sono. Buat saja lu, villa juga lagi pandang, terima kasih. Penyewaan villa kakang di weekend minimal 2,5 juta, kapasitas 15-30 orangnya, siap. Ada Dana Rani juga lagi pandang, terima kasih. Ada Butuh Tihas juga, terima kasih udah pandang. Nur Sinta, terima kasih, ya udah pandang. Terus juga ada Bapak Amas, hadir lagi pantang Sasan, semoga sehat selalu, amin. Iso di Bawah Batu juga lagi pantang Sasan, terima kasih. Ada Yanti Oktaviani juga lagi pantang, bentar. Digoyangnya buat Wargi Dahlia aja dan turun, bentar Wargi Dahlia, oke siap. Terus juga ada Uci Dede, bener besok Dede yang siaran Carmilla. Iya bener, Ayi di Cibide juga lagi pantang, terima kasih. Uki ini lagi pantang Sang Hyang Ciberem. Dahlia ada favorit kakang. Aduh, terima kasih banget ya. Ini dari Cianjur. Cianjur, gimana Rado Dahlia ketangkepnya? Oke, enggak ya. Ada juga ini sama istri Abi, dasar kurang-kurang senok ngomong naju boneka. Baik, ya, atau nih tong dicarek didinya teh.

masih ada buat enjoy yang diporosotkeun kari atau ieu titah tukang beca didinya teh. Hadir moy lihat di TikTok atau videonya biar nanti sama aku mau di ini ya mau diputar di TikTok. Terus juga ada bebek dari buru atur kayaknya kak dia buru dari buruk kan dia orang ulin. Gak kerasa nih warga Dahlia, sesenya harus undur pamit di Bandar Dangdut Dahlia. Jangan lupa besok pantengin Godain Dahlia, Goyang Dangdut Minggu Dahlia bersama Sansan warga Dahlia. Tapi sendiri Sansannya gak ada Putri Barbie. Barbie-nya besok mau ada acara di mananya Pak Hadi si Barbie teh. Pokoknya jangan lupa besok pantengin lagi ya Godain Dahlianya warga Dahlia. Yaudah terima kasih buat semuanya. Sansannya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak lenggamnya. Dahlia, Perung A. Go, go, go. Goyang.

0: Selama satu jam ke depan, kita bakal dengerin langgam-langgam asik bersama Hydro Coco. Don't stop now.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Semakin asik, semakin juara. Go, yang. Apa kabar wargi Dahlia? Ketemuan lagi sama Ricky Lovadi, The Gemesi Kamu di gelaran Dahlia Indonesia Pilihan. Yang sejam pertama ini ditemuin dulu barengan sama Hydro.

Barusan Wargi lagi kupingin langgamnya Eat Gitaf yang judulnya adalah Sedia Aku Sebelum Hujan, Wargi Dahlia. Kalau ngomong-ngomongnya, sekarang lagi se-Indonesia lagi pada ngomongin soal kasusnya RO dengan SS, Wargi Dahlia. Kan, tahu kan kasusnya kan ya? Yang akhirnya setelah polemik dengan sebut saja peran-peran antagonisnya di Live itu, akhirnya minta maaf kemarin karena mungkin banyak orang juga yang ngomong, mungkin gara-gara hari ini tanggal 6 bulan 6 lagi kan hari belanja nasional gitu, Wargi Dahlia. Kasusnya makin memanas, tapi kan kasihan namanya anak-anak ya, anak-anak selalu jadi korban dibanding dengan ya huru-hara keegoisan yang ada, yang gak sih. Tapi ngomongin soal belanja, Wargi Dahlia belanja apa sih? Hayo ngakus ya. Ayo jujur, atau Wargi Dahlia gak belanja? Coba kasih tau sama Ricky Levin, kalau Ricky mah jujur ya. Kasakan Ricky mah memang kadang-kadang suka mahiwa, orang lain mah beli shampo, beli deterjen ya, beli skincare, beli naon. Ricky mah beli pohon, Wargi Dahlia. Beli pohon apel dari kita yang seneng makan apel ya, maklum kan Ricky mah ada turunan panda, Wargi Dahlia, heuhnya. Jadi kita beli 4 pohon apel, mudah-mudahan bisa bertumbuh ya, mudah-mudahan bisa berbuah sih, Wargi Dahlia. Nanti kalau saya udah berbuah ya, tentu saja akan kumakanin buah-buahnya. Nanti kalau misalnya ada, tapi kan juga masih lama pohon apel mah. Ah ya sudah, lupakan yang pasti mah ya. Selama 1 jam ini kita ditemenin barengan sama Hydro Koko, Wargi Dahlia. Jadi Wargi Dahlia, apapun yang sedang mau dikejar hari ini, mungkin lagi mau ngejar diskon-diskonan di tanggal 6 bulan 6 ini, atau mungkin Wargi Dahlia lagi mau malam mingguan kariki. Atau mungkin Wargi Dahlia lagi ada kegiatan lain, atau juga mau mungkin mengejar cita-cita, mengejar obsesi, mengejar mimpi, jangan lupa ditemenin sama Hydro Koko yang siap nemenin segala aktivitasnya Wargi seharian. Minum Hydro Koko bisa bikin Wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas. Jangan mudah menyerah Wargi ya, cari kegiatan positif yang Wargi suka sambil ditemenin sama Hydro Koko. Karena Hydro Koko don't stop now. Yuk, kalau gitu udah waktunya Ricky Lovin seperti biasa ngundangin Wargi untuk request. Request langgam-langgam buat yang nemenin Wargi Dahlia hari ini. Kirimin chatnya atau juga mungkin info-info kekinian atau keadaan lalu lintasnya lewat 0811-222-1015. Atau mau kasih tau lewat WhatsApp call, nanti bakal dibuka, atau juga pesawat teleponnya di 73028 dan 73117100. Atau buat datang sendiri ke sini juga boleh, ke Jalan Burang nomor 28 Ban, kebetulan lagi banyak orang nih. Dan nanti juga kita bakal kedatangan Rebecca, Wargi Dahlia. Kira-kira ada apa lagi sih yang bakal dikerjakan sama Rebecca? Nanti aja aku bakal kasih tau ya. Yang pasti mah kita bakal seneng-seneng sampai jam 12 siang nanti. Alalah, hihihi.

0: Dahlia, saya Firza, pantengin terus Dahlia Indonesia Pilihan bareng Ricky Luven, si manusia sejuta pesona.
1: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
2: Hey, lagi ngapain?
1: Eh, Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
2: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
1: Leh, fresh care smash Sakura? Nyobain atuh teh. Aromana benar-benar karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
2: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
1: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi kamiji.
2: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.

ruang-ruang di hati wargi dalam bisa ada pencuri, bisa ada maling. Maling apa, Ki? Maling hati. Okay, sebentar lagi Ricky mau baca request yang masuk lewat aplikasi WhatsApp TP. Ricky mau ngasih yang ingat aja nih buat wargi Dahlia nih ya. Mumpun ya kan lagi suasana-suasana mau liburan-liburan gitu kan. Yang mau bertualang, mau berlibur di Ketara Studio Bandung aja. Lagi kasih promo seru di bulan Juni ini. Dapetin diskon gila-gilaan hemat 30% dalam program Fantastic June Deals Trans Studio Bandung. Wargi bisa nikmati semua wahana bareng keluarga atau teman tanpa bikin kantong jebol, karena wargi bisa hemat hingga 44%. Weekdays-nya cuma 148 Rp. per orang dari harga normal Rp200.000. Weekend-nya cuma Rp168.000 per orang dari harga normal Rp300.000. Promo ini terbatas ya, berlaku cuma dari tanggal 2 sampai 19 Juni 2026. Jadi, jangan sampai kehabisan wargi ya. Pembelian tiket, wargi bisa langsung beli secara online di website-nya di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, where the fun begins. Trans Studio Bandung, unique world class indoor tempo. Baca request. Selamat siang, Ricky Lumen. Ketemuan sama Tereni Otik, si Ibu Minuel Rancek Indonesia Kecamatan Swiss. Tadi pasti lagi jualan jamu medek di sana ya. Terus udah gitu juga ada Mbak Esci Bay hadir berkah Jumat, Dede Luven Kucing Gemas. Rengan anggamnya jangan mau-mau, boleh ditungguin gocini buat keluarga tercinta. Ada Mami Aisuge Palina Martinez. Rengan anggamnya Nainbo hingga akhir waktu, siap ditunggu. Goyang-goyangnya katanya buat Dede Gemas Arlita sama Papa Carlos Daniel aja. Okay. Udah gitu udah ketemu sama siapa lagi, Umi Yuna katanya hadir pengen request langgam. Boleh ya buat Aiki ganteng aja pengen rasa cinta dalam hidup kok. Okay, boleh ditunggu. Okay, terima kasih juga buat Kang Derry, kenalin nama aku Ricky Luven, jangan diganti-ganti namanya ya. Ricky Luven katanya kapan ada di Kiara Artapak. Ada kenalan orang di situ. Lamun tengah MC, lamun tengah acara mamual datang. Karena kenapa? Karena aku hidupnya kan di sungai-sungai Amazon. Hidupnya di segitiga-segitiga Bermuda. Kadang-kadang suka melayang-layang di atas gunung Takuban perahu ya. Jadi kalau tidak dipanggil, tidak ada acara, tidak akan datang ya. Pengen lagunya Dewi-Dewi Dokter Cinta, boleh ditunggu, nanti bakal diputerin. Okay? Udah gitu juga ketemuan Ricky Lopen sama requestnya dari Mama Lili, si Ciwi dia pengen langgamnya lintasan yang sama. Boleh bentar lagi ya buat Ricky Lufan, selamat bertugas, sehat selalu, banyak jobnya, amin. Doa yang sama juga buat Mama, terima kasih banyak. Ngomong-ngomong buat wargi nih yang udah lama pengen ganti kasur atau juga pengen ganti perlengkapan tidurnya, langsung ganti aja nih perlengkapan tidurnya di Sleepedia Mattress Outlet, karena lagi ada promo paling oke buat tahun ini. Diskon gede-gedean buat semua merek dan tipe kasur, plus bonus bantal guling gratis tanpa diundi. Perlengkapan tidur lainnya juga ikut dapat potongan harga, kayak bantal guling, bed cover, matras lipat, semuanya ada. Bikin kamar berasa kayak hotel bintang 5. Jadi yuk buruan belanja ke Sleepedia Mattress Outlet, Jalan Terusan Kopo Kilometer 11 nomor 76 Cilempeni Katapang Bandung. Atau bisa belanjanya lewat Shopee, atau juga bisa lihat lebih lanjut di Instagramnya di @sleepedia.bandung dengan nomor teleponnya 0819264 6865. Tidur lebih nyaman dengan Sleepedia Mattress Outlet.

ada ceritanya jadi masing-masing kayak ya lagi perseteruan artis yang di Onono gitu. Yang lagi menghangat-hangatnya di Blantika perartisan Indonesia. Sabar ya Bu. Sabar. Mendingan kalau kita sekarang minum dulu hidrokoko.

aktivitas wargi seharian. Karena minum hidrokoko sekali lagi bisa bikin semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas. Jangan mudah menyerah wargi, cari kegiatan positif yang wargi suka sambil ditemenin sama hidrokoko. Karena hidrokoko don't stop now. Dan sekarang waktunya kita untuk buka telepon dong. Telepon ke sini 73028 atau 73110 atau juga lewat telepon request on the air nih. Kira-kira di depan ada siap konse ya. Kita angkat. Halo, Dahlia Indonesia Pilih.

0: Apa kabar hari ini?
1: Iya, Kak Indung.
0: Kan kan Indung dicekek logar karena kalau ke orang lain mah kita langsung gigit batang leher ya. Apa kabar hari ini, Mama?
1: Alhamdulillah baik, Dede.
0: Apakah di sana panas-panas enggak belenterang?
1: Sama ini hari dangnya.
0: Iya, ya ampun ya sayang buligir. Sayangnya nanti kalau aku beligir nanti orangnya.
1: Kalitas gimana kabarnya?
0: Ah, seperti biasa, aku mah enggak ada otaknya.
1: Coba kata-kata hari ini.
0: Kata-kata hari ini adalah jangan lupa minum dulu bisi dehidrasi. Iya kan, panas-panas gini kalau misalnya nggak minum nanti tiba-tiba langsung semaput.
1: Apalagi minumnya hidrokoko ya.
0: Ember. Baiklah, hari ini mau dikasih langgam apa, Mama?
1: Pengen langgam nine ball ya.
0: Nine ball hingga akhir waktu?
1: Iya, hingga akhir waktu.
0: Oh, baiklah, sudah aku siapkan. Kalau begitu langsung digoyang-goyangnya buat siapa cantik?
1: Digoyang buat Carlitos duluan. Semoga sehat selalu, sama juga sampai tuntas.
0: Iya.
1: Tetap apa ya?
0: Buat Papa Carlos Daniel.
1: Ya, pokoknya buat semua warga Dahlia, gocin buat Papa Carlos Daniel aja ya.
0: Okay, baiklah, terima kasih banyak, Mama.
1: Sama-sama.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia terus go
0: goyang. Goyang balik. Okay, kalau gitu nggak sampai lama-lama, di play sekarang.

0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Sekarang, Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Pilihan. Bareng Ricky Luven di degemesi kamu, si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan dari sabar jubah kajimah dalam. Oh, tidak.

0: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Pilihan. Barengan Ricky Luven. Mau.

Gak kerasa banget Pak Gidalia, udah sejam kita ditemenin barengan sama Hydro Kokonya. Tapi harus sudahan dulu bareng sama Radio Kokonya. Yang pasti jangan kemana-mana, Ricky Lovon tetap masih nemenin kok sampai jam 12 nanti. Dan sekali lagi Ricky mengucapin terima kasih banyak buat Hydro Koko.

0: Apapun masalahnya, jangan menyerah ya. Dan secapek apapun aktivitas wargi, minum Hydro Coco biar semangat lagi.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut. Dadah.

0: ya. Sudah jam 11 siang loh, Wargi Dahlia.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM. Dahlia
2: FM. Wargi Dahlia bersama saya Andri Oki, berikut kilasan informasi. Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sonjaya resmi mengajukan diri sebagai justice kolaborator dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis. Ia berjanji akan kooperatif membantu penyidik Kejaksaan Agung dan siap membongkar dugaan keterlibatan nama besar di balik kasus korupsi MBG ini. Drawing ASEAN Club Championship 2026-2027 telah selesai digelar. Di turnamen tersebut, dua wakil Indonesia, Persib Bandung dan Borneo FC, akan menunjukkan kekuatan mereka untuk menghadapi tim-tim tangguh dari Asia Tenggara. Buriram United sebagai juara bertahan berada di grup A dan akan berhadapan dengan Borneo FC. Sementara itu, Persib Bandung berada di grup B akan berhadapan dengan klub elit Malaysia, Johor Darul Tajim, Port FC Thailand, Lion City Singapura, Chong An Hai No FC Vietnam, dan Aspiring Kamboja. Memasuki awal Juni 2026, harga kebutuhan pokok seperti minyak goreng dan beras mengalami kenaikan harga. Berdasarkan data terbaru yang dihimpun pada 6 Juni 2026, minyak goreng kemasan 2 liter mulai dari Rp36.300 hingga Rp46.000, serta beras kualitas premium 5 kg mulai dari Rp73.900. Saya Andri Oki, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan

Wargi Dahlia masih panteng Dahlia.

Kita udah masukin interval yang kedua. Mari kita lihat, terima kasih banyak masih bareng sama Ricky Lovan. Dia degemesi kamu si manusia sejuta pasangan begitu wangi memi kejiwa berkulit putih ala Cina bagikan batu pualam bertatakan teori kunci kita rasa berjubahkan yang menerawang. Oh tidak. Coba Teistar ya. Teistar sebagai kuncen-kuncen jeprut entertainment ya. Jangan-jangan protes saja ya. Memang itu penampilan aku hari ini adalah penampilan aku menjadi manusia kuda ya. Buat pergi dari yang belum lihat, coba lihat storiesnya Radu Dahlia. Baik di Instagram atau juga di WA. Itu adalah kostum-kostum aku hari ini ya. Kata Cek Isar Tecena. Ini kepalanya jadi 3 dong, ekornya jadi 2. Coba ya, ini sebagai apa namanya ketua-ketua jeprut entertainment ini coba ya. Jangan coba membuat sebuah kelikir-kelikir cerita. Cerita yang membuat orang jadi berpikiran kesana kesini kesono kesene. Ini Mbak Yati juga ngomong, kak kuda poni bukan ya, ini bukan kuda poni ya, ini kuda lumping ya, kuda lumping kesurupan. Ini Kenapa ya ini orang-orang ya, kenapa pada komentar-komentar mengenai penampilan saya ya di story-story WA dan di IG Dahlia, kenapa ya? Orang lain fokus sama request langgam, ini fokus pada penampilan saya dengan berkostum kuda hari ini ya. Agustino Agung, ya sudah kita mau ketemu lagi sama request lagi, masih banyak ngeburu Agustino Agung. Sebentar, mana yang tadi belum kebacaan? Oh ini, ada misterius pengen liat rata dianggapnya udah diputerin. Ini gayanya buat Maji, Hate Isar, Taimas, Majalaya, Kang Hasan, buat Semono Ngaburudul. Terima kasih juga buat siapa ini? Sebentar. Ada Wauci. Wauci katanya Ricky Luven yang ganteng, yang lucu, yang imut-imut. Wauci hadir di Jalan Suci, goyangnya buat Isar Ibu Danu Ayu Sugi Cucu Gerong, buat Semono Ngaburudul. Gocen! Buat yang ganteng aja kucing gemes gemoy. Terima kasih. Hai Kak Riki, di Malang Mong Garut nih ada Acep Rianto pengen request langgamnya Chris Pati, Bila Rasaku Ini Rasamu, boleh ditunggu ya. Buat Riki aja sih, kucing imut sejuta pesona entah berantah meong-meong krrrr. Tidak ya, aku tidak tinggal di negara antah berantah. Aku kebetulan tinggalnya di sebagai suku-suku Amazon yang suka naik-naik ke atas pohon ya, dan suka ngais-ngais tanah ya. Hati-hati di Batu Lawang Cini deh, goyangnya buat Ricky Luven, buat semua warga Dahlia, super gocinya buat Ricky Luven yang lucu dan menggemaskan. Aung, gestang tuh etama. Kevin di pada suka pengen debat Guinness Ainya, boleh ditunggu. Ada Mas Tanto, Gustino Agung yang meni panjangnya, dawainya digoyangnya buat kawan-kawan yang lagi kerja, buat semua warga Dahlia di Kumin jadi satu aja, soalnya makan waktu batur panjang, sepanjang jalur panjang, jalur pantura ya, Gustino Agung. Kariki aku Ahmad Ismail, pengen langgamnya Emily Guslo, aku bahagianya boleh. Buat istriku yang tercinta Wina Batu Jajar, spesial buat teman kerjaku yang sebentar lagi mau nikah. Wah, mantap sekali, bentar lagi mau nikah.

0: yang mau ketemu sama orang hari ini. Yang mau ketemu sama si Doi, sama si Dosci, sama si... Selamat bersiap-siap aja. Baiklah kalau begitu. Sekarang kita mau ketemuan sama Request on the Air. Udah pada siap belum? Telepon ke sini langsung yuk. 73028 atau 73117710. Atau juga boleh lewat WhatsApp call. Kita mau diangkat. Di depan kira-kira ada siapa? Say halo, Dahlia Indonesia Pilihan. Iya mah, ucingnya bunyinya soalnya sehingga motor balap, iya mah. Curiga apa bener ini motor balap gitu atau kumaha ya?
1: Motor balap kan ada power ya, Teh.
0: Selamat weekend, Kang Heri.
1: Malah hemat juga itu. Kumaha ganteng, sehat.
0: Sehat, alhamdulillah seperti biasa, weh. Cuma sedikit gila.
1: Ya, itulah mentah gila, mama dibayar. Itu si obos, itu.
0: Baiklah, jadi gimana hari malam minggu ini mau ketemuan barengan sama si Doski, cenang gitu?
1: Antar aja doi, ini siang aja lah, biasalah.
0: Siang, mau kemana? Mau kemana?
1: Ada aja kok.
0: Mau ada jebe-jebe si comel. Baiklah, mau request langgam apa tuh yang hari ini?
1: Kalau bisa dari Noah ya.
0: Nggak bisa dong. Mau yang mana?
1: Kupu-kupu malam lah, sekali-kali malah.
0: Gusti Nuagung. Mau digoyangnya buat siapa?
1: Ah, biasa tipain kanggo Aiki sing sehat salaminan Aiki
0: nya. Amin.
1: Kanggo Teh Cugeri, Cibai, Pandanu, Taswa Uci, Teh Nado, kanggo sadayana we digogok abi Aiki ya.
0: Siap, segitu aja.
1: Ya, gocinya biasa weh, atuh kanggo si sayang ah.
0: Makasih banyak ya.
1: Nggak sami-sami atuh ganteng ah.
0: Ganteng radio.
1: Panteng Dahlia enak-enak anggamnya Dahlia pun goyang.
0: Goyang balik. Oke, terima kasih banyak, langsung kita kupingin sekarang.

0: liburan sekolah nanti, adek mau jalan-jalan ya, Mah?
1: Boleh, sayang. Kita jalan-jalan ke rumah kakek nenek, mau? Terus kita jalan-jalan ke Sleepedia Mattress Outlet juga ya. Kita makeover kamar Ade biar makin bagus.
0: Hari! Asik, asik, asik.
2: Sleepedia, siapin promo paling oke tahun ini untuk persiapan liburan sekolah. Buat ayah bunda yang mau makeover kamar si kecil, jangan lewatin kesempatan ini. Diskon gede-gedean buat semua merek dan tipe kasur, plus bonus bantal guling gratis tanpa diundi. Perlengkapan tidur lainnya juga dapat ikut potongan harga, seperti bantal guling, bed cover, dan matras lipat, semua ada. Pokoknya bikin kamar berasa kayak hotel bintang 5. Jadi, yuk buruan belanja ke Sleepedia Mattress Outlet, Jalan Terusan Kopok, kilometer 11, nomor 76, Cirampeni, Ketapang, Bandung. Atau belanja lewat Shopee juga bisa. Info lengkap, follow Instagram at Sleepedia Bandung, atau telepon di 0819-2646-865.
3: Tidur lebih nyaman dengan Sleepedia Mattress Outlet.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Sekarang, Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Pilihan. Barang Ricky Luwman yang digemesi kamu si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan dari sabar jubah kanyi madalawa. Oh tidak!

0: bukannya Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Pilihan. Barengan Ricky Luven. Mau.

0: pilihan. Dahlia Indonesia pilihan. Jangan kemana-mana. Setelah Dahlia Indonesia pilihan, akan ada 1 jam non-stop dangdutan. Ya, 1 jam non-stop dangdutan di Dahlia.
1: Dahlia Indonesia pilihan, cuman di Dahlia barengan Ricky Lu.

semakin asik, semakin juara. Gaya, gak kerasa banget tuh jam segini. Sebelum pamit, kita mau baca dulu beberapa request. Tapi diingetin dulu buat Targi Dahlia ya, yang suka banget bertualang. Trans Studio Bandung kasih promo seru di bulan Juni ini. Dapetin diskon gila-gilaan, hemat hingga puluhan persen. Dan dalam program Fantastic June Deals dalam Trans Studio Bandung ya, wargi bisa nikmatin semua wahana bareng keluarga atau temen tanpa bikin kantong jebol, karena wargi bisa hemat hingga 44%. Weekday cuma Rp148.000 per orang dari harga normal Rp200.000. Weekendnya cuma Rp168.000 per orang dari harga normal Rp300.000. Promo ini terbatas loh wargi, berlaku cuma dari tanggal 2 sampai 19 Juni 2026. Jadi jangan sampai kehabisan wargi ya. Pembelian tiket wargi bisa langsung beli aja secara online di websitenya di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, where the fun begins. Trans Studio Bandung, di Uniquad Class Indoor Tempar. Selamat siang Ricky Luban, terima kasih untuk Tedewi Pasco. Selamat siang, terima kasih juga buat requestnya ada Mama Reva di Bumi Wangi Ciparai, ada Keke Pujangga Agus Yebo juga hatur nuhun. Pisan Eseri Jalan Kaca Piring, terima kasih banyak. Udah gitu juga, selamat siang Ricky Luban ya, suaranya bikin semangat. Ada Tehani di Tubagus yang lagi ngelicin, semangat ya, nijinya udah Ricky puterin, oke. Kang Sohana di Permata Biru, terima kasih. Ada TLI di Padalarang, terima kasih juga buat Warung Iteng Cikutra. Ada Tesan di Kopo, ada Ibu Warfan di Bojongkacor, ada Bunda Ellen di Cihanjuang, Gusti masih banyak ya. Ada Jane, terima kasih. Tera di Cipagologirang, ada yang request seminya udah tadi. Ada Kang Dedi Kurniawan, terima kasih buat Umi Yuna. Ada Teh Yati di Maleber, ada Jang Uli, Teh Isar sana kuda jadi jadian sadar ya. Teh Uya, terima kasih banget. Udah kita ada Bunda Imut di Sinanglaya, ada Bapak Amas, ada Kang Hari Pasco, ada Mbak Yati di Kopo, sana kuda poninya kuda poni malam. Salam kena buat Tanda Bila juga di Kilofon, pamit dulu. Kita ketemu lagi nanti hari Senin ya. Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak kena kelanggamnya Dahlia. Brungah.

0: Pergi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu. Sesungguhnya aku bekerja pula, maka kelak akan mengetahui. Quran Surat Az-Zumar ayat 39.
0: Dipersembahkan oleh

0: Indonesia pilihan.
1: Setiap hari pun terlanggap
0: pokoknya sama yang paling ngehit.
1: Janganlah lupa selalu pantau DIP.
0: Dahlia Indonesia pilihan.
2: Panteng Radio. Panteng Dahlia.
3: Enak-enak langgamnya.
4: Enak-enak langgamnya.
3: Berungan. Goyang.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tony Wijaya SSH, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari Raya Idul Adha mengandung makna mendalam tentang pentingnya kepedulian, pengorbanan, dan solidaritas sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Momentum ini hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperkuat nilai gotong royong serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Dengan semangat kebersamaan, mari kita wujudkan masyarakat Kota Bandung yang lebih rukun, maju, dan sejahtera. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ciang TCM, insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

0: keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Jiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit, sampai tuntas.
1: Jangan kemana-mana. Setelah satu jam non-stop dangdutan, akan ada Dahlia Tatar Sunda. Tong kemana?

0: Senin sampai Minggu nonstop dangdutan.
1: Senin sampai Minggu nonstop dangdutan.
0: Di 101,5 Radio Dahlia FM.

kumaha daramang sedayana? Hayu atuh ah, urang panteng sasarangan ngadangukeun langgam-langgam Sunda di Dahlia.

Siang Margi Dahlia tepang dangoni di Dahlia Tatar Sunda. Nuka pindang ke langsung di 101.5 Dahlia FM Bandung Goyang Sekasik. Di jumantarkan Jalan Borang-Rang nomor 28 Bandung. Dinten ayana teh dinten Sabtu manjing kamala Minggu 6 Juni 2020 genepnya. Ayah neng bua makolera. Nyarengan Margi Dahlia di Dahlia Tatar Sunda. Dugikeun kata buat lo engke. Nubade nga WhatsApp mangga Margi Dahlia di 08-222-1-5. Nubade honor oge mangga di 73-287-1-10. Nubade nonton live TikTok na mangga di @1-5 Dahlia FM Margi Dahlianya. Dinten ayana neng bul-bul badi icalan uyah. Sekali deui dinten ayana neng bul-bul bade icalan uyah, jantan Kang Wargi Dahlia mau pilih bade ngagaleh uyah, mangga biasa ngelakungan teleponnya. Uyah. Prong ah, go.

0: Halo, Margi Dahlia, masih di sarangan Kusim Puring, Yayan Jatnika. Dina pidangan, Dahlia Tetar Sunam. Prung ah, goyang.
1: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemajurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
2: Sarang Ibu Dedeh Kurniasi di Kampung Muara Ciwidey.
3: Gaduh keluhan panyawat naon wae.
2: Darah tinggi, jantung, asam urat, to kaya bengkak-bengkak, kalainya sebarare.
3: Tos sabaraha lami, Bu?
2: 8 tahun.
3: Kumaha karaosna, Bu?
2: Nyeri, seluruh badan nyeri, telalinu, biru-biru badan seluruh badan.
3: Kumaha saat tos konsumsi jamu tetes Alpa Propolis?
2: Alhamdulillah, Bapak, tos dua dinten kenan, tos nang biru biru natas saya sing siremen. Alhamdulillah natas damang darah tinggi normal. Alhamdulillah anu kawitna 150 160 ena alhamdulillah 120 100
3: ena alhamdulillah
2: pun alhamdulillah mudah-mudahan sa lawasna sehat ngalon alon ngadamang kasahawai anu gaduh panyawat sapertos abi mangga meser lan Alpa Propolis alhamdulillah ya karawasna ku abi.
1: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 08 Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.
4: Halo semua warga yang lagi mikirin cicilan.
5: Sini jangan dipendam sendiri. Kamu butuh healing jalur King Nasar. Kamu bisa curhat, nyanyi, ketawa, dan dapat resep ala King Nasar. Yang sederhana tapi ngenak.
6: Nggak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang-kadang cukup didengerin. King Nasar siap nemenin.
7: Klinik aku begitu sangat mewah, lebar, dan mewah.
8: Kalau ke psikolog mahal, dealingnya with King Nasar aja. Ya.
9: Ibu jangan selalu mikirin suami.
10: Nah, karena belum tentu suami itu mikirin ibu.
11: Jangan ngasih solusi buat keluarga Anda sendiri.
12: Pusing boleh, asal tahu jalur healingnya.
13: Jangan lupa saksikan King Nasar mulai 4 Mei, Senin sampai Jumat, jam 4 sore.
14: Eksklusif hanya di RCTI Channel 28.
13: Didukung oleh...
15: Ya.

0: 107,5 Dahlia FM Anunggo yang si kasih pergi Dahlia masih tetap di Dahlia Tatar Sunda. Di sarangan koneng buah makolera wargi Dahlianya. Dinten ayeuna kalau resan neneng tekan badai icalan uyah wargi Dahlia. Tapi kalau resan morang kali anu pangbungsuna nungarina Isabel tak aya nu ngasuh wargi Dahlia. Dinten ayeuna neneng teh badai icalan uyahna bade dirancengan ku sakit padai ku si Isabel wargi Dahlianya. Tapi ke heula icalan uyahna kumargi nenengna bade aya bewara heula kang wargi Dahlianya anu tos lami hoyong gantos kasur kumargi punggung pegel unggal unggal gugah bobo pegel unggal gugah bobo tapi ternyata harga kasurnya teh mahal ya. Nah sekarang saatnya ganti kasur dan berbagai perlengkapan tidur cuman di Sleep ya, dia Mattress Outlet ya. Kumargi ada promo paling oke untuk tahun ini wargi Dahlia. Diskon ageng-agengan kanggo semua merek serang tipe kasur plus bonus bantal guling gratis tanpa diundi ya. Perlengkapan tidur lainnya juga ikut dapat potongan harga wargi Dahlia. Sepertos bantal guling, bed cover, sarang matras lipat semua aya. Pokoknya mah bikin kamar berasa kayak di hotel bintang 5 wargi Dahlia ya. Jadi hayu buruan belanja di Sleepedia Mattress Outlet, Jalan Terusan Kopo kilometer 11 nomor 70 genep, Jalan Penika Tepang Bandung ya. Atau nepi belanja lewat Shopee oge tiasa. Info lengkap follow Instagramna di @sleepedia.bandung atau nepi teleponnya di 0818-264-865. Tidur lebih nyaman dengan Sleepedia Mattress Outlet ya. Serang deui ka wargi Dahlia. Di sasih Juni ieu Braga City Walk kembali menghadirkan event seru. Ada Braga Weekend Market di mana banyak banget tenan food beverage dan weekend salami bulan Juni ya. Ada juga Pre-Love Festival Khalid District by Lumic Love ya. Mulai 5 dugin ke 7 Juni sareng wargi tiasa ketemuan sama 11 influencer fashion di tanggal 6 Juni nikmati kulineran fashion festival sambil ditemenin sama penampilan Nada Loka dari Telkom University. Tanggal 12 Juni nate nikmati wisata musik bersama Allianz Record Bandung. Ada juga Braga Hot Rod 4WD Vintage 80s ya, dan trampolin class by Wellness First Gym untuk wargi Dahlia pecinta olahraga tanya. Dan akhir bulan Juni akan ada event Thunder Challenge Region Tour 2026 yang hadir untuk menantang wargi berkompetisi secara live di Braga City Walk dan akan langsung menjadi perwakilan kota untuk lanjut ke babak final ya. Info lengkap follow Instagramnya di @BragaCityWalk. So don't forget meet me at Braga. Wargi dinten ayeuna neneng bade icalan uyahnya. Jantan kanggo wargi Dahlia anu karunya ka neneng ya. Kumargi dinten ayeuna neneng bade ngajakan tos guga. Cicing ais-ais-aisnya. Uyah. Haturan utos nge WhatsAppnya nu bade ngegeuleuh uyah tiasa ngakuan WhatsAppnya. Neneng ayeuna bade icalan uyah wargi Dahlia. Kang Suhana cicing atuk Isabel cicing Kang Suhana di Permata Biru nuju Panteng. Atuh Sunarti di Batu Lawang Ciwide cicing atuk. Iya Isabel cicing. Mister Ius oge haturan. Abah Iwan damang abah. Aya Mamah Bayu oge nuju Panteng di Jalak Harupat ya. Mamah Jikri damang mama nuju Panteng. Neng Bobo anu doles ageng sapertos toran gara damang cantik naga tegering urang mah iya. Neng Bobo ari siang dagang uyah ari wangi calang naon calang kacang anu badi ngagaleuh kacang wangi tiasanya. Bay Agus Oce di Marga Asi. Kang Dedi Kurniawan di Nagrak Damang. Uyah cicing atuh Isabel kamu teh jangan menangis aja. Ayo berjuang sama mama. Mama tidak akan meninggalkan kamu. Kita berjuang meskipun kita lapar ya. Tapi kita tetap harus semangat ya menjalani hidup ya. Kamu harus sukses menjadi pramugari Isabel ya. Kita angkat teleponnya. Halo.
1: Halo, Dahlia Tatar sudah asik atau perlu ngagogo-goyang?
0: Isahar, apa kabar?
1: Alhamdulillah, Cicu, neneng nuju naon?
0: Nuju icalan Uya.
1: Nong Uya?
0: Uya?
1: Ini tak orok cirik, Sahar.
0: Oh, si Isabel, ya teh.
1: Ayo,
0: ya neneng teh. Kepanasan neneng teh. Dari tadi neneng belum makan.
1: Ip, eta atuh payungan.
0: Enggak punya payung. Jadi diam-diam Isabel, diam-diam.
1: Kita tukang cilok namut. Diam.
0: Mana yang menangis aku?
1: Aku lelepon mulamek kena kelek.
0: Neng gandeng yang baru jingle lah.

0: menisok asa galempar lamun misalkan ger berjuang berusaha menghadapi hidupnya pete budak cerik wae teh menisok asa galempar
1: ya dian deui amaya baturna cerikna
0: hade ku saha atuh ieu ada yang ditanda ku kitu
1: titipkeun ka Bah Iwan
0: mung aya seni so budak
1: bener mencerik bisa
0: mung abur
1: kalau kakang ede
0: teh di ah mun mung gadeng ah mun digoyang jangsa
1: sangon Neng
0: Bulbul,
1: iya teh
0: atau beda? Neng Bulbul, sarua iya tapi panggilan lain mah Bulma Kolera.
1: Neng Bulbul lah sarang bedanya, sarang Isabel,
0: Adian deh Isabelnya.
1: Kira. Kamu uji dahulu RB Kang Tara Iwan, Kang Aroma Ayi, Kang Beben, Kang Gopin. Aisyuki, Mbak Yati, Kang Lukman, Ratu Onde, Teh Nado, Ratu Engang, Nene Isa, Nene Putri, Kak Yus, Isi Luhuru, Kak Nana, Teh Unik. Kamu sekarang itu Marki Dahlia tercinta, wanya nih ganeng.
0: Bocen kamu sah.
1: Bocen kita kalau Isabel, wanya Singgera Ageng, Gua Lumpat.
0: Mangga tuh orang panteng radio, gua cina.
1: Panteng radio, enak-enak kalau Marki Dahlia sama gua kutu ya.
0: Cucing. Kita berjuang, mamah-mamah akan setia nemenin kamu Isabel sampai kapanpun. Mama tidak akan meninggalkan kamu asal kamu diam, kamu jempe. Halo.
2: Halo.
0: Dia lihat Tatar Sunda.
2: Asik atuh pula kuku-kuku ya.
0: Tuh ada orang gila tuh.
2: Sabe.
0: Mit amit siapa papa-papa di perut.
2: Gini yuk, Neng.
0: Nah.
2: Jadi Adina tuh kalinya merebak
0: tuh. Oh, kan jaram sama kamu mah.
2: Enggak, aku mah ih.
0: Kamu gak taruh di kumbah, gak mau akunya.
2: Kan akunya pengen sama kamu yang di kumbahnya.
0: Mau sama orang itu, mau
2: orang mana?
0: Angges, baru jengkel.

0: Kamu
1: langgamna ibarat karang.
0: Sok digoyang awas ah.
1: Digoyang kayak neng bulbul ti payun calon istri aku.
0: Aja perut dirinya
1: teh. Kangen nembe teh saribun. Ini Jamil mah si Dede mah maafin Mbak Yoldana Cenado teh saribun nanu iman. Teratna kita garu tarin tarin teli sama Haji Munale Munaimu sama Ika. Tina Cinunuk saya Suki Kang Ayana teh pada larang. Mereka Rokib. Kang Sherman sama istrina kan sadar ya.
0: Gocin gak usah.
1: Gocin sama buat Yoyen untuk siaran.
0: Si Isabel. Adanya, si Isabel gak disebut.
1: Oh iya papa hilap.
0: Amit jebrut sih. Pandang radio.
1: Pandang dia enak-enak lah. Gak dia tunggu.
0: Goyang. Wah bahwa mama nanya. Kayak neneng bakal uih deh sanang Isabel nyerangan wargi Dalia di Dalia Tatar Sunda ya. Pandang radio. Pandang Dalia enak-enak langgamnya. Dalia perungah. Go go go.

0: Hoyang wargi, sareng langgam-langgam Sunda, anu bakal bikin wargi Dahlia anu aya di pasar, di konveksi, di pom bensin, para driver anu di jalan, security, pokona mah anggo wargi sadaya. Tetap semangat walau mata sudah ngantuk berat, tong gila pantu goyang parayangan di Dahlia. Unggal dinten tabu tilu dugikeun tabu obat janari. Omatnya janari cuma di radio kesayangan kita semua, Radio Dahlia FM Bandung.
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Bapak Mbing, Tasikmalaya.
3: Keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean bararaa ting telepret.
3: Tos ngalami, Pak?
2: Ah, tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabar kali dirawat lah. Anu gitu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpha Propolis, kitu nya teh acan saya pijig ge tos karaos lah kitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, teu puyeng teh karaos saya puyeng eta mah kitu. Oh, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu moal wae. Sampean teu baal kitu teh acan sakedik deui lah kitu nya. Teras teu puyeng wae geugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah, alhamdulillah aya 70% lah pangitan karaos kitu ka masyarakat anu ngagaduhan panyawat saperti abdi gitu. Itu mangga lah nyobian mesin Alpha Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatnya ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
3: Alhamdulillah.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.
4: Kang, abdi ka goda, abdi ka bandang, ku Radio Dahlia. Halo, wargi Dahlia sadayana, di mana wae ayana? Masih disarengan kusim kuring Dewi Adzkia dina pidangan Dahlia Tatar Sunda. Prung ah, gugu.

0: adalah FM Bandung Goyang Sikasik. Wargi Dahlia masih tetap di Dahlia Tatara Sunda. Di saranganku Neneng Buama Kolera ya. Di rencanganku Isabel oke. Okay. Ayo Neneng menuju Icalan Uyah. Wargi Dahlianya anu bila badai ngagaluh Uyah. Kan Neneng mangga. Uyah, Uyah, Uyah, Uyah. Cicing-cicingnya. Menya artis eranya era tuh ya ari sorang-soranganan mandi dinya teh. Momi ae bade Uyah. Haturan kang aman abadi neng bebe mangga. Bismillah dea di padalarang damang dea. Digoyang ngos ada nang wargi Dahlia wae nya. Era dicebak gologerang bade ngagaleh Uyah. Neneng ae nuju icalan Uyah. Mama Bayu di SMK Gunadarma Cicalengka mama. Galuhan atau Neneng Uyah mani ya karunya budak mani hayang nen nu Neneng tos teu ayaan nena ciao di karapitan aturan aya. Assalamualaikum Abah Andin atau balik ah tebalik ta tadi harga alpa propolis seberapa ka dia we ya ka dia aya teh cucu di gerlong neng buah kolera cantik mangga teh itung di Cikutra oge haturan. Digoyang jangan teh atuh kamu teh ih meni gandeng ah haturan ya aya Astriani oge hadir Neneng mangga cicing atuh Isabel cicing iya mama teh kan lagi mencari nafkah buat kamu engke ku mama di pasian kelomnya heeh hoyong kelom hoyong naon atuh hoyong naon hoyong suang heeh nya cicing atuh matakna jempe ayeuna mama kan keur dagang Uyah nya. Mudah-mudahan atuh ayeuna seueur nu meserna, muntos meser makan ke urang tiasa ngagaleuh kelom. Urang meser samaknya hoyong samaknya. Ke urang meser samak dua, bade sabriji samakna. Dua tilu. Pokona mah ke urang meser sagala pokona mah nya. Haturan anak naon eta nu disadan yang buang anak jalama Dian ari didinya ieu sigan ulir besar Uyah nu amis neng buang mah ari didinya ieu sigan nu jeprut aya Uyah amis icalan nah eta Deden sia teh ieu Deden Marjan pika sebelen ih kamu mah neng buang mah itu kenapa Isabel menangis lagi galau bukan galau ieu ngaran-ngaran budak kapanasan meureun ieu teh tadi karunya can di pasar nen hoyong nen nya nen ya nen sok ama mah tapi telepon. Halo. Dahlia Tatara Sunda.
1: Hati-hati suang goyang.
0: Sarang saha.
1: Riwan bade beser Uyah.
0: Bade seberah di teu digandu imah di letter bade seberah letter.
1: Bade 10 letter we.
0: 10 letter. 10 letter teh 100.000, saleternya 10.000 nya.
1: Iya, bade 1 juta berarti.
0: Lain 1 juta ieu 100.000 soalna saleternya teh 10.000.
1: Oh, gitu.
0: Bade di letternya kala. Saleter dua.
1: Cuma nih gue lah tuh gue.
0: Itu kan tukang bass sosok dinyanyikan atau bisa atau nyanyiin nggak halu oh, gitu.
1: Cuma lagi.
0: Bisa sih ganu gelang, bisa pura aja ngeluar.
1: Lain lu, Uyah ada badak lembut.
0: Nah ada Uyah nggak bobok, jadinya tuh jadi badak lembut, jadinya tangis pura aja. Siap.
1: Dahlia Tatara Sunda.
0: Yang menafkahi si Isabel kan, kasihan. Katanya pengen beli samak Isabel teh kasihan.
1: Satu yang langgam.
0: Yang langgam naon?
1: Yang langgam kepalanya ah.
0: Mangga kamu sah.
1: Kamu teh isarnya, kamu teh mai, kamu teh cantik popo. Kalau itu tak budak leting tak orok hati.
0: Si Isabel, iya.
1: Isabel. Isabel, kira nenen.
0: Enggak usah tadi nampikan kalah deh, si Ayu. Masa kalau sadai?
1: Kalau sadai, tapi lah lagi dah lihat.
0: Gocin?
1: Gocinnya buat Isabel aja. Tahu nangis wae itu ganeng.
0: Atau lu panteng radio?
1: Panteng Dahlia, enak ngomongin Dahlia. Pulang gue goyang.
0: Isabel, Bel, tuh ayah walier.
2: Isabel, teh mana? Orang tiwit tadi.
0: Eh, ulah atuh nih. Yo, wa.
2: Kena temo.
0: Wa. Wa. didinya kan dia tengis nini-nini, maka disebut uwa didinya teh.
2: Enak aja nini-nini.
0: Neng disebut naon atau didinya, Neng?
2: Pak, manenya nyebut itu, itu nyebut uwa, manenya nyebut nenek, eyang.
0: Eyang. Tuh kayak, eyang ini katanya Isabel pengen beli samak.
2: Samak atau kecilnya ke pasar, weh?
0: Hah, jadi gak ada uangnya.
2: Maling dulu.
0: Mitamit jebrot.
2: Enggak
0: enteng
2: maling.
0: Ah, guys ya. Wah, daripada suruh maling aku mau mending dagang uyah aja. Wah, mau beli uyah.
2: Wah, dasar matang kate uyah.
0: Mimpi ka sebelon. Mun atuh jeung leula hiji 2 3.
2: Dalia
0: dasar sudah. Ayo nona Rosa lah, ini.
2: Isabel nggak
0: bel duluan ya, tuh banget kelinci. Terus. Isabel
2: dagang
0: uya. Dari
2: Isabel
0: uya. Jalan dagang uya, ampun. Aku
2: lagi dagang uya, nuhun nggak kuenat
0: ya nadanya. Ada sampai uya nanti cerengin. Sobur jang sahade mana gadeng nih dia tengok coblak wae.
2: Majalaya 2 jebret TOO Mamah Bayu apa Dirman Shah Tanya Banjaran Kang Heri Pasto Kang itu tuh Nenek Putri.

0: nyanyi sang Mamah Lili Teh Santi Kopo sang Sadayana
1: ya. Gocen gak ngosah.
0: Gocen ngebuat Isabel ya. Ada ngunci dagang kuya.
1: Tentang radio. Boga nenek teh yeun mukia hayang disebut eyang mun euweuh bawa ieu sadar nya teh sabar bu sabar pariwa ka mamana nya masih tetep di Dalia Tatar Sunda Pantang Radio Pantang Dalia enak-enak langgamnya Dalia Prunga go go go.

0: Sekarang sudah jam 2 siang. Goyang.
1: Banteng Radio, Banteng Dahlia.

0: peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung.
1: Kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
0: Yang disiarkan serentak
1: oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kesbangpol Kota Bandung akan lakukan pendataan ormas. Persib siap tampil di kancah sepak bola Asia. Polisi tangkap pemilik senjata api rakitan. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kota Bandung berencana melakukan pendataan terhadap organisasi masyarakat atau ormas untuk mengetahui aktif tidaknya ormas tersebut. Hingga saat ini terdapat sekitar 240 ormas yang terdata di Kesbangpol Kota Bandung. Kepala Kesbangpol Kota Bandung, Andri Darusman, mengatakan setelah pendataan pihaknya akan melaksanakan pembinaan khususnya bagi organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat. Melalui pembinaan tersebut diharapkan dapat mengantisipasi ormas yang tidak bertanggung jawab atau berpotensi melakukan tindakan anarkis. Bahkan ke depan Kesbangpol Kota Bandung mewacanakan menggelar jambore ormas untuk mempererat interaksi ormas-ormas yang ada di Kota Bandung. Reporter Evi Damayanti melaporkan, menurut Andri, ratusan ormas yang terdata tersebut bisa mendapatkan bantuan hibah dari pemerintah. Meski tidak terdata, Andri memastikan kegiatan-kegiatan ormas akan terpantau oleh Kesbangpol Kota Bandung.
2: Kita juga ke depannya melihat ini pengen ada silaturahmi lah. Sambil juga mengecek apakah memang masih ada atau hanya catatan aja gitu kan. Pembinaan khususnya organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat yang mudah-mudahan kita menjadi kekuatan. Artinya bukan untuk saling memamerkan jago masing-masing gitu ya. Wah, orang sana enggak gitu kan. Nah, mudah-mudahan ke depan ada jambore dan itu menjadi wisata orang lain juga. Wah, di Bandung mah ada. Ya, saling keterikatan antara organisasi masyarakat untuk mengantisipasi tadi apa orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau narkola istilahnya ya, tidak bentuknya nggak jelas gitu kan, yang ingin merusak.
1: Dinas Sosial Kota Bandung sedang mengajukan lokasi sekolah rakyat di daerah Gedebage, meski luas lahannya masih kurang dari ketentuan yang menjadi persyaratan. Kepala Dinas Sosial Kota Bandung Yorisa Sativa mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Sosial terkait luasan lahan untuk sekolah rakyat tersebut. Pasalnya untuk pengadaan lahan seluas 5 hektar di Kota Bandung diakuinya cukup sulit. Koordinasi juga sudah dilakukan dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BKAD Kota Bandung. Yorisa menyebut pihaknya mengajukan 4 titik sebagai lokasi pembangunan sekolah rakyat di Kota Bandung, yaitu di Ujung Berung, Cibiru, Mbah Garut, dan Gedebage. Dari 4 lokasi tersebut, Gedebage dinilai memenuhi sejumlah kategori namun luasnya masih kurang. Reporter Evi Damayanti kembali melaporkan, menurut Yorisa, saat ini terdapat 3 lokasi sekolah rakyat di Kota Bandung dengan nama Sekolah Rakyat Rintisan, namun diharapkan seluruh kabupaten kota mempunyai sekolah rakyat permanen yang nantinya dibangun oleh Kementerian PUPR. 3 sekolah rakyat rintisan di Kota Bandung berlokasi di Wiyataguna, Poltekkes Dago, dan BBPVP milik Kemenaker dengan jumlah siswa 250 orang, terdiri dari 50 siswa tingkat SD, 100 siswa tingkat SMP, dan 100 siswa tingkat SMA.
3: Syarat yang diminta itu harus minimal 5 hektar. Jadi kami akan terus berupaya untuk memenuhi, minimal mendekati. Kalau sampai 5 hektar mungkin agak susah di Kota Bandung. Sudah berkoordinasi dengan BKAD juga, cukup jarang lahan seluas itu. Jadi kami akan mencoba juga negosiasi ke Kemensos agar minimal mendekati besaran luas. Ada 4 lokasi, ada daerah Ujung Berung, ada daerah Cibiru, ada daerah setelah itu apa ya, Mbah Garut. Nah, satu lagi di daerah Gedebage. Kemungkinan sih mengerucut ke daerah Gedebage. Karena harus standarnya selain luas juga tidak boleh LSD, tidak boleh RTH, tidak boleh sawah yang belum ini. Nah, yang di Gedebage itu masuk ke dalam kategori sebagai sekolah. Cuman kurangnya adalah luas.
1: Persib Bandung dipastikan tampil mewakili Indonesia di kompetisi antar klub Asia musim 2026-2027. Sesuai regulasi, juara Super League akan mengantongi tiket menuju AFC Champions League 2 atau ACL 2, kasta kedua kompetisi antar klub Asia. Sedangkan tim yang finish sebagai runner-up akan berlaga di AFC Challenge League. Menghadapi kompetisi tingkat Asia dengan persaingan yang cukup ketat, Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat Aditya Putra Herawan mengatakan, manajemen telah melakukan evaluasi terhadap kinerja skuad Maung Bandung selama mengarungi Super League 2025-2026, serta ketika tampil di kompetisi ACL tahun lalu. Namun yang pasti seperti dilaporkan reporter Yudi Dirgantara, Aditya memastikan akan ada penguatan di beberapa lini, serta mempertahankan pemain yang sudah ada saat ini.
4: Persiapan Asia, ya kita udah banyak belajar dari musim ini, kita udah catat beberapa hal yang harus kita improve, kita sudah melakukan beberapa perbaikan, beberapa improvement juga, ya nanti mungkin setelah kita istirahat, kita akan kebut lagi lah. Pasti akan ada penguatan di beberapa area, tapi yang mungkin akan terbatas.
5: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli lo. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Bank Indonesia optimis perekonomian Provinsi Jawa Barat berpotensi terus tumbuh positif dengan berbagai dinamika tantangannya. Sejumlah aspek yang menjadi indikator antara lain, laju inflasi yang terjaga di kisaran 2,5%. Begitu juga dengan peluang investasi di Jawa Barat yang sangat terbuka lebar dan cukup menarik bagi investor. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat Yunanto Herdiawan mengatakan, untuk menjaga dan menumbuhkan perekonomian di Jawa Barat, pihaknya akan selalu mengedepankan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, terutama pemerintah Provinsi Jawa Barat. Reporter Agustin Purnawan.

0: Pemprov, Pemkot, ini luar biasa Pemprov dan Pemkot di Jawa Barat ini concernnya terhadap inflasi, jadi kami apresiasi sekali. Nah, alhamdulillah sampai dengan kemarin Mei ini, inflasi di Jawa Barat ini masih terkendali ya, terkendali terus, mudah-mudahan terus terkendali, target kita kan tetap di 2,5%+-1%.
1: Polisi menangkap dan memeriksa seorang pria berinisial MR karena kedapatan memiliki senjata api rakitan. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, pelaku belajar merakit senjata api secara otodidak. Kapolsek Buah Batu Kompol Reski Kurniawan mengatakan, pelaku yang merupakan warga asal Aceh tersebut mengaku memiliki ketertarikan terhadap dunia perakitan dan mempelajari teknik modifikasi sejak 2023. Pelaku membeli 2 pucuk senjata rakitan dalam kondisi rusak, kemudian memperbaiki sendiri senjata tersebut berbekal pengetahuan yang didapat secara mandiri. Selain senjata, polisi juga menemukan berbagai benda untuk mengoperasikan senjata, termasuk amunisi dan selongsong peluru. Polisi masih mendalami keterlibatan jaringan lain dalam kasus tersebut, termasuk aktivitas jual-beli senjata dan amunisi melalui grup tertutup di media sosial. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dikenakan Undang-Undang KUHP tahun 2026 terkait kepemilikan senjata dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.
2: Untuk senjatanya sendiri, itu didapatkan dari media sosial. Jadi, yang bersangkutan mempunyai grup tertentu, kemudian di sana melakukan transaksi, COD, dan mendapatkan 2 pucuk daripada senjata rakitan Baikal Makarov ini. Keduanya rusak, kemudian dilakukan beberapa upaya untuk memperbaiki agar senjata ini bisa berjalan. Kami dapatkan juga bahwa yang bersangkutan ini belajar secara otodidak, baik itu di YouTube dan beberapa channel-channel grup WhatsApp yang bersangkutan dapatkan. Yang dilakukan yang bersangkutan adalah berusaha mencoba untuk memastikan bahwa senjata ini bisa berjalan dengan baik.
3: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung
4: yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
5: 101,5 Radio Dahlia FM.
6: Pantun terus Dahlia Tatar Sunda.

0: keluarga Dahlia masih tetap di Dahlia Tatar Sunda di sarangan ku Neng Bulma Kolera. Di sarangan ku Isabella ogenya. Isabella ayeuna nuju di rantai heula warga Dahlia dinu pager. Kumargi nuju ogohannya jadi ku neneng di rantai heula dinu pager warga Dahlianya. Neneng ayeuna bade ngabewarakeun ka warga Dahlia anu resepisan berpetualang Trans Studio Bandung kasih promo seru di bulan Juni warga Dahlia. Kengingkeun diskon gila-gilaan hemat hingga puluhan persen dalam program Fantastic Jones Deal Trans Studio Bandung ya. Wargi bisa menikmati semua wahana bareng keluarga atau teman tanpa bikin kantong jebol. Kumargi wargi Dahlia tiasa hemat hingga 44% ya. Weekday mung 148.000 per jalmi dari harga normal nanti 200.000. Weekend mung 168.000 rupiah per jalmi dari harga normal nanti 300.000. Promo ini terbatas loh wargi Dahlia. Berlaku cuman di tanggal 2 sampai 19 Juni 2020 genep aja. Jadi jangan sampai kehabisan nih wargi Dahlia. Pembelian tiket wargi bisa langsung ngegales secara online di website nanti di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, where the fun begins. The Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Aturan kanggo Budi ya, ayayani oge. Assalamualaikum lujeng siang kang sarang saha penyiarna. Ada di nyaku naon iya. Jeng nanyakeun saha. Dedenya anu saha. Neng Bulbul abi Power Ranger beureum ti Banjaran dia atuh si Isabel teh urang asuh ambung asih di kukumaha sih di horeuyan cicing-cicing ba. Cicing Isabel. Neng Bulbul teu barang dagang uyah peuting dagang Surabi. Dia asupan. Ah, Neng sia danu jeprut dedenya teh. Karisma di pasko Neng Bulbul gara susuhan eta Isabel karunya cerik bae neneng. Kejaba keur dagang uyah ieu teh nya. Aya bisaan ih Kusmayanti karesekan heula si Isabel neneng bua-bua atuh ni ulah kuncit si Isabel teh ganeng sih bu enjoy dinya teh aya Kang Ayep di bubat peuting mah cenah jual tarasin teh kadang kacang kadang tarasi naon we anu saka sampeurna aya Wa Uci hadir kalinya teuing bua mah calon uyah nyanak Isabel anterkeun ka bapana atuh neng Jongjon milarian artosa kalarasan atuh bapana oge kan tetanggung jawab tetanggung ngalar ieu. Aya siang Neng Bulma cantik tele di Padalarang hadir. Aya oge Kang Hendy juga lewah gudang KS hadir nuhun langgamna mangga. Langgamna is. Nuhun langgamna. Kumaha ieu teh? Aya Neng Bulma yang cantik Agus Jabrik hadir di Kiara Condong geus cenah mah kanggo anu aya di grup warga Dahlia tercinta sadayana atur nuhun. Sami-sami mah Neng Bulbul kadieukeun disabena urang asumbung ah. Haturan Mama Lilis Masar Atu Uyahna Allah Eta Isabel nanya soyong kelom cena sarang samaknya. Pasar Cibereum Ciwide hadir. Halo Pasar Cibereum Ciwide. Abi mah Uyahna saos ka dia atuh ieu ning galeuhan. Neneng nuju icalan uyah. Yeus Isabel hoyong kelom hoyong jeung hoyong samak meni karunya. Si Isabel tukeran jeung sampeu sakarung ge nyeun deui we jeung tukang kindeu. Embung ah. Ganeng sa singkong ieu sok. Sok si ganuja perut si singkong keju si jalo mah ngomong nate kos nu gelo eta geus kuda geus gajah geus marmot. Si Isabel ada yang si Mas Gus dedenya teh ayah kaki Agus Bujangga terus ayah assalamualaikum Lukman di pasar baru hadir hanupis nyak mangga oyong kacang Bulma kayak Bulma insyaallah enjing pagi itu abadi icalan kacangnya namanya kacang Bulma renyah teh wargi Dahlia raos rada asin jeung ku Bulma mah bade di tepurlukan tarasi ya jadi kacang Bulma tarasi namanya ya. Ya sabar hasil oplosan patungannya buat kaneng ah mending sok kamana wae siarayan jadinya teh ayah assalamualaikum neneng hoyong sahaya teh Ijat si tukang bola ubi di depan Margahayu Ciwasra sambil jualan. Salamnya Kang Wargi Dahlia aja. Atur nuhun. Orang tapi telepon ah. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dahlia Tatar Sunda.
1: Ketika tuh rumah go-go-go ya.
0: Wah.
1: Kunaon eta ni rewel. Bulbul.
0: Dan yang tekan inuju. Icalan uya. Ya si Isabel.
1: Icalan uya ngawon-nawon.
0: Di iya weh nganggo boboko bari nganggo karembong gitu.
1: Jadi nenek teh jadi gitu ya teh.
0: Nyento atuh ieu da. Nganggo dodot geuning nganggo samping kebat anu pondok geuning.
1: Eta lancingan jero nganggo henteu.
0: Da teu gaduh teka pese.
1: Heeh, hayang anakan leuy meureunannya.
0: Nya moal atuh ieu.
1: Ya,
0: aduh
1: asup angin
0: ke
1: kembung langsung
0: ke
1: tebeteng
0: nate
1: jadi.
0: Moal atuh ada langsung deui. Dangges di semat geus di semat.
1: Neng bulebul.
0: Ya kabayang teh mun eta di semat kitu kan.
1: Kabayang kan anger di samuka deui eta nih. Ruapan heula koroto atuh si.
0: Nu sagala bayang nya budak jelema lain budak lauk nyinjing koroto sagala.
1: Lain ngarah
0: jeung ngomong nini mah nya mun sok mana wae. Ye ah.
1: Ini oge di dieu mah bisa iya atuh.
0: Bisa naon?
1: Bisa ngeco sorangan.
0: Tuh kudu dikeco sih nya ini nyolok ke mal aya, ieu geus cicing antepkeun di dieu
1: teh. Antri leuwih ti kasih bulebul
0: ngalaganan. Amih kan aing si abu anjing ngeleulaan nih leuyur ngobrol nini mah.
1: Sarua. Iya, tata Sunda. Hiji 0.5 radio Dahlia. Tengah
0: hari nah, ya teh tanpa nasaran. Nah, aduh nih, kisah gerah mau tanya kita.
1: Kenapa nyakit?
0: Lain ibu dak teh geura meuni. Ayeuna teh ceurik wae hayang meuli kelom aja hayang meuli sama.
1: Heueun ke dipangmeulikeun sendal sapit atuh.
0: Kelom, nya hayang kelom ieu nya di dinya melongo ceulit teh nya hayang kelom jeung hayang samak.
1: Itu mamah Parida cenah ka dieu urang pangajaitkeun.
0: Jahit naon?
1: Ngajahit eta ngajahit. Tolong.
0: Meni gandeng pisan si Isabel. Gandeng
1: si Isabel atuh bekem
0: lah gandeng. Cicing jempe.
1: Jang Jawa atunya Jang Isar Ibun Mama Elda Sugi Kang AR Tedola Rukman Pasar Baros anu IRB BBM Dehri Kang Genta Mama Repa Cucu Gerlong Kang Heri Pasko Kang Uyun sareng Kang Cahya Mama Bayu Umi Lila Mama Farida Mama Juli Puteun Nenek Putri sareng Iusna Santi Kopo Kang Eden Lagadar teh si Bay Neneng Jebret Arnold Black Kopi Dewi Pasco teh nya banyaran doai Kang Ayi Kang Lan Bolem Umi Lilis si Wede Acar Migo Madun Doki teh unik Mang Nana Benayang teh Mama Joda Bu Arpan Mami Suni Budi Asih Waedo Budi Bude Ane keluarga Munjul di
0: Pemuda Gandeng Isabel Gandeng atuh
1: Isabel
0: Gandeng
1: ngabisa
0: teh
1: di konsen Gandeng
0: gitu tadi geus dibari nyusu anger we ngeceri ku
1: Tante beri susu nu mana? Tengkelang rarajut deh, budak nage mungen kada luar sa merenang.
0: Iya, tong sok ngomongin sorangan dirinya teh iya.
1: Sorangan ngomongin dirinya. Isabel cep.
0: Semuruh gacin jang sahwa.
1: Gacin nama jang si Isabel ya tuh lah, sing repeh. Kadinya sing anteng, sing hidung ngarah inung na jong-jong nyangan deh jang ngecosnya.
0: Wah turun, wah panteng radio.
1: Sami-sami, panteng Dahlia, Dahlia enak kena kelenggatnya. Turunlah gogo-go yang semelikup.
0: Waalaikumsalam. Nyang keng-keng kayang kelomnya. Isabel hoyong kelom. Ujeng samak nyang ke. Kan mama rek iya, nan ngajual lah uyah. Kemun uyah na payunya. Halo. Dahlia tata harus Sunda.
2: Asik atuh, rumah gogo ya.
0: Wah, emang Nana.
2: Iya.
0: Pasti, no agung ya hirup men asa perih-perih teuing.
2: Perih kunaon atuh
0: tong di. Meuli uyah ngajual uyah meni can payu-payu gerak. Wah.
2: Mainnya enggak sabaraha ngajual uyah.
0: 10.000 sakil saleter.
2: Seberapa?
0: 10.000 saleter.
2: Meni mahal.
0: Pare uyah seberapa atuh di dinya teh ieu?
2: 2.000.
0: Oh, 2.000 mah ieu tumuli abu gosok juga ditu. Lain wah ieu gusti. Budak teh ieu meni asa
2: si Isabel kenaon eta?
0: Hah?
2: Isabel?
0: Heeh, ieu tinggal cerik wae hayang meuli kelom ajeng sama.
2: Isabel ka dia urang ngojay.
0: Hatoran ka ngona Diana dari Polsek Buah Batu mangga. Urang jenggelalah.
2: Curug Isabel.
0: Heeh. Urang jenggelalah ieu 2-3.

0: lain iya manana loban ya. Ngaromong di nu TikToknya kan lalajo TikTok neng mending gelis ya pecak gitu banget teh mata teh ngomong gelis gara kan neneng
1: aduh
0: sekurang digoyang yang saya cacing sampai aja
1: pecah digoyang nunawe
0: Beri jukutnya dah. Nah, on jukut salam kanggo caroge anu jeung ngopingkeun neng buah-buah mangga. Nah, atuh Sandi dinyata ya Astriani oge. Neng buah mah jepret gemoy hoyong langgam nya mangga. Lo kalau mana ngargi Dahlia masa tetep di Dahlia tetar Sundanya. Panteng radio panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya. Dahlia prung ah. Go go go.

0: alternatif Cangciang PCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Cangciang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
2: Ibu Teteh Rohma di Garut.
3: Kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Ibu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokona mah komplikasi.
3: Kumaha kaosna, Bu?
2: Kona mah lemes eungat teu tiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelo. Teras pamit ka kitu teh sampean teh leuleus, jantung mah geder kitu tah. Ka medis, ka kemana-mana, sos capek.
3: Ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
2: Alpa Propolis, alhamdulillah, yakin Allah mau nyembuhkeun. Alhamdulillah, sos cerewet gitu, ayeuna mah sos teu karaos naon-naon, teu eungak, teu leuleus, paraprapi ayeuna mah. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten mah teu percanten we. Sampean tiasa jalan-jalan tebih, teras jantung henteu ngageder, kena lambung, pokona mah raos ringan, pokona mah kena soca oge janten tiasa ningat ayeuna mah burem gitu. Alhamdulillah, mohon alhamdulillah. Ka wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser Alpa Propolis abi oge sehat walafiat.
1: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Saja Farma Cicalengka.

0: menggunakan mata air alami.
1: Besti, ada kuis hidrokoko lagi nih di Dahlia. Hadiahnya 100.000 rupiah.
2: Wah, wajib ikutan nih. Mayan, 100.000 bisa buat jajan.
1: Yoi, kasih tahu saudara, tetangga, kerabat, teman kerja, pokoknya semuanya deh.
3: Hydro Koko bagi-bagi hadiah lagi nih. Tiap Senin sampai Jumat, jam 7 sampai jam 8 malam. Kali ini, Hydro Koko ngajakin wargi buat sharing pengalaman tidak baik-baik saja. Dengan format Hydro Koko, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi cerita. Lalu kirim ke WhatsApp quiz di 0817-690-1015. Cerita yang paling menyentuh akan langsung ditelepon on air dan bakal dapat hadiah 100.000 dari Hydro Koko. Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi.
4: Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now dan Radio Dahlia FM.
5: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: tong ka mamana heula nya. Saatos Dahlia Tatar Sunda bakal aya dongeng Sunda ti Dahlia. Hayu ah urang didongengkeun.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
4: Apa parja
5: ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
4: Upami saur dokter mah pengapuran tulang, dina cangkeng kana bitis teh timbul jalpret. Sareng sok aya riot kitulah istilahna mah mun 2 rupiah abdi mah mun riot, tapi alhamdulillah cantosna abdi meser obat Alpha Propolis. Alhamdulillah upami kasawah teh dina mah nemesa botol abdi ge ada meser deui da nya kitu ka ngajag-jagkeun pisan. Terus kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Nya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon anu gaduh panyawat lambung, terus darah tinggi atawa kolesterol misalna sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tetangga istilahna mah nu sok kunang ieu kana mah henteu kunang ieu alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes perobihan deui alhamdulillah lah sae dirawatkeun teu kana mam resep pisan.
3: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwidey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.
6: Dahlia Tatar Sunda di 101.5
7: Dahlia. Haturan kanggo Bu Cendani di Cimahi nuju Panteng. Ya sabiasa ini sama uwa orang berek roto ganeng sakwa. Eta budak susuan bulbul ganeng ayah Deden Marzan. Ya nih sok ngabas itu jaweran-jaweran dalain hayam atau iya. Ayah Neng Aryani Neng Bu Ama susuan helah Isabel teh teinget kerenyana Neng ganeng sia. Ayah ke orang nyun kaloma ya ayah kaso orang jeung wah ya nih si Isabel hayang kelom jeung hayang samak cena. Cekek budak teh Neng Bulbul gandeng. Aya Neng Bulbul hadir aya Kang Nanang. Kang Nanang meni ka mana wae. Orae kadut Bulma Kang Lukman baru-baru cenah. Aya Neneng nah si Isabel gening aya gandeng sia singkong hadir ibarat raheut. Deri buruk ka dia deri. Aya Wildan di Cibaduyut oge nuju Panteng. Haturan kongorini Bayu. Ayah kakang, aturan kakang. Terus ayah Sari, Bos Sukari ti Lebak Banten, sorate nuju Panteng. Atur nuhunnya, kang wargi Dahlia oge nuju Paranteng. Atur nuhun, tapi tekaraus. Dahlia Tatar Sundana tos rengse wargi Dahlia. Hapunten bilih seueur kalepatan, seueur. Atur nuhun tos Paranteng, tos nga WhatsApp, nu telepon oge atur nuhunnya. Mudah-mudahan ke mingguan payun orang uyah-uyahan di Dahlia Tatar Sunda ya. Ya udah atuh gue undur pamit ya. Terima kasih buat semuanya. Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak pelanggamnya.

Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten wargi Dahlia. Wargi-wargi anu mikala nepi karesep kana dongeng Sunda ti Dahlia. Tepang deui, amprok deui ngalagungan 101.5 Radio Dahlia FM Bandung dina dongeng Sunda ti Dahlia. Anu kamari ngaraos gantung damun, ngadangukeun dongeng Sunda ti Dahlia seleansi konseling dinten ieu urang landongan lah urang geus ieu deui warginya. Urang lajengkeun deui kumaha salajengna lampahan si konseling sa para kanca dina jejer carios ajian ajak bayangan ieu. Bangga urang sakedik-sakedik we hancanya sing salabar. Bangga wilujeng ngadangukeun seriasi konseling dinten ieu dina dongeng Sunda ti Dahlia. Panteng radio panteng Dahlia enak-enak langgannya Dahlia perungah go go go goyang.

0: Tässä karaosina ja ennakin tätä messer tilukee tässä karaoskarassa.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.
2: Sekolah nanti, adek mau jalan-jalan ya, Mah?
3: Boleh, sayang. Kita jalan-jalan ke rumah kakek nenek, mau?
2: Mau!
3: Terus, kita jalan-jalan ke Sleepedia Mattress Outlet juga ya. Kita makeover kamar adek, biar makin bagus.
2: Hore! Asik, asik, asik!
4: Sleepedia, siapin promo paling oke tahun ini untuk persiapan liburan sekolah. Buat ayah bunda yang mau makeover kamar si kecil, jangan lewatin kesempatan ini. Diskon gede-gedean buat semua merek dan tipe kasur, plus bonus bantal guling gratis tanpa diundi. Perlengkapan tidur lainnya juga dapat ikut potongan harga, seperti bantal guling, bed cover, dan matras lipat semua ada. Pokoknya bikin kamar berasa kayak hotel bintang 5. Jadi, yuk buruan belanja ke Sleepedia Mattress Outlet, Jalan Terusan Kopok, kilometer 11, nomor 76, Cirampeni, Ketapang, Bandung. Atau belanja lewat Shopee juga bisa. Info lengkap, follow Instagram @ Sleepedia Bandung atau telepon di 0819-2646-865.
5: Tidur lebih nyaman dengan Sleepedia Mattress Outlet.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tony Wijaya SESA, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari Raya Idul Adha mengandung makna mendalam tentang pentingnya kepedulian, pengorbanan, dan solidaritas sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Momentum ini hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperkuat nilai gotong royong serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Dengan semangat kebersamaan, mari kita wujudkan masyarakat Kota Bandung yang lebih rukun, maju, dan sejahtera. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
7: Hey, lagi ngapain?
3: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
7: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
3: Leh, fresh care smash Sakura? Nyobain atuh teh? Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bararingung kieu.
7: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
3: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi kamiji.
7: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.

0: pergi dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Rasulullah juga bersabda, tidak akan masuk neraka seorang pun yang mengerjakan sholat sebelum matahari terbit atau subuh.

0: awak tahu segitu menikuat ke ular lele siga orai jeningan kan. Aduh, kagungan kena bekal gitu agang teh kanggo barang duang gitu teh.
1: Is, masalah nuk itu mah beres si konceleng lah. Kan aku mah akang belah masalah eta mah. Kalem saja lah. Ayo lah ye lah urang leureuh lah tuh tuh tuh kabeneran we tuh tuh aya warung yo.
0: Cek sintang bari nunjuk nya be aya warung anu cukup kajojo. Akhirna mah si konceleng jeung sintang gancang muruk lebah warung. Tetela didinya teh loba kuda anu dicangcang di hareupeun eta warung sigana mah anu lumampah jauh meureunan. Sedangkan si konceleng jeung sintang mah tenang be leumpang. Tukangeunana dituturkeun ku Muning Bule Sandigul. Sanggeusna merenahkeun Muning Bule Sandigul di tempat anu iuh sarta mere nginum. Si konceleng jeung sintang muru abus ka jero eta warung. Tetela di jero warung tembong aya salah saurang non Walanda make kameja jeung calana panjang, baju seragam kamiliteran. Sedangkan dina bangku anu sejen diuk ngajajar jalma-jalma anu marake baju kajawaraan. Sagabeh panon jawara atawa jago-jago silat anu keur aya di dinya teh harita nareuteup teu ngiceup-ngiceup ka si non Walanda. Tepuguh arang langka atuh aya non Walanda anu asup ka warung di Pilemburan. Urus sosorangan irung anu mancung, awak anu jangkung lenjang, pangawakan anu ngeusi dipapaes ku bibir anu ipis. Tepuguh we matak narik kana ati anu gelis putri kompeni. Non Walanda anu diuk di juru harita neuteup ka lawang asup warung. Lantaran aya anu anyar datang narik kana perhatianan. Nyata si konceleng anu duka kumaha bet resep we ningali. Si konceleng luak liuk nengan tempat diuk anu kosong. Taya di tempat kosong kajaba di lebah juru sajajar jeung si non Walanda teh. Tukoloyong si konceleng jeung si entang muru ka lebah dinya.
2: Aduh, oh maaf non, maaf mengganggu yo. Ini mah kalau boleh, ini mah bolehkah akang berdua ngiringan duduk di sini non?
0: Aduh, maaf tapi yo. Cek si konseling ka si non Walanda ragu-ragu nyarita nate. Sok sieun si non Walanda teh teu bisa nyarita jeung teu ngartieun basa Sunda jeung Melayu.
3: Mangka mali silakan duduk di sini akang.
0: Jawab si non Walanda anu nyarita make bahasa campuran Sunda sawareh. Geus beunang idin kitu mah si konseling jeung si entang ge dariu. Si konseling diuk digigirin si non Walanda sedangkan si entang diuk digigirin si konseling. Terilah si ibu warung datang nyamperkeun bari pok nyarita.
3: Bade ngerasakeun naon atuh aden teh? Nyamangga atuh den?
1: Tuang saya na we bu takeda sarang daging oge lah teu naon asal raos sarang nikmat bu.
0: Cek si entang bari nyerenge seuri.
3: Mangga atuh keantosan sakedap den.
0: Cek si ibu warung bari gancang ini trek nyadiakeun alas keur si konceleng jeung si entang. Tililah si ibu warung geus datang deui bari nanggeuil piring dua alas. Sok disimpen di hareupeun si konceleng jeung si entang. Waktu rek ampisan ngahua, si konceleng ngareret heula ka si non Walanda bari pok nyarita.
2: Mangga tuh neng non eta muhun non urang tuang ah.
3: Mangga kang wilujeng mari.
0: Cek si non Walanda keperangan deui keur neuteup antep ka si konsleng atuh prok amprok dua paneuteup harita bantrok. Si non Walanda imut ngegelenyu ka si konseling anu langsung dibales imut deui ka si konseling. Geus kitu mah kakarak pisan si entang jeung si konseling rek metakeun leungeuna pikeun ngahuap dahar harita ngadadak si non Walanda ngajerit lantaran lantaran nama keningan wargi lantaran nama parantos tanya kapan ya. Nanti waktosna. Aduh, siapun tenan nu kasuhun warginya. Apunten. Hatur nuhun tina sareh peratosanana, hapunten pisan waktosna kedah dipungkas dalaran teu nyekapa antos mepet-mepet di kata opat. Pokona mah sarehna hatur nuhun nu teras mararanco sareh tiang anu geungeung Sunda Tidahlia, hatur nuhun kana pangorojongna kana lumangsungna ieu acara dongeng Sunda. Hatur nuhun ti sukakna ti sikulukna sa Jawa Barat, sa Bandung, sa Indonesia lah pada pokona mah sarehna salam dunya anu saratya mararanco ngadongkeun dongeng Sunda Tidahlia. Hatur nuhun pisan. Simkuring undur pamit. Hapunten sakali deui seueur kakirangan kalepatan dina ngaping ngasuh ieu acara dongeng Sunda. Hapunten, hapunten anu saageung-ageungna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia prungah go go go goyang.
4: Wargi Dahlia, cag heula. Urang ecagkeun heula. Dugi ka dieu dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu. Dina carios si Koncleng. Tong hilap ulah dugi ka kantun. Enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami. Mung di 101.5 FM Radio Dahlia. Wilujeng kantun. Permios.

0: Kanya Ah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Anto
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Yeah.

0: putihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0878 7989 5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Jiang TJM. Solusi tepat tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Kambing, Tasikmalaya.
3: Keluhan penyawat naon wae, Pak?
2: Rese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telepret.
3: Tos ngalami, Pak?
2: Oh, tos ngalami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah. Aduh. Itu tuh iya. Alhamdulillah gitu ku ngalukat Alpha Propolis gitu nya tuh acan saya pijiknya terus karawas lah gitu hararampang gitu sampean ini teman coba alpisan puyeng telah karawas saya puyeng ini nama gitu wah lambung ini alhamdulillah nyante nante mual wae sampean coba al gitu talah sekatun sekedik deh lah gitu nya keras ke puyeng wae kugah bobotek gitu ini nama alhamdulillah harampang lah alhamdulillah ayah 70% lah pengen karawas gitu ke masyarakat anu ngagaduhan panjawat seperti sabi gitu mangga lah nyobian mesel Alpha Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
3: Alhamdulillah.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamungpuk Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
4: Tongkama mananya, saat tos dongeng sunat di Dahlia, bakal ayah program Cari Jodoh di Dahlia. Sok, lu jaromlo, segera melapat lah. Lu jaromlo, tak?

yang jomblo suaranya mana? Sekali lagi, yang jomblo suaranya mana? Saatnya Arjuna dan Sri Kandi mencari jodoh. Cuma di acara Cari Jodoh di Dahlia.

101,5 Dahli FM Bandung goyang sik asik. Semakin asik semakin juara. Goyang. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore warga Dahlia. Senang sekali cari jodoh di Dahlia kembali hadir sampai jam 6 sore nanti. Kayak biasa setiap Sabtu sore ada Miss V bakal temenin warga bareng OPP Opal ya. Apa kabar sih semua Sabtu ini? Udah punya rencana kemana nih malam mingguan warga Dahlia? Masih jomblo? Hari ini masih jomblo, sini merapat yang masih jomblo, ditungguin ya. Untuk segera daftar di Cari Jodoh Dahlia, jangan lupa segera daftarkan isi data diri wargi dan kirimkan ke 0817-690-1015. Nah, bocorannya wargi Dahlia, untuk minggu ini siapakah Sri Kandi apa Arjuna nih yang cari

ikut apa ya? Pokoknya ikut hadir deh di Cari Jodoh Dahlia yang sudah hadir di WhatsApp-nya Dahlia di 0811-22215. Thank you ya. Buat yang mau daftar untuk minggu depan, wargi Dahlia, yang pasti mengisi biodatanya, nama lengkap, status, tempat tanggal lahir, domisili, terus agama, pekerjaan, hobi, dan sebagainya itu, wargi lalu kirimkan ya ke WhatsApp-nya Dahlia yang nomor satunya lagi ya, ke 0817-690-1015. Begitu wargi Dahlia ya. Untuk calon Arjuna atau calon Sri Kandi, sekali lagi yang mau cari jodoh di Dahlia, biodatanya bisa langsung ya wargi Dahlia, kirimkan ke sekali lagi 0817-690-1015. Nah, kalau minggu lalu itu adalah Sri Kandinya, namanya Via. Via lagi denger gak sore hari ini? Selamat sore loh Via, gimana kelanjutannya sama Derry Via? Apakah kalian berkelanjutan atau hanya sebatas sampai kemarin aja? Kayaknya gak perlu waktu, kayaknya waktunya terlalu sebentar kalau seminggu langsung memutuskan untuk bye. Minimal pengenalan dulu kali ya Via ya. Mudah-mudahan ya kalian ada kecocokan satu sama yang lainnya ya. Buat Via yang ada di Cimahi, terus buat Derry juga. Derry apa kabar? Kalau memang lagi denger, coba kasih tanda-tandanya ke Miss V, ada apa enggak nih sore hari ini ya. Nah, untuk sore hari ini atau minggu ini, yang lagi mencari jodohnya di Dahlia adalah seorang Arjuna Pasri Kandi ya. Arjuna wargi Dahlia. Jadi buat para cewek-cewek yang masih jodoh. Nah, ini adalah seorang Arjuna, tentunya seorang pria ya wargi Dahlia ya. Statusnya kalau kemarin nih single parent, punya dua anak. Nah, ini juga, ini kayaknya duren sama ducap nih. Duda cakep sama duda keren. Duda wargi Dahlia, tiga punya anak, semuanya cowok katanya nih. Nanti lebih jauh lagi kita ngobrol ya. Tempat tanggal lahirnya di Bandung, 18 September tahun 81. Berarti umurnya atau usianya 40 tahunan nih wargi Dahlia ya. Untuk tinggi badan, fisiknya tinggi juga, 170 cm, berat badannya 70 kilo. Lumayan gemoy. Lumayan gemoy, lucu, menggemaskan nih buat para cewek-cewek yang suka yang gemoy-gemoy. Boleh nanti gabung bareng Miss V ya, dicari jodohnya Hadi Firmansyah namanya. Domisili saat ini ada di Cimahi. Aduh, orang Cimahi banyak yang jomblo ternyata ya, kemarin Via minggu kemarin, sekarang nih Hadi. Agamanya Islam wargi Dahlia, pekerjaannya di bidang entertain ya, hobinya healing dan mancing. Wis, asik nih. Yang pasti dia rajin bekerja, pintar mengaji, kelihatannya sih baik hati.

hobinya healing dan mancing warga Dahlia. Ya, mancing cewek apa mancing keributan nih Haji? Mancing hati seseorang yang bisa diajak serius tentunya ya. Boleh warga Dahlia, kirim WhatsApp warga Dahlia terutama buat para cewek yang mau kenalan langsung sama Haji di 0811-222-1015. Yang pasti jangan ngasih harapan palsu ya. Ini mah yang pasti-pasti aja warga Dahlia. Yang pasti-pasti serius pengen kenalan, yang pasti-pasti serius pengen cari jodoh. Sekali lagi buat para cewek-cewek, ditungguin ya WhatsApp-nya di 0811-222-1015. Yang mau ngasih harapan palsu, minggir dulu sebentar ya. Prung aku ya.

di jalan, security, pokoknya mah ganggu warga sadaya. Tetap semangat walau mata sudah ngantuk berat. Tong hilang pantung goyang parayang ini dahlia. Unggal dinten tabu tilu dugikan tabu obat janari. Obatnya janari cuma di radio kesayangan kita semua. Radio Dahlia FM Bandung.

Lihat motif HP terus ya. Bucinnya parah kalau udah jatuh cinta sih Oridelia ya. Aduh, buat yang para jomblo-jomblo sekali lagi nih. Buat jomblo-jomblo para wanita yang mau kenalan sama Hadi, boleh kirim WhatsApp-nya ke Dahlia ya. Nama, alamat, sama tanggal lahir tentunya ya. Sekali lagi, yang mau kenalan sama Hadi Firmansyah, seorang ayah dari 3 orang anak, statusnya duda tentunya warga Dahlia, domisili dari Cimahi, agamanya Islam. Pekerjaannya entertain warga Dahlia ya. Nah, hobinya healing dan mancing. Pekerja keras nih memang warga Dahlia, pandai mengaji dan kelihatannya memang baik hati nih ya, murah senyum. Tinggi badan 170, BB-nya 70 kilo, usianya berarti kurang lebih 81, 40 tahunan lah ya warga Dahlia ya. Boleh warga Dahlia sekali lagi buat para cewek-cewek, no cowok ya, no no no. Khusus para cewek ya. Langsung aja warga Dahlia bisa WhatsApp yang mau kenalan di 0811-222-1015 ya. Selamat sore Hadi, masih denger ya Hadi ya. Saya ketemu dulu sama Kakek Pujangga, terima kasih Kakek Pujangga. Lagi acara cari jodoh, kayaknya ini gak denger radio ya. Asal

jodohnya belum Kang Aman. Mau ikutan sini atau ikutan? Hai, IRB, selamat sore sayang, apa kabar? Iman sehat, Man? Mama Aji juga waalaikumsalam. Mama Aji udah dapat jodoh belum, Mama Aji? Mau mencoba cari jodoh di Dahlia? Boleh sini Miss V cariin. Buat Asriani juga terima kasih ya, Asriani. Bukan acara request sayang. Iya, lagi cari jodoh di Dahlia ini ya. Raditya Rizky. Boleh Raditya Rizky kirim aja langsung ya datanya ke 0817-690-1015. Halo Rini Otik. Pengen nyari jodoh kayak gimana? Oh Rini mah pengen bule katanya. Bule Depok mau. Spesifik dong, harus bule yang mana gitu kan. Pepep Gopeng terima kasih. Selamat sore, kok ini udah banyak nih jodohnya ya. Udah dapat ya jodohnya, kok banyak sih. Sudah berjodoh nih kalau Pepep Gopeng ya. Terima kasih. Hadi masih standby. Boy, nanti telepon Hadi ya, nanti aku telepon ya. Tungguin ya Hadi ya. Kenapa ini ada di rumah Teh Andri lagi ngedukung aja. Oh siap, Bu Enjoy nih. Bu Enjoy sudah kirim datanya belum, Bu Enjoy? Ditungguin dong data-datanya sama Rangga nanti ya di 0817-690-1015. Atau Bu Enjoy tertarik sama Arjuna kita sore hari ini? Ini usianya 40 tahun. Kalau buat Bu Enjoy kayaknya terlalu berondong deh. Ya, Bu Enjoy minimal harus duda. Atau yang masih bujang usia 60-an ada gak ya? Wargi Dahlia yang bujang 60 tahunan ada ya. Boleh nih, saya punya stok. Ibu Enjoy, tenang Bu Enjoy ya. Yakin aja sama Allah karena Allah pasti memberikan pasangan untuk berpasang-pasangan ya.

ibu enjoy lagi OTW. Bujang lapuk cina 60 tahun. Terus pengennya apa dong Bu Enjoy? Duda. Duda yang pasti punya mata pencaharian ya. Tidak mau kondo ya Bu Enjoy ya. Kang Tatang selamat sore yang ada di Cisaranten. Udah berjodoh mungkin ya Kang Tatang ya. Wildan Cibaduyut juga terima kasih. Mama Bayu waalaikumsalam. Terima kasih dari Jalak Harupat Soreang. Singkong keju au. Aku mah mau cari duit, boleh tak? Boleh dong cari duit. Singkong keju. Kamu sudah dapat jodoh belum? Ini para cewek-ceweknya mana nih? Ini gemoy loh. Kelihatannya baik. Orangnya pekerja keras namanya Hadi. Nanti deh. Biar lebih jelas, nanti Miss P sama Opal bakal telepon langsung ya sama orangnya. Kan kita biasanya, ya kan biasanya didengar dari suaranya juga sudah bisa menilai tipekalnya seperti apa. Siapa tahu masuk kriteria warga Dahlia semua ya. Abis langgam ini warga Dahlia kita bakal telepon Arjuna kita sore hari ini, Hadi Firmansyah. Seorang duda, mempunyai 3 anak laki-laki semua. Usianya kurang lebih 40 tahun, tinggi 170, berat

dari Bandung Goyang Sik Asik Wargi Delia. Seperti yang tadi Vivi bilang, Miss Vivi bilang Wargi Delia ya. Kita akan telepon, kita akan ngobrol sama Arjuna kita sore hari ini yang tengah mencari pasangan. Pasangan, teman hidupnya, teman berbagi suka dan duka selama menjalani kehidupan ini ya. Ini juga sama nih, buy one get three ini mah ya. Kalau kemarin, minggu kemarin mah buy one get two, sekarang ini three Wargi Delia cowok semua lagi. Aduh, asik juga nih. Kita akan telepon Arjuna kita sore hari ini Wargi Delia ya. Kita akan ajak ngobrol. Mudah-mudahan nih diangkat nih Wargi Delia

0: selamat sore Hadi. Halo.
1: Halo, ya selamat sore.
0: Iya, cari jodoh di Dahlia.
1: Betul.
0: Iya, jawabannya aku mau kamu gitu ya. Iya siap, so, cari jodoh di Dahlia.
1: Aku mau kamu.
0: Ah masa sih? Hadi, apa kabar Hadi?
1: Alhamdulillah baik-baik aja kak.
0: Sehat ya. Ini lagi di mana nih Hadi nih?
1: Lagi di rumah. Lagi sengaja. Di rumah.
0: Oh emang sengaja. Dengar acara ini? Dengar. Tahu acara ini dari mana di?
1: Ya biasa teman-teman kan banyak yang nge-share job atau apa. Mm-hmm. Kebetulan ini ada ini. Ah, oh. Ikut aja nyob.
0: Oh iya. Sorry di sini kan status Hadi adalah duda ya. Tiga ya. Anak, semuanya cowok. Itu anak-anak ikut siapa, Di? Mamahnya apa, Hadi, nih?
1: Yang dua sama ibunya, mm-hmm. Yang satu udah kerja.
0: Kenapa? Yang satu kenapa?
1: Yang satu udah kerja.
0: Oh, udah gede, iya. Ya. Sorry, agak nanya sebentar nih, agak sensitif nih. Dulu nikah usia berapa? Muda banget.
1: 23 lah.
0: Oh, untuk cowok sih memang muda ini. Masih belum matang gitu kan. Oh 23. Terus sudah menduda berapa lama Hadi?
1: 2017 lah.
0: 2017, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 8 tahunan ya? 8 tahunan ya?
1: Iya yeah, 9 tahun kak.
0: Oh ya udah lama juga ya. Oke okay. Nah Hadi selama kurang lebih 9 tahunan pernah gak menjalin hubungan dengan seseorang?
1: Banyak sih kak.
0: Mm-mm. Paling lama berapa lama tuh hubungan?
1: Ya pernah lama kan saya mah tujuannya serius. Jadi paling lama 2 atau 3 bulan lah.
0: Alasannya kenapa kok sampai gak berlanjut?
1: Ya kurang cocok kak. Dari karakter, dari segala rupa lah pokoknya mah.
0: Itu yang mengakhiri kamu sendiri?
1: Ada saya, ada dianya.
0: Oh, jadi paling lama sekitar 2-3 bulanan begitu ya Hadi ya. Nah sekarang ini udah berapa lama nih jomblo Hadi? Dari yang terakhir hubungan kemarin?
1: 2022.
0: Oh 22, 23, 24. 2 tahunan ya berarti ya. Sekarang 26 ya? Sekarang 26, saya pikir 24. Kok saya pengen rasanya tahun ini adalah 2022 aja gitu loh ya Hadi ya.
1: Betah ting di dunia ya teteh.
0: Kenapa?
1: Betah ting di dunia ya teteh.
0: Tak, tekenginnya betah ting di dunia tehnya hadiah. Kita harus siap-siap karena segala sesuatu yang hidup itu pasti meninggal. Ya Hadi. Di sini hobi Hadi adalah healing dan mancing, betul?
1: Betul.
0: Bisa mengaji juga ternyata, rajin bekerja dan kelihatan nih baik. Ini agak-agak gemoy ini hadiah.
1: Ya bukan gemoy lagi lah, lumayan lah 70 kilo mah tuh teh.
0: Tapi tinggi kan kamu 170 ya.
1: Nah, bohong ah.
0: Ari di sini sabar.
1: 165
0: kali. Oh, kok di sini data siapa tuh Hadi Firmansyah, usia 40 tahun, 170, berat badan 70 kilo.
1: Iya, 170 kalau pakai sepatu jadi 170 teh.
0: Oh iya, iya benar ya. Hadi, sorry ya sedikit nanya ya agak sensitif nih. Kemarin sama mamahnya anak-anak berakhir itu kenapa ini? Ada apakah?
1: Ya biasa orang ketiga teh.
0: Wow, dari mamahnya?
1: Ya betul, sekarang nikah juga sama orang ketiga tersebut. Waduh. Begitu. Waduh.
0: Itu yang kamu kenal juga cowoknya yang sekarang? Enggak?
1: Nah itu teman sendiri teh.
0: Mas, perasaan kamu gimana ya saat itu Hadi?
1: Ya gimana, itu udah harus menerima takdir aja.
0: Betul, tapi bukan berarti pasrah dong ya. Enggak ya. Maksudnya begini loh, itu kan teman sendiri. Itu sih temannya memang bujang, belum berkeluarga.
1: Dulu sih sama, udah nikah. Dulu sih sama,
0: udah nikah juga. Berarti dulu saat menjalin hubungan dengan istri kamu sama-sama punya pasangan ya?
1: Iya, begitu.
0: Waduh, sekarang menikah akhirnya dengan istri kamu.
1: Setelah saya lepas, yang gak lama mereka menikah juga, begitu.
0: Terus istrinya yang itu, yang si cowoknya juga cerai juga?
1: Iya, sama.
0: Waduh, wargi Dahlia, ternyata memang sekarang ini banyak kehancuran ini karena pihak orang ketiga. Banyak banget ya, bahkan sama teman sendiri. Jadi yeah, memang zaman-zaman sekarang itu jangan percaya sama teman, ya kan? Sekarang itu betul kata orang tua dulu, nggak usah pilih-pilih teman. Tapi kalau sekarang benar-benar kita tuh harus benar-benar pilih-pilih teman, ya. Karena teman itu bisa menjadi bumerang juga nih buat kita, ya.
1: Iya. Itu video lagu aja, pagar makan tanaman.
0: Nah itu, iya benar, pagar makan tanaman, ya. Rumput tetangga lebih hijau katanya ya Hadi ya. Nah iya, sekarang kriteria yang Hadi cari seperti apa sih sebenarnya calon Hadi ini pengennya?
1: Yang jelas menerima aku apa adanya.
0: Terus?
1: Bisa jadi kakak, bisa jadi adik, bisa jadi teman, bisa jadi seorang ibu, bisa jadi seorang istri, ya udah gitu aja.
0: Oke. Okay. Hijab, no hijab?
1: Bebas, yang penting mah begitu aja.
0: Oke. Okay. Yang penting niatnya baik, niatnya mau serius, niatnya mau hidup bersama terus gitu kan ya Hadi ya? Oke, okay. Hadi, dalam setiap berhubungan berumah tangga, apa sih hal-hal yang bikin menjadi, ini di luar orang ketiga ya, yang bisa memicu keributan?
1: Yang pertama palingnya ekonomi.
0: Oke, nggak dipungkirin ya, pasti ekonomi ya. Oke, okay. Terus yang kedua, yang kamu nggak suka?
1: Nggak suka, nggak sejalan aja.
0: Dalam hal?
1: Dalam hal apapun.
0: Nggak sejalan, terus bukan mengungkit kali ya, tapi memang sih yang namanya materi itu adalah tuntutan ya, karena itu adalah tuntutan, kewajiban gitu kan, tapi itu salah satu bisa memicu keributan, betul ya Hadi ya? Oke, kembali lagi Hadi, dengan anak-anak sendiri sampai sekarang gimana? Masih ada komunikasi?
1: Masih lah, tiap hari saya antar sekolahnya.
0: Oh ya?
1: Bagus.
0: Emang masih pada sekolah? Yang nomor 2 sekolah kelas berapa?
1: Yang 2 itu kelas 1 sama kelas 4 SD.
0: Kelas 1 SMP sama 4 SD.
1: Kelas 1 SD sama kelas 4 SD.
0: Oh, 4 SD sama 1 SD. Jadi yang mengantar pulang pergi adalah kamu ya?
1: Ngantar berangkatnya aja, kalau pulangnya mah sama ibunya.
0: Oh, gitu. Komunikasi dengan mamanya gimana?
1: Ya baik sih.
0: Oh gitu.
1: Biasanya terbuka orangnya, jadi gak ada dendam, gak ada apa gitu. Diterima dengan baik aja.
0: Kok kamu baik banget sih? Padahal itu kamu udah dihianatin sama teman sendiri juga gitu kan. Sampai dia menikah juga sama teman kamu. Kok kamu masih baik ya? Masih bisa berkomunikasi gitu kan. Masih ya kalau ke anak sudah pasti ya kewajiban ya. Ini mah dengan mantan kamu masih baik ya Hadi ya. Selalu saya sama kamu Hadi, tidak ada dendam ya. Sudah, karena itu mungkin ya, kamu lebih ke takdir ya, menerima takdirnya memang ini jalan ceritanya Allah harus begini kali ya dia.
1: Kita terima aja dengan baik. Kalau kita lawan, kita sendiri yang susah.
0: Oh itu ya. Terus bisa betul sampai ikhlas gitu, tipsnya apa tuh Hadi? Kok bisa sampai nerima gitu kan rasa sakit itu?
1: Ya kan, dimanapun kita berpijak, disitulah cerita kita dimulai.
0: Jadi itu, jadi ikhlas ya, walaupun sakit ya. Sakit tapi gak berdarah ya. Kenapa Han?
1: Iya. Iya, segala sesuatu kan udah ada ditulisannya di lauf maupunnya gitu, sudah ada.
0: Sudah ada jalan dan ceritanya masing-masing nanti ke depannya ya, dia.
1: Ngapain kita telak?
0: Ngapain dendam terus gitu ya? Yang pasti nerima. Terus kalau kamu sama teman kamu yang sekarang jadi suami istri kamu gimana?
1: Gimana?
0: Sama teman kamu yang sekarang jadi suaminya istri kamu gimana hubungannya?
1: Ya seperti biasa aja. Hah? Enggak, gimana-gimana, seperti biasa aja.
0: Suka ngobrol gitu, ketemu?
1: Ya sering lah ketemu. Kadang-kadang kalau ada ketika sunatan anak tuh ngobrol, bisa aja. Bagi-bagi rokok ya apa kayak gitu.
0: Kok bisa ya? Bener, saya salut sama kamu. Luar biasa nih pria yang satu ini, Wargi Dahlia ya. Menerima ikhlas, menerima takdir, tapi bukan berarti pasrah, ya kan? Lebih kepada menerima ya, legowo kali ya. Karena semua katanya udah punya takdir dan jalannya sendiri. Baiklah Hadi, mudah-mudahan Hadi mendapatkan pasangan atau teman hidup yang memang sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Hadi kriterianya gak macam-macam nih Wargi Dahlia ya, cukup baik. Baik menjalani kehidupan bersama, suka dan duka gitu ya Hadi ya. Oke. Ya, karena Hadi masih punya tanggung jawab dua orang anak, jadi komunikasi juga masih bagus. Cowok yang gak pernah punya rasa dendam ini ternyata ya. Oke, Hadi. Kenapa, Di?
1: Ada plusnya ini, ada plusnya.
0: Apa tuh?
1: Ya, kalau punya istri tinggal masuk ke rumah nih, gak usah ngontrak.
0: Oh, wow, udah punya rumah sendiri, Hadi?
1: Iya, lagian sendiri di sini. Gak akan punya mertua lagi gitu.
0: Kenapa?
1: Gak akan punya mertua juga lagi.
0: Emang kenapa? Orang tuanya emang udah masih ada? Udah gak ada?
1: Dua-duanya udah gak ada.
0: Emang berapa bersaudara, Hadi?
1: Saya sendiri.
0: Tuh Wargi Dahlia sudah punya rumah. Mertuanya memang kebetulan sudah tidak ada, tidak punya saudara kandung, jadi Hadi sendiri. Jadi intinya Hadi ini udah mapan, punya pekerjaan juga, ya kan? Di sini nih pekerjaan Hadi entertain. Di bidang apa tuh Hadi?
1: Bidang film, di bidang event, apa aja?
0: IO kayak begitu kali ya, sering ya?
1: Betul.
0: Oke deh. Nah itu nih buat para jomblo-jomblo wanita, silakan yang mau kenalan sama Hadi ditunggu WhatsAppnya ke Dahlia ya, tentunya di 0811-222-1015. Nanti kita akan ngobrol lagi dengan Hadi. Hadi ya jangan kemana-mana ya, pantengin ya, terus ya cari jodoh di Dahlia. Iya Hadi ya. Hadi ya. Cari jodoh di Dahlia ya.
1: Aku mau kamu.
0: Asik, terima kasih. Bukan hanya orang ketiga aja kata Sandi Goda sih, banyak sekali.

0: lagi panteng, cari jodoh di Dahlia. Bareng aku, Miss V. Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
1: Hey, lagi ngapain?
0: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
1: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru. Sakura.
0: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bararingung kieu.
1: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
0: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka miji.
1: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
0: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
0: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat. Poldan Mik.
4: Poldan Mik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Dah.

FM Bandung Goyang Sik Asik. Masih cari jodoh di Dahlia, masih bareng Miss V sampai jam 6 sore nanti ya. Warga Dahlia, memang hancurnya sebuah rumah tangga biasanya bukan disebabkan oleh satu masalah besar yang datang tiba-tiba ya. Tapi melainkan itu adalah akumulasi dari berbagai kebiasaan beracun dan masalah yang tidak kunjung selesai. Jadi jangan menganggap dan jangan mendiamkan permasalahan yang ada. Jadi apa yang dirasakan oleh kita sebagai istri atau sebaliknya sebagai suami, itu harusnya dipecahkan bersama, warga Dahlia ya. Jangan dipendam. Kalau dipendam terus seperti gunung es ya, masalahnya padahal tinggi tapi di bawah tiba-tiba mencair dengan banyaknya permasalahannya gitu ya. Nah, terutama kalau masalah finansial nih, karena masalah keuangan ini akibat ketidakstabilan ekonomi misalnya ya, perbedaan gaya hidup atau ketidakjujuran dalam mengelola uang, itu merupakan salah satu pemicu utama konfliknya keluarga, warga Dahlia ya. Terus, nah ini yang tadi dialami oleh teman kita Hadi, yaitu perselingkuhan. Warga Dahlia, baik berupaya perselingkuhan fisik maupun emosional, hal ini kayaknya bisa merusak pondasi kepercayaan yang sangat banget, sangat-sangat sulit untuk dibangun kembali. Ya, gak tau nih, kalau yang lain pokoknya salah satu baik perempuan atau lakinya kalau sudah berselingkuh, itu adalah hal dasar yang kayaknya sulit sekali untuk dimaafkan. Karena yang namanya perselingkuhan bukan yang sekedar berbicara karena hilaf ya, warga Dahlia. Karena tadi, karena ada hal yang terselubung, warga Dahlia. Nah, mungkin salah satunya di antara wargi adanya kurangnya komunikasi nih dalam hubungan suami istri. Kebiasaan itu tadi yang saya bilang ya. Karena mungkin banyak memendam perasaan, terus kayaknya males gitu bahkan buat dibahas masalah secara terbuka dengan suami atau istri. Jadi membuat pasangan wargi ngerasa diabaikan, merasa kesepian, dan yang pasti tidak bisa dipahami. Nah itu, apalagi perempuan ya, pengen banget diperhatikan, pengen banget merasa diperlukan. Karena seorang perempuan apalagi yang tidak bekerja, yang kesehariannya sebagai figur ibu rumah tangga, pasti akan merasa kesepian, warga Dahlia ya. Wahai para suami ya, jangan mengabaikan seorang istri, jangan

0: sekarang jam 5 sore. Go goyang sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
1: Wargi Dahlia bersama saya Andri Oki, berikut kilasan informasi. Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sonjaya resmi mengajukan diri sebagai justice kolaborator dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis. Ia berjanji akan kooperatif membantu penyidik Kejaksaan Agung dan siap membongkar dugaan keterlibatan nama besar di balik kasus korupsi MBG ini. Drawing ASEAN Club Championship 2026-2027 telah selesai digelar. Di turnamen tersebut, dua wakil Indonesia, Persib Bandung dan Borneo FC, akan menunjukkan kekuatan mereka untuk menghadapi tim-tim tangguh dari Asia Tenggara. Buriram United sebagai juara bertahan berada di grup A dan akan berhadapan dengan Borneo FC. Sementara itu, Persib Bandung berada di grup B akan berhadapan dengan klub elit Malaysia.

0: minyak goreng dan beras mengalami kenaikan harga. Berdasarkan data terbaru yang dihimpun pada 6 Juni 2026, minyak goreng kemasan 2 liter mulai dari Rp36.300 hingga Rp46.000, serta beras kualitas premium 5 kg mulai dari Rp73.900. Saya Andri Oki, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahlia FM.
4: Siapa yang mau
5: cari jodoh di Dahlia bareng aku, Miss V. Aku

semakin juara. Kurang ah, go go go goyang. Masih Miss V temanin wargi semua sampai jam 6 sore nanti dicari jodoh Dahlia ya. Yang sore hari ini atau Sabtu sekarang ini seorang Arjuna, Duda, 3 orang anak wargi Dahlia yang sudah mempunyai 3 orang anak cowok semua. Kelahiran 81 ini namanya Hadi. Buat yang mau kenalan sekali lagi boleh ya WhatsApp ke Dahlia ke 0811-222-1015. Ini Miss V bingung nih sama Opa, soalnya yang WA-nya di atas apa namanya, di atas usianya di atas Hadi semua wargi Dahlia ya. Hadi ternyata penggemarnya usia sudah banyak nih Hadi, gimana nih? Ada yang usia 55, ada yang usia 56. Betul tapi warga Dahlia ya, yang namanya kasih sayang, yang namanya kedewasaan bukan dilihat dari usia saja ya. Karena usia itu tidak menjamin seseorang untuk dewasa, untuk menyikapi hidup dengan bijak ya. Usia lebih muda, padahal usia lebih muda tapi mereka lebih bijak dan dewasa. Nah itu tadi, usia itu tidak menjamin karena usia itu hanya sebuah angka warga Dahlia. Hadi, aduh gimana dong, kita skip dulu ya yang pasti ya. Karena saya juga pengen yang minimal gitu kan, bisa mengenalkan dengan seseorang yang usianya gak jauh dari Hadi gitu kan. Ya misalnya usia 38, 37, 36. Ini yang ada usia 56, terus ada usia 49 gitu kan. Tapi kita skip aja buat mbak-mbak yang sudah masuk. Buat minggu depan aja kali ya mbak ya, nanti saya kasih ke bagian kreatif kita untuk didata, nanti kita akan pilih siapa yang menjadi Arjuna atau Sri Kandi buat minggu depan ya, sabar aja ya. Jadi nanti aja gitu loh ya, kalau yang sekarang ini Arjuna lagi mencari pasangan yang memang bisa dibawa untuk serius katanya ya. Nah perlu diingat wargi Dahlia, apabila wargi ikut jodoh di Dahlia ya, kayak kemarin nih, minggu kemarin itu Via ya sama Derry ya. Saya perlu kabarnya, kelanjutannya seperti apa, tolong ngabarin ya sayang ya. Karena warga Dahlia segala bentuk komunikasi, perilaku dan tindakan di luar on air bukan tanggung jawab Radio Dahlia FM ya. Jadi warga semua tetaplah waspada dan saling menghargai satu sama yang lainnya. Begitu. Memang warga Dahlia gak mudah loh warga Dahlia, terutama buat yang statusnya janda atau statusnya duda untuk mencari pasangan ketimbang yang masih single, bujangan atau yang masih gadis yang belum pernah menikah ya. Kata siapa? Janda susah katanya, susah, gampang atau duda gampang banget cari pasangan. Buktinya kayak minggu lalu Via ya, sudah berapa 4 tahun dia menjanda, baru bisa membuka hati, begitupun dengan Hadi. Bukan mencari yang sempurna ya, karena yang namanya manusia itu tidak pernah ada yang sempurna wargi Dahlia. Minimal pelajaran hidup dari yang sudah dilakukan atau dilalui lah untuk Hadi yang sudah berstatus duda, baik Via juga. Jadi rasa takut itu pasti ada, wajar ya wargi Dahlia ya. Karena gak pernah mau sih, gak pernah ada yang mau kan, kita semua gagal berumah tangga siapapun itu. Semuanya kan pengennya sehidup semati, bener gak? Begitu wargi Dahlia, ya sudahlah, masih ada kesempatan ya. Buat yang mau daftar juga boleh kirim aja biodatanya ke 0817-690-1015 ya. Buat para jomblo-jomblo, statusnya boleh yang masih single ya, yang tidak punya pasangan yang pasti, duda atau janda, tidak terikat hubungan dengan siapapun, nah boleh langsung daftar aja ya. Nanti di situ ada linknya, ada mengisi biodatanya yang lengkap. Nanti kita akan pilih tentunya siapa-siapanya. Begitu wargi Dahlia. Malam Sabtu ya ini ya, gak kerasa ya, sudah 15 menit dari jam 5 sore wargi Dahlia. Ada yang lagi kangen gak? Wargi Dahlia, aduh. Saya yakin nih, Miss B yakin banget, semua orang pernah yang namanya kangen ya. Kangen dengan seseorang.

itu adalah mengungkapkan kegalauan tersebut ya. Galau banget. Memang warga Delia, rasa kangen itu gak bisa ditahan atau dihilangkan ya. Dihilangkan, diberang-berangkan cek orang Sunda ya. Gak bisa. Karena itu gak mudah dalam pikiran untuk melupakan rasa kangen itu ya. Terus obatnya apa dong kalau kita udah kangen? Obatnya gampang kok. Ketemu itu aja. Benar gak ya?

0: Sekarang wargi lagi panteng, cari jodoh di Dahlia. Bareng aku, Miss V.
1: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke Pak, tapi
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu belerang ya?
5: Hei, lagi ngapain?
4: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
5: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
4: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bararingung kieu.
5: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
4: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi kamiji.
5: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.

0: Pasti ada pertemuan, pasti dong ada perpisahan Wargi Dahlia ya. Pertemuan satu langkah memang membawa kita ke menit 29. Baik buat Wargi semua, sekali lagi Arjuna kita sore hari ini namanya Hadi ya. Buat yang sudah ngirim WhatsApp, insya Allah kita akan cross check buat minggu depan ya. Jadi buat Hadi, minggu depan pantengin terus gitu kan. Karena sekarang memang waktunya sudah close. Jadi buat yang sudah kirim, yang pengen kenalan sama Hadi, datanya sudah ada di Radio Dahlia ya. Karena banyaknya nih usianya Hadi itu tadi, ada yang usia 56, ada yang usia 61 pas. Rasanya sih ya, tapi kalau Hadi berkenan gak apa-apa gitu kan. Tapi minggu depan deh Hadi ya, kita akan filter dulu siapa-siapa aja yang sudah WhatsApp pengen kenalan sama Hadi. Terima kasih ya. Wargi Dahlia, terima kasih buat wargi yang sudah WhatsApp ke Radio Dahlia tentunya. Makasih, bentar ya. Saya ketemu dulu sama Teh Isti Bay, selamat sore. Apa kabarnya? Terima kasih Bebep Dery. Bebep udah punya pasangan belum nih Om Der? Ai Kang Dadang yang ada di Garut juga terima kasih. Zakaria, gak kemana-mana nih kamu malam minggunya Zakaria. Aku sapa ya. Sapa, disapa dan disapa. Agus Tanor di Lanca Ekek, terima kasih. Kang Deddy, digoyang sayang, aku mau kamu. Oh, gak mau. Dery juga terima kasih. Ini lucu nih Wargi Dahlia. Namanya Dery, usianya 32 tahun, belum nikah, pengangguran. Apakah mau cewek jodohnya saya? Nah, cewek-cewek gimana jawabannya? Aduh, terima kasih Teh Erna di Cipagalo Girang. Makasih banget, selamat sore ya. Wildan juga di Cibaduyut, terima kasih. Bu Enjoy, Kang Tatang, terima kasih ya. Terima kasih, udah buntut satu. Apa ini, Dery lagi cari, apa ini, lagi cari seseorang kah? Boleh isi datanya aja ya, buat yang mau cari jodoh ke 0817-690-1015. Minggu kemarin kita sempat kenalan sama yang namanya Via Wargi Dahlia ya. Nah, Via kemarin dikenalkan sama yang namanya Dery. Wargi Dahlia, kita sebagai memperkenalkan bukan berarti jangan menjadi beban. Bukan berarti kalian harus jadi ya kan, karena kenyamanan, rasa timbul rasa sayang, rasa suka itu kan diri kalian, bukan Dahlia. Jadi mau berlanjut atau tidak enggak apa-apa. Yang pasti menjalin dulu secara pertemanan gitu kan. Jadi jangan dulu besar menaruh harapan besar. Misalkan Via dikenalkan dengan kemarin Dery. Terus menurut Dery rasa-rasanya sudah yakin gitu kan. Akan diterima, itu belum tentu. Atau sebaliknya gitu kan. Atau sebaliknya Via kita jodohkan dengan siapa. Terus Via ngerasa udah jadi gitu kan. Itu belum tentu juga Wargi Dahlia ya. Via juga masih mencari yang kira-kira cocok untuk menjadi teman dulu deh minimal ya. Jangan ke teman hidup dulu deh, minimal teman. Karena yang namanya hubungan kan perlu proses Wargi Dahlia ya. Segala sesuatunya perlu pendekatan. Terus perlu rasa nyamannya dulu dapet, timbul rasa sayang ke anak-anak, baru ke kita, terus merasa cocok. Karena memang yang tadi saya bilang ya, seorang yang single parent itu lebih susah ya. Maksudnya seorang janda atau duda mencari pasangan itu lebih susah. Kita ngobrol-ngobrol dulu sama Via ya. Coba pengalamannya seperti apa ya setelah kemarin dikenalkan dengan seseorang ya. Mudah-mudahan Via sore hari ini lagi denger. Begitu. Halo, selamat sore. Waalaikumsalam, Via. Via, sore. Cari jodoh di Dahlia.
1: Aku mau kamu.
0: Asik. Via lagi santai nih hari ini, sore ini.
1: Iya, lagi santuy.
0: Lagi santuy. Nggak ada rencana kemana-mana malam minggu, Via?
1: Enggak lah, ngasuh dong.
0: Oh iya? Seriusan, kamu kalau malam minggu nggak kemana-mana?
1: Enggak, everyday juga stay at home.
0: Oh ya, wih, cewek rumahan banget ini mah.
1: Aduh.
0: Oke, Via, pengalaman kamu kemarin nih ikut dicari jodoh Dahlia gimana sih, Via?
1: Seru sih sebenarnya, cuma mungkin karena kesibukan aku yang full ngurus anak, terus kalau megang handphone tuh kadang anak juga ngamuk kali ya. Mm-hmm. Jadi jarang buat komunikasi tuh, kayak udah skip dulu lah. Mm-hmm. Ke skip kan, jadi gak enak juga ke orang ntar.
0: Oh gitu ya. Jadi kemarin masih tahap perkenalan biasa aja ya berarti ya, Via ya?
1: Betul.
0: Oke, Via. Boleh dong, Miss Vi tanya ya, Mafia ya. Sebenarnya ada hal apa yang kamu suka dari calon dulu ya, calon teman, calon suami lah, atau dari pasangan deh. Hal yang kamu suka tuh apa? Terus hal yang tidak kamu suka tuh apa? Biar nih para cowok-cowok jomblo-jomblo juga tahu ya, paham, terutama buat Via yang sudah seorang single parent nih ya kan. Hal apa sih yang gak disukain dari seorang cowok, Via?
1: Yang pasti kalau yang udah
0: pada
1: yang
0: saat, menjerubus. Ya, pada saat pendekatan ini Maya, pada saat pendekatan nih apa sih yang gak kamu suka apa nih gitu loh?
1: Kalau terlalu intens banget sampai kayak yang aduh ini kayaknya enggak deh. Mm-hmm. Terus ditambah kalau yang kayak merayu-merayu itu aku yang sudah.
0: Karena jam terbang sih ya, Bo.
1: Mungkin terus, karena yang trauma kemarin kali ya. Maksudnya aku divorce karena diselingkuhin. Jadi tahu karakter lelaki yang begitu.
0: Udah tahu arahnya mau kemana gitu kan kalau ngomong-ngomong apapun gitu ya kan. Oke, iya. Jadi terus.
1: Dan aku lebih baik yang kayak biasa aja gitu. Kalau chat like a friends aja dulu. Kita kan saling kenal dulu tuh kan. Gak yang harus to be, apa ya, bikin amazed. Enggak, aku gak suka. Misalnya dia pengen bikin aku terpukau atau apa tuh, aku yang malah jadi ill feel jadinya.
0: Jadi kepengen kamu yang apa adanya aja dulu gitu kan. Ngomong gak terlalu gombal, tidak berlebihan memberikan perhatian gitu
1: nah,
0: kan.
1: Betul.
0: Tidak terlalu intens.
1: Aku cepat ill-feelan gitu. Masalahnya itu. Salahnya mungkin karena manusia introvert kali ya. Jadi kalau buat hal yang iya apa sih gitu lebih baik ya? Gitu.
0: Sama sih aku juga gitu loh, Via. Sama aku juga.
1: Gimana ya buat
0: merubahnya
1: teh ya?
0: Desa. Orangnya cepat ill-feel ya. Kalau misalkan apalagi nih awal pendekatan nih buat cowok-cowok nih ya. Kalau ngedeketin seseorang jangan terlalu ngegrengseng gitu loh. Ngerti enggak? Jangan terlalu ngegas. Iya ya kan? Biasa aja, ngegerung ting gitu kan. Nah jadi biasa aja gitu kan, slow aja. Gak usah hampir beberapa jam sekali ngabarin, udah makan, udah minum, kemana, dengan siapa. Aduh, itu teh hal-hal yang bikin enek gitu kan. Bener gak Via? Bener ya, kan? Terus
1: betul.
0: Apalagi yang sudah, ya itu tadi. Seperti seorang single parent itu udah tahu gitu kan. Karena jam terbang kita sudah ada nih. Cowok arahannya mau ngomong kemana, tujuannya. Bukan negative thinking ya, tapi kita udah paham nih cowok ini mukanya begini gitu kan. Nah gitu, jadi mendingan apa adanya ya Via ya?
1: Iya.
0: Oke, ya kalau tadi kamu dengar Arjuna kita, tadi juga beliau kandas rumah tangganya karena orang ketiga ya. Orang ketiga dan dia dihanati justru sama temannya, udah jelas sama istrinya ya. Jadi dia menikah dengan temannya sendiri. Ya kan sampai ke menikah. Oh ya? Nah, pada saat dulu si mantannya berhubungan itu statusnya dia masih istrinya dan si cowoknya juga masih suami orang gitu. Yang akhirnya rumah tangga mereka tuh masing-masing hancur gitu kan. Yang akhirnya mereka menikah memang pada akhirnya sekarang. Tapi yang bikin aku salut nih Via. Hadi ini, namanya Hadi nih ya, dia tuh gak dendam, ikhlas katanya. Bahkan sekarang masih suka berkomunikasi baik dengan suaminya yang sekarang, baik dengan siapa? Si mantan istrinya gitu.
1: Legowo banget ya.
0: Nah kamu sendiri gimana? Penilaian kamu nih terhadap Hadi seperti apa nih? Kok bisa ya cowok seperti ini?
1: Keren sih kalau buat aku karena dia pernah ngalamin yang diselingkuhin depan mata. Kayaknya sakitnya gak tahu deh kapan sembuhnya gitu.
0: Ini Hadi aja udah 6 tahun. 6 tahun mendudanya. Ya.
1: Keren sih.
0: Keren ya. Oke, tapi Via gak usah ini ya, gak usah apa namanya, gak usah ilfeelnya, gak usah terlalu lama dengan siapapun. Rasa takut wajar ya Via ya. Tapi mudah-mudahan Via bisa membuka kembali untuk perkenalan selanjutnya Via ya.
1: Amin.
0: Asik. Via yang pasti pantangin terus dong cari jodoh di Dahlia setiap Sabtu ya Via ya. Apalagi Via kalau gak kemana-mana.
1: Oke.
0: Nanti kapan-kapan misi undang ya ke Dahlia ya Via ya. Mau gak Via?
1: Aduh, aku harus bawa bebannya tidak.
0: Gak apa-apa kita malam mingguan bareng di sini ya.
1: Oh tidak, anak aku tidak mau diam.
0: Gak apa-apa dong.
1: Anak aku ini bagaikan kolecer, tete tahu kolecer.
0: Muih merenannya alabatan gasingnya.
1: Muar. Di rumah aja aku yang udah, ayo deh duduk yuk.
0: Oh gitu?
1: Yuk, duduk yuk.
0: Iya. Oh iya?
1: Anak laki-laki ini Masya Allah banget.
0: Oh iya, berapa tahun sih emang anaknya Via? berapa tahun yang kecil?
1: 4 tahun lagi.
0: Oh,
1: 4
0: lagi.
1: Tahun, jadi lagi masa-masanya.
0: Betul. Sih, lagi pinter-pinternya, nggak apa-apa. Aktif berarti lagi ya, pinter-pinternya. Betul. Ya udah deh, Via. Mudah-mudahan Via dapat kembali ya seseorang sesuai dengan yang Via inginkan. Tapi yang pasti jangan membuat ill-feel, benar nggak? Oke, Via.
1: Betul.
0: Makasih banget sudah ngobrol sama aku ya. Mudah-mudahan kita berkelanjutan ya. Tentunya kita akan pantau terus Via sampai mempunyai pasangan nantinya dan berkabar sama aku.
1: Aduh,
0: kalau Via udah punya pasangan.
1: Kasih.
0: Oke deh, Via, makasih Via ya.
1: Aku yang makasih dong.
0: Siap, cari jodoh di Dahlia.
1: Aku mau kamu.

0: Sekarang wargi lagi panteng, cari jodoh di Dahlia. Bareng aku, Miss V. Jangan kemana-mana, setelah cari jodoh di Dahlia, akan ada Dahlia Indonesia Asik. Selama 2 jam, wargi bakal digoyang sama langgam pop yang paling asik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tony Wijaya SSH, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari Raya Idul Adha mengandung makna mendalam tentang pentingnya kepedulian, pengorbanan, dan solidaritas sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Momentum ini hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperkuat nilai gotong royong serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Dengan semangat kebersamaan, mari kita wujudkan masyarakat Kota Bandung yang lebih rukun, maju, dan sejahtera. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pagi Anton.
3: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Siapa yang mau?
0: Cari jodoh di Dahlia bareng aku, Miss V. Aku mau kamu.
8: Aku mau kamu.
9: Dahlia.
2: Wargi Dahlia, sayang sekali kebersamaan kita harus berakhir untuk kesempatan sore hari ini. Terima kasih ya buat wargi yang sudah gabung. Buat Hadi, tungguin minggu depan ya Hadi ya. Buat Via juga, tetap semangat Via. Terima kasih wargi Dahlia semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Ketemu lagi sama Miss V minggu depan di Cari Jodoh Dahlia. Wargi Dahlia ingat ya, selingkuh itu pilihan, bukan hilaf. Jadi jangan jadikan nafsu murahan wargi sebagai alasan. Karena apa wargi Dahlia? Karena selingkuh adalah penyakit mental orang-orang yang tidak pernah merasa cukup dengan dirinya sendiri. Baik Miss V pamit, selamat sore semuanya. Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak langgam ya. Berah. Go, go, go, go, ya.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: Arjuna dan Sri Kandi selanjutnya yang akan cari jodoh di Dahlia. Panteng lagi acaranya minggu depan. Cuma di acara Cari Jodoh di Dahlia.
1: Cari Jodoh di Dahlia.
0: Aku mau kamu.

0: Dahlia FM.
1: Pantang terus
2: Dahlia Indonesia Asik.
3: Indonesia Asik.
0: Indonesia Asik. Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik Asik.
4: Udah gak kerasa malam minggu aja wargi semua ya. Di hari ke-6 bulan Juni 2026. Tanggal cantik nih. Banyak yang kawin kayaknya hari ini. Kok kawin sih, nikah maksudnya. Dapat temenin live pokoknya ya. Malam mingguannya sama langgam-langgam yang enak. Langgam-langgam pop Indonesia yang asik-asik. Di Dahlia Indonesia Asik. Biar makin asik makin juara. Bantuin pilihin langgamnya wargi jelis semua. 0811 222 1015. Sampai nanti jam 8 malam. Prok, go, go, go, go ya.

cinta, lagam apapun. Pokoknya yang enak-enak aja, yang asik-asik di 0811-222-1015. Nanti boleh WhatsApp Oneri juga atau ke nomor telepon 73028 sama 73117010. Pokoknya di sini aja sampai jam 8 malam di Dahlia Indonesia. Asik, berungah, go, go, go, go, go.

0: Pergi Dahlia, kami dari Setia Band. Aku Charlie.
1: Aku Bebe.
0: Banten terus 101,5 Dahlia.

0: and Me, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Pol dan Me. Pol dan Me, pol.
2: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
3: Hey, lagi ngapain?
2: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
3: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
2: Leh, fresh care smash Sakura? Nyobain atuh teh? Aromana benar-benar karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bararingung kieu.

0: ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
1: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
0: Fresh Care Smash, fresh gayanya, fresh aromanya.
2: Halo warga Dahlia, kami
3: Fahri Tulus.
2: Mau yang asik-asik, pantengnya
3: Dahlia.

bersama 11 influencer fashion. Seru kan? Dan hari ini di tanggal 6 Juni ini nikmatin kulineran fashion festival sambil ditemenin sama penampilan Nada Loka dari Telkom University. Tanggal 12 Juni juga warga bisa nikmatin wisata musik bersama Aliansi Record Bandung. Dan nanti ada juga Braga Hot Rod Fall, Braga Hot Rod

di Braga City Walk dan akan langsung menjadi perwakilan kota untuk lanjut ke babak final. Info lebih lengkap follow Instagramnya di @BragaCityWalk. So don't forget meet me at Braga. Selamat malam, udah masuk WhatsApp, ada siapa nih?

nuhun sama-sama. Oke, yang lain ditungguin wargi semua, WhatsAppan langsung aja ya 0811 222 1015. Yang mau nanya nanti segmen berikutnya ya, bisa lewat WhatsApp atau ke nomor 73028 sama 73111710. Jangan lupa follow Instagram, TikTok, Facebook kita juga di @1015 Dahlia FM Perumahan.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

BMKG Bandung nih menjelaskan kalau curah hujan pada musim kemarau cenderung lebih rendah dibanding dengan musim penghujan. Nah, berarti tinggal PR-nya adalah ya buat warga Kota Bandung

0: sekarang kalau mau on air yang bersih-bersih boleh deh 73028 sama 73110 atau lewat WhatsApp juga di 0811222101015. Ada siapa yang lagi malam mingguan? Halo. Dan di Indonesia sih, Prungah. Sama siapa ini?
1: Nenek Ica, Neng Riri.
0: Nenek Ica teh malam mingguan sama orok mulu ah.

0: setengah. Udah mau didaftarin ke cari jodoh Dahlia belum? jangan dulu ya, masih jauh. Iya. Pengen nih, gue ingin langgam apa Nenek Ica?
1: Pengen langgam dari Tata Janeta aja ya.
0: Yang mana?
1: Tidak masalah,
0: boleh. Tapi nanti di jam kedua aku goyanginnya gak apa-apa ya.
1: Oh iya, boleh.
0: Tidak masalah kan ya. Goyang-goyang buat siapa?
1: Buat semua warga Yaku Cinta dan hari ini sehat selalu ya.
0: Amin. Buat
1: kesenangan sama cintanya Nenek Ica aja deh.
0: Ucapannya apa?
1: Ucapannya selamat malam mingguan.
0: Oke, makasih Panteng Radio.

dan pantengin aja Dahlia Indonesia Pilihan jam 10 pagi sampai 12 siang. Dahlia Indonesia Asik jam 6 sore sampai 8 malam. Dan Kontak Indonesia Pop jam 8 malam sampai 10 malam. Hanya di 101,5 Radio Dahlia FM. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya. Dahlia.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Dari Abu Qatadah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada suatu ketika kami sembahyang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba terdengarlah suara ribut orang-orang di belakang. Setelah salat selesai, beliau pun bertanya, ada apa tadi itu? Jawab mereka, kami bergegas-gegas agar dapat mengikuti jamaah. Beliau lalu bersabda, janganlah berlaku demikian. Jika kamu mendatangi sholat, baiklah dengan tenang. Mana yang didapatkan dengan jamaah, lakukanlah. Dan mana yang tertinggal, sempurnakanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Dipersembahkan oleh
2: sekarang jam 7 malam.
3: Goyang, asik.
0: Radio Asik, Radio Dahlia.
4: Saatnya kilasan informasi. Persembahan
5: Dahlia FM. Wargi Dahlia bersama saya Andrio.

0: dalam SPMB Sekolah Maung tahun ajaran 2026-2027. Disdik menegaskan tidak pernah terjadi pemotongan maupun pengurangan nilai secara sepihak terhadap peserta seleksi. Sebab perubahan skor yang muncul pada sistem merupakan bagian dari proses sinkronisasi dan pemutakhiran data guna memastikan seluruh penilaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seorang ibu berusia 57 tahun berinisial A di Dukuh Sindon, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah ditemukan tewas dengan mulut berbusa setelah mengkonsumsi sate ayam yang dikirim melalui layanan ojek online secara misterius. Selain itu, ayam-ayam di rumah korban juga ikut mati setelah mengkonsumsi sisa sate yang dimakan korban. Setelah dilakukan beberapa serangkaian penyelidikan, akhirnya menantu korban mengaku jika dirinya yang mengirim sate tersebut. Namun sampai saat ini menantunya masih berstatus saksi. Polisi masih menunggu hasil autopsi untuk menetapkan tersangka dalam kasus ini. Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sonjaya resmi mengajukan diri sebagai justice kolaborator dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis. Ia berjanji akan kooperatif membantu penyidik Kejaksaan Agung dan siap membongkar dugaan keterlibatan nama besar di balik kasus korupsi-korupsi MBG ini. Saya Andri Oki, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahlia FM.
4: 101,5 Radio Dahlia FM.
5: Banteng terus.
6: Dahlia Indonesia Asik.
7: Indonesia Asik.
8: Indonesia Asik.
9: Dahlia FM, Bandung Goyang.
10: Sik Asik.
11: Galaksi. Galaksi. Titik galanggam.
12: Dada.

0: Syafiq, Titi Galanggam dan Ashik.
1: Lagi angkot di pasar. Gada Radio kangen sama penyiar dan acara-acara Dahlia. Semuanya ada di satu genggaman handphone wargi. Download sekarang aplikasi Radio Dahlia di Google Play Store dan App

Misterius pengalangannya Kesha Lovelan yang baru, tungguin aja ya buat semua wargi Dahlia aja. Terus juga mana Abadi Jatinanger, selamat malam. Gocinnya buat Octavia Cibiru Asri, terima kasih Riri sama-sama. Kang Deddy Kurniawan di Nagrak Ciwidey, langgamnya digoyangin buat semua warga yang lagi panteng. Ada juga Sulam Setiawan di Gunpai, Lembang, lagi mantang, langgamnya digoyangin.

gitu. Langgamnya digoyangin buat Riri aja. Bertugas sampai tuntas terus buat semua wargi Dahlia yang lagi malam mingguan, mat malam mingguan aja. Oke, kalau gitu wargi yang lain yang lagi di jalan mungkin ya, atau di rumah aja, atau mungkin harus kerja malam mingguannya, tega bener ya, tapi gak apa-apa. Demi cari duit lagi dari semua, dari temenin deh ya, sampai jam 8 malam, masih sama lengam-lengam Indonesia yang asik. Tetap di sini aja di 101,5 Dahlia FM, Bandung Goyang, sik asik. Bro, go, go, go, goyang.

0: smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
1: Hey, lagi ngapain?
0: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
1: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
0: Leh, fresh care smash Sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh. Siga usum Sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
1: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
0: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi kamiji.
1: Fresh Care Smash, fresh kayanya,

Wargi nih ya, yang gak lolos SPMB, maksudnya anak wargi gitu, bukan warginya. Tapi wargi juga ada yang masih muda, masih sekolah ya. Kalau gak lolos SPMB Jabar 2026, jangan buru-buru kecewa loh wargi Delia ya. Pemprov Jabar menyiapkan 39 SMA swasta yang kerjasama, yang bisa menjadi alternatif loh.

0: ya. Nggak usah khawatir kalau sekarang banyak bantuan dari pemerintah. Amin, meskipun dolarnya 18.000 ya, Wargi. Kita cek dulu ownernya ada siapa. Halo. Dahlia Indonesia Asik, Prungah.
1: Go, go, ya.
0: Eh, ini masih kasep teker malam mingguan apa gimana?
1: Ah, enggak. Dari lagi mau makan dulu ah.
0: Aduh, makan apa malam hari ini menunya?
1: Makan mie,
0: terus apa lagi?
1: Sama telur,
0: terus?
1: Ah, udah aja.
0: Disanguan tuh eta teh.
1: Ya, sedikit lah
0: ya, biar nyenyak bobonya Mang Nana yang ngantuk nih ya. Pengen digoyangin langgam apa?
1: Pengen cinta biru.
0: Cinta biru, yang slow atau apa yang agak slow?
1: Ya, dukung aja tuh lah.
0: Dukung aja, digoyang-goyang ya. Buat siapa?

0: Dahlia Indonesia Asik.
1: Dahlia Indonesia Asik.
0: Jangan kemana-mana. Setelah Dahlia Indonesia Asik, akan ada Wakuncar. Kita bergoyang lagi yuk di malam minggu bareng Wakuncar.

Iya, Timai Sarah, terima kasih banyak WhatsApp-nya ya. Terus juga ketemuan sama Bebe Dedi di Cibiru. Tapi sayangnya sekarang udah hampir jam 8 malam, dirinya pamit duluan. Iya, patung radio, patung dahli ya. Enak-enak langgam ya dahli ya. Prung ah, go.

0: Bisakah kau turunkan ayam untukku? Aku bosan. Tiap malam minggu gak ada yang nemenin.
1: Hei, kata siapa malam minggu gak ada yang nemenin? Panteng Dahlia dong. Kita wakuncar bareng. Dijamin langgam-langgam dangdutnya bikin malam minggu wargi tambah asik. Wakuncar Dahlia setiap hari Sabtu dari jam 8 sampai jam 10 malam.

0: yang semakin asik semakin juara. Yang lagi dipantengin sama Wargi Dahlia 101,5 Dahlia FM. Betul gak yang asik-asik? Wah kuncar Dahlia. Adri masih menyapa Wargi Dahlia dari FA90. Malam hari ini pastinya menyapa WhatsApp-WhatsApp yang bakalan Adri sapa langsung dari sini. Ya makanya jangan lupa dikirimin ya Wargi Dahlia. WhatsApp-nya di 08112. Yang sama ya WhatsApp kita. Atau nanti kalau Wargi Dahlia pastinya yang di rumah pengen tahu banget ya, Asia Afrika alun-alun malam minggunya seperti apa nih Wargi Dahlia. Walaupun sebenarnya nggak perlu ditanyain ya, malam minggu mah pasti crowded ya di sini Wargi Dahlia, rame banget ya kan. Tapi nanti Adri pastinya bakalan ngajakin juga ngobrol-ngobrol wargi-wargi yang ada di seputaran FA90. Kita kepoin juga Wargi Dahlia kira-kira ada apa saja yang baru-baru di FA90 ya. Kita nanti bakal ngobrol-ngobrol juga bersama Bunda Ratu dari sini. Oke? Yang pastinya sampai jam 10 malam mingguan yang paling asik makin juara. Dimana lagi kalau bukan pantengnya di Wakuncar Dahlia sampai jam 10 malam sekali lagi ya. Prung ah, go go go, goyang.
1: Kita bikin

Iya, wargi Dahlia dikasih kicau mania makin seger ya malam minggunya ya. Yang masih pantengin di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Adri masih menyapa langsung wargi Dahlia dari FA 90 Alun-Alun Bandung malam hari ini ya. Terima kasih wargi yang sudah pada masukin WhatsApp-nya di 0811-222-1015. Adri mau coba sapa-sapa dulu WhatsApp yang sudah masuk malam hari ini. Ada siapa nih yang nyapa Adri? Pertama-tama untuk Wakuncar Dahlia malam hari ini ada Kang Tatang. Selamat malam dari kawasan Cisaranten ya. Selamat malam Kak Adre. Wakuncar Dahlia prung ah go go go goyang. Langgamnya pengen digoyangin buat semua saja wargi Dahlia tercinta dari A sampai Z yang lagi panteng. Kocinya buat Kak Adri sehat selalu dan juga banyak rezekinya katanya. Amin ya robbal alamin, doa yang sama ya. Ada Nani Memo.

0: Caca Cemara juga, gocin buat Jajang Jalak, juga buat Kak Adri yang lagi siaran di FA 90. Siap. Ada Derry, selamat malam Derry dari Cibiru. Malam ini pengen goyang juga buat Mama Andin, buat Cucu Gerlong, Mang Nana, Mbak Eis, Ponti, Danu, Nado, Genta, Heri, Pasco, juga semua wargi Dahlia ya. Ada Yani Gemes, Pasar Sadang Serang, sudah menyapa Adri juga malam minggunya. Goyang buat Kak Adri duluan, grup Be Happy. Mat malam semua ucapannya, gocinya buat suamiku, semoga lancarkan jualannya laris manis. Amin. Mbak Eis dari Cipadu, selamat malam Mbak Eis. Goyang buat Sugar, buat Kang Heri juga, Danu, buat Iman Riung Bandung, terus juga buat Uya Gatsu digoyang ya. Semua wargi Dahlia yang lagi pantengin Wakuncar Dahlia saja katanya, siap. Adri harus ngingetin juga wargi Dahlia ya, karena ini malam minggu, malam panjang ya, emang enaknya tidak di rumah saja, enaknya jalan-jalan ya memang ya wargi Dahlia. Tapi yang harus diingetin adalah jangan lupa bekelin Fresh Care. Apalagi yang terbaru nih yang wajib wargi Dahlia selalu bawa kemana-mana ya. Namanya Fresh Care Smash dengan fungsi 4-in-1. Double inhaler pertama di Indonesia, langsung nonjok segernya. Ada roll-on-nya juga, bisa buat kerokan juga, bisa buat pijat juga. Dan Fresh Care Smash ini semua orang udah tahu ya, berbagai macam pilihan aromanya, pokoknya the best. Ada Smash Matcha yang fresh, calming, seger banget. Ada juga varian Smash Merah dengan aroma citrus dan lebih panas. Ada Smash Fruity yang playful fun, cocok banget buat Gen Z sih kalau ini ya. Satu lagi yang terbaru ada variannya Smash Sakura. Ini dengan floral yang clean powdery, gak bikin enek juga aromanya tuh, pokoknya seger banget dijamin ya. Jadi tinggal pilih saja deh wargi Dahlia sesuai dengan karakter wargi Dahlia saja aroma-aromanya. Pokoknya kalau lagi pusing, mual, masuk angin, kembung, flu, tinggal pakai saja Fresh Care Smash, badan auto segar. Fresh Care Smash bisa dipakai tiap hari, gak cuman pas sakit saja. Dan Fresh Care ini begitu beli kita langsung dikasih lenyer ya wargi Dahlia ya. Jadi bisa langsung dikalungin di leher, makin kece penampilannya wargi Dahlia. Langsung bisa dibawa jalan-jalan, traveling, atau lagi naik kendaraan. Tetap keren dan juga tetap stylish. Yang fresh ya Fresh Care Smash. Fresh Care Smash minyak angin aromaterapi 4-in-1 dengan fresh aromanya dan pastinya fresh gayanya. Luar biasa. Adri mau coba ngajakin ngobrol-ngobrol ya yang ada di FA 90. Kalau udah mau ditodong pasti aja. Enggak. Nah, kita ngobrol-ngobrol ya sebentar. Kamu dari Metode Wax?
1: Metode Wax ya.
0: Oke, namanya siapa boleh kenalan?
1: Nazwa.
0: Ini Metode bacanya ya. Metode Wax ini adalah salah satu photo box yang ada di depan FA 90 wargi Dahlia ya. Banyak banget sih sekarang photo boxnya di sini ya. Ada berapa nih? Ada 1, 2, ada 3. Ya, karena pastinya semua wargi-wargi yang lagi pada jalan-jalan di kawasan alun-alun gak mau ketinggalan, harus mengabadikan ya lewat photo box yang ada di sini ya. Oh, lagi ada yang pilih-pilih wargi Dahlia. Iya, coba kita gangguin juga nih yang lagi pilih-pilih ya. Iya. Hai, kalian lagi milihin apa di sini? Iya, lagi pilih-pilih template ya wargi Dahlia ya, buat bikin foto yang paling sesuai malam minggunya. Baiklah, selamat berfoto Ria ya. Sambil wargi foto-foto di ingetin ya, yang malam minggu ya, punya planning ya, ada mau kemana ini wargi Dahlia ya. Masih bingung wargi Dahlia. Oke, datangnya ke Trans Studio Bandung aja ya. Di Trans Studio Bandung ini pastinya ada selalu promo seru ya, apalagi di bulan Juni ini wargi Dahlia. Trans Studio ngasih promo seru ya, sebulan Juni ini dapetin diskon gila-gilaan, hemat hingga puluhan persen. Dan dalam program Fantastic June Deals ini

goyang wargi, sareng langgam-langgam Sunda anu bakal bikin wargi Dahlia anu aya di pasar, di konveksi, di pom bensin, para driver anu di jalan, security, pokoknya mah ganggu wargi sadaya. Nah weh, meh tetap semangat walau mata sudah ngantuk berat tong gila. Pantung goyang parayangan di Dahlia, unggal dinten tabu tilu dugikan tabu obat janari. Omatnya janari cuma di radio kesayangan kita semua, Radio Dahlia FM Bandung.

Asik. Eh udah masuk wargi Dahlia. Pantasan ya ada dengung ya barusan wargi Dahlia ya. Selamat malam Andri buat wargi Dahlia juga yang lagi pantengin TikTok kita nih di @1015 Dahlia FM. Adri sedang menebar keramaian di alun-alun Bandung ya wargi Dahlia ya, lewat TikTok Radio Dahlia juga di Wakuncar Dahlia malam hari ini ya. Selamat malam semuanya wargi Dahlia, pokoknya yang malam hari ini yang sekali lagi bingung karena besok nih hari Minggu, Kak Adri bingung momennya kemana lagi ya. Aduh, gak usah dibawa bingung wargi Dahlia, apa-apa jangan dibawa bingung ya. Makanya banyak-banyak healing wargi Dahlia, healingnya ke Trans Studio Bandung aja yuk. Dikasih promo nih, selama bulan Juni ini ada Fantastic June Deals. Ini luar biasa ya, harga promo sampai 44%. Days cuma Rp148.000 per orang, weekend cuma Rp168.000. Dari tanggal 2 sampai 2026. Jadi jangan sampai kehabisan wargi Dahlia, langsung beli saja tiketnya. Oke. Beli tiketnya di mana? Di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung. Bandung Unicorn Class. Pan sabar menanti ya. Kalau kita sudah tidak lup-lup, nanti Adri mau coba dengar suaranya wargi Dahlia, bisa telepon kita lewat line 328 di 022. Mungkin bisa ya Tom ya. Yang ada di TikTok ini ya, ada Teh Isar juga nemenin Adri lewat TikTok. Selamat malam. Oke, tadi banyak juga yang sudah menyapa ya lewat TikTok. Coba kita cek and recheck dulu wargi Dahlia. Adi Cibiru, kamu malam mingguan lagi di mana Adi Cibiru? Telis Tisiran, selamat malam. Atsunarti yang ada di Batu Lawang. Mimi Halifa juga selamat malam. Ada Rahmat Puntang juga. Ada Mama Fiandi, ada Yeti, Bunda Ochan. Halo Bunda Ochan. Ada Teh Lilis Sumiasih juga. Studio 11 ini di mana ini Studio 11? Ada Ella Andriani juga, Mama Fakih dan juga Mama Nurul. Selamat malam Minggu. Ada Nuryani Yani bersama Randi, ada Iin Solihin juga, ada Semil, ada Badra. Kalau disebutin satu persatu kayaknya beres ini sampai jam 10 ya. Ada Dewi Rahmawati, halo dari Buah Batu. Selamat malam mingguan dari Buah Batu. Kenapa enggak kalau nalun nemenin Adri siaran di sini? Rinawati, waalaikumsalam. Princess, suaranya ada bayangan, asik. Mending bayangan suara atau mending bayangan mantan, Princess? Ada Adi Cibiru lagi. Juga selamat malam Mama Linda. Hey, semuanya wargi Dahlia. Nonton juga di TikTok, terima kasih banyak. Nanti kita lanjut lagi sama-sama wargi Dahlia ya. Prung ah, go go go, goyang.

0: pagi masih panteng Wakuncar Dahlia. Wakuncar Dahlia hanya di 101,5 Dahlia FM.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Ternyata sudah jam 9 malam, Morgi Dahlia.
1: Goyang, sik asik. Banteng Radio, Banteng Dahlia.
2: Saatnya kilasan informasi. Persembahan
1: Dahlia FM. Morgi Dahlia

dalam SPMB Sekolah Maung tahun ajaran 2026-2027. Disdik menegaskan tidak pernah terjadi pemotongan maupun pengurangan nilai secara sepihak terhadap peserta seleksi. Sebab perubahan skor yang muncul pada sistem merupakan bagian dari proses sinkronisasi dan pemutakhiran data guna memastikan seluruh penilaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seorang ibu berusia 57 tahun berinisial A di Duku Sindon, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah ditemukan tewas dengan mulut berbusa setelah mengkonsumsi sate ayam yang dikirim melalui layanan ojek online secara misterius. Selain itu, ayam-ayam di rumah korban juga ikut mati setelah mengkonsumsi sisa sate yang dimakan korban. Setelah dilakukan beberapa serangkaian penyelidikan, akhirnya menantu korban mengaku jika dirinya yang mengirim sate tersebut. Namun sampai saat ini menantunya masih berstatus saksi. Polisi masih menunggu hasil autopsi untuk menetapkan tersangka dalam kasus ini. Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sonjaya resmi mengajukan diri sebagai justice kolaborator dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis.

0: lagi dipantengin sama warga Dahlia ya, 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Ayo, siapa yang ingat sama mantan malam minggunya? Daripada ingat mantan, makanya jalan-jalan warga Dahlia ya. Iya, kayak kita nih kan malam minggunya jalan-jalan warga Dahlia di Asia Afrika. Siaran Wakuncar Dahlia sampai jam 10 ya, Adri nemenin warga Dahlia, menyapa langsung warga Dahlia dari FA 90 yang ada di Asia Afrika nomor 90 Bandung. Kang Ariwinata, selamat malam. Asik. Habis makan apa Kang Ariwinata? Kenyang banget kayaknya ini. Ketiduran dia bentar lagi ya. Ada Nilam lagi panteng juga. Nilam, selamat malam Teh Nilam. Teros juga ya dari Monjol. Ada Teh Listi Ziran, Adri belum sapa ya dia ya. Listi Ziran, selamat malam. Ada Eka juga dari Cikutra. Tadi Eka Cikutra mau sapa buat siapa Kak? Buat Bebep aja katanya gitu ya. Oke. Semoga si Adri. Ya, ada Sri juga dari mana tadi? Teh Sri Suparningsi. Ya, selamat malam Teh Sri. Terima kasih banyak juga sudah pantengin di TikTok kita @1015 Dahlia FM. Adri mau jalan-jalan di seputaran Asia Afrika. Wargi Dahlia, kalau udah siaran di sini tuh kayaknya kalau nggak ngobrol-ngobrol ya sama wargi-wargi yang ada di sini nggak seru ya. Ini ada dua tete-tete cantik, entah datangnya dari Bandung, entah dari luar Bandung. Kita kepoin yuk wargi Dahlia. Selamat malam.
1: Malam.
0: Dari mana tete?
1: Dari Medan.
0: Jauh sekali. Horas Pak.
1: Horas.
0: Asik. Dan dari kapan di Bandung?
1: Sudah 4 hari. Hari
0: terakhir besok pulang ke Medan.
1: Iya.
0: Luar biasa. Ini satu lagi siapa namanya?
1: Tila.
0: Tila. Tadi belum kenalan ya. Teteh namanya siapa?
1: Saras.
0: Saras sama Teh Sila. Oke. Okay. Agak aneh mungkin ya kalau orang Medan dipanggil Teteh ya.
1: Kakak lah, panggil kakak.
0: Kakak saja. Kakak-kakak Medan cantik-cantik ya warga Dahlia ya. Kakak Medan gak ada yang gagal warga Dahlia ya. Oke, udah jalan kemana aja di Bandung kalau boleh tahu selama 4 hari ini Kak?
1: Lembang, Dusun Bambu, Cimahi, sama inilah terakhir, Braga.
0: Braga, baik. Ini kunjungan pertama ke Bandung atau sebelumnya udah sering ke Bandung?
1: Sudah pernah.
0: Gimana nih, kesan-kesannya di kunjungan sekarang ke Bandung, ada kesan-kesan apa nih buat kota Bandung dari wargi-wargi Medan?
1: Menurut saya, nggak cukup sekali kesini, ya. Harus berkali-kali lah kesini, supaya nggak rindu-rindu kali, gitu.
0: Ya, aduh, kalau jarang-jarang tuh rindu kali, wargi Dahlia, ya. Oke, baik. Selamat menikmati malam minggu, malam terakhirnya di Bandung. Semoga Bandung memberikan kesan yang indah ya buat wargi-wargi yang cantik-cantik dari Medan ya.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Jauh mereka wargi Dahlia dari Medan, wargi Dahlia. Ini lagi pada foto-foto juga ini di sini. Oke, kalian lagi ngantri foto ya?
1: Iya.
0: Dari mana?
1: Bekasi.
0: Oh, ini dari Bekasi, baik. Namanya siapa kalau boleh tahu?
1: Cinta.
0: Cinta sama siapa Cinta?
2: Ujang.
0: Oke, kalau dari namanya, kalau Kang Ujang kayaknya dari Bandung ya warga Dahlia.
2: Kenapa?
0: Dari Bandung, apa dari Bekasi juga?
2: Bekasi juga.
0: Oh, dari Bekasi. Dari kapan di Bandung nih?
1: Baru sampai.
0: Oh, baru sampai.

0: itu Pak Tenggang. Oke, tetehnya juga sama?
1: Iya.
0: Oh baik, jadi ke Ciwidey malam ini atau besok?
1: Besok.
0: Oh besok, baiklah. Hati-hati di jalan, pokoknya ke Ciwidey. Selamat menikmati indahnya Ciwidey besok dan juga indahnya Bandung malam ini ya.
1: Terima kasih.
0: Ya Kang Ujang, makasih.
2: Terima kasih kembali.
0: Ini lagi pada ngantri foto ya, mereka di J-Box Wargidalia, J-Box Photo Booth ya. Jadi kita todong mereka buat ngobrol-ngobrol juga bersama Wakuncar Dalia, biar Wargidalia juga nanti kalau kalon-alon tahu juga ya harus kemana ya Wargidalia. Mau fotonya harus kemana gitu maksudnya ya. Kita goyang lagi sama langgam yang ada di depan selanjutnya. Nanti yang mau telpon siap-siap ya Wargidalia lewat 73028 dan juga di 73111710. Ada juga nanti bakal kepoin di dalam F90 ada yang baru-baru apa lagi. Pantengin terus Wakuncar sampai nanti jam 10. Perung ah, go go go, goyang!

0: Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Halo semua warga yang lagi pusing mikirin hidup, mikirin keluarga, mikirin cicilan.
2: Sini jangan dipendam sendiri. Kamu butuh healing jalur King Nasar. Kamu bisa curhat, nyanyi, ketawa dan dapat resep ala King Nasar yang sederhana tapi ngenak.
3: Gak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang-kadang cukup didengerin. King Nasar siap nemenin.
4: Klinik aku begitu sangat mewah, mewah dan mewah.
5: Nanti kalau rame-rame di luar katanya kalau ke psikolog mahal, dealingnya with King Nasar aja. Yeah.
6: Ibu jangan selalu mikirin suami.
7: Jangan ngasih solusi buat keluarga Anda sendiri.
2: Pusing boleh, asal tahu jalur kiringnya.
1: Jangan lupa saksikan King Nasar mulai 4 Mei, Senin sampai Jumat, jam 4 sore.
2: Eksklusif hanya di RCTI Channel 28.
1: Didukung oleh
8: 101,5 Dahlia FM.
9: Bandung Goyang.

0: Ya, Waguncar Dahlia, Adri masih menyapa Wargi Dahlia dari FA 90 Asia Afrika 90 Alun-Alun Bandung ya. Oke, kayaknya kita coba undangin Wargi Dahlia yang ada di rumah, yang mau telepon. Dari tadi sepertinya kita belum mendengar suara-suara indahnya Wargi Dahlia yang lagi pantengin Waguncar. Yang di TikTok yang mau telepon ayo boleh, tapi jangan lewat WhatsApp dulu ya. Teleponnya lewat 73008 dan juga di 73.11.710. Coba kita angkat yuk bersama Tommy yang ada di studio. Ada siapa? Jangan lupa dinyanyiin. Waguncar, oh Waguncar, oh.
1: Halo.
0: Halo, mana nih nyanyiannya buat Adri?
1: Waguncar, oh Waguncar, oh Waguncar, oh, oh.
0: Gak bener ini ya. Siapa ini?
1: Bae.
0: Bae.
1: Iya.
0: Waduh, dari Cibaduyut. Sehat, Bae.
1: Alhamdulillah.
0: Sehat, alhamdulillah. Ya? Malam mingguan gak ini jalan-jalan kemana gitu?
1: Ah, enggak, ngamar aja.
0: Anaknya rumahan ya, Bae ini ya?
1: Iya.
0: Takut hilang rumahnya, takut ada yang ambil ya kan? Bae mau goyang-goyang buat siapa malam minggunya, Bae?
1: Digoyangnya buat Kak Ari duluan. Semangat si Ari sampai tuntas ya.
0: Terima
1: pulangnya
0: kasih.
1: Hati-hati. Buat Sugar, buat Kang Heri, Bebep Dery, Santi, Mama Bayu, Ayu Sugi, Danu, RB, Wak Uci, Nado, ya. Teo, Mama Lilis, Mama Apep, Lukman, Tania, Mama Juli, Teh Isar, Teh Unik, Uya Gatsi, Uman Poto, Ujang Peca, Ibu Ejai, Ibu Dadinda, semuanya aja.
0: Siap, gocinnya buat siapa gocin?
1: Gocinnya buat keluarga tercinta, hatur nuhun Adri.
0: Selamat istirahat ya, sama-sama,
1: iya.
0: Pateng Radio.
1: Pateng Dahlia, enak-enak lagamnya Dahlia, prung agu, goyang.
0: Goyang balik. Terima kasih banyak Bae dari Cibaduyut ya. Satu lagi boleh lewat teleponnya sekali lagi di 73.008 dan juga di 73.11.710.

0: luar biasa. Sama siapa di mana ini?
1: Dagovin di Ciberem.
0: Dagovin, halo Dagovin, gak jalan-jalan nih malam mingguan?
1: Enggak, di rumah aja.
0: Di rumah saja, sama siapa ngapain aja?
1: Sama biasa, sama.
0: Waduh, luar biasa. Dagovin.
1: Ya.
0: Mau goyang-goyang Dagovin, buat siapa dah?
1: Buat Kak Adri duluan ya, semoga sehat selalu.
0: Amin. Ya,
1: buat
0: amin.
1: Kang Fahrija, Kang Gentay, Bubat, Aldo, Nana, yang barusan ya, baik Cibai. Isar Ibun, Umi Yuna, Danu, Andin, Iman, Dery, Ansugi, Mahlilis, Mamski, yeah. Mama Apep, Agus Padalarang, Arnos, Juhri, Erni, Deden Cipteng, Duai, Dua Opo, Bunda Yangse, Bunda Dinda, Teh Uni, Adi Cibiru, Adi Senarti, Bayati Jamu, Kang Eden Silherman, Lukman Pasar Baro, Santi Koko, Ma Eha Eha. Sebelagi PRT Bu RT, Kang Deddy, Bungsu, Ponti, Imas Cimahi, Neng Jebat, Rini Ostik. Sebelagi ya, Kang Tatang, Eli Padalarang, Bu Ani, Mas Elsa, Teh Iteng, Bu Yayu, Mang Nana, Jendri, Madun, Inoy, Mila, Jahe. Gocinya ya.
0: Gocinya buat siapa Anda?
1: Gocinya buat karyawan Sate Pakumi sama Yusuf Balakasap ya.
0: Baiklah, terima kasih ya Dagovin sudah telepon Panteng Radio.
1: Sama-sama Kak Adri.
0: Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langganan Dahlia perungah go-go-go keyang.
0: Wow, terima kasih banyak. Buat dua penelpon dulu ya wargi Dahlia ya. Makin malam, alhamdulillah cuaca cerah wargi Dahlia, angin semakin dingin. Ya malam mingguannya jangan sampai nanti ada yang masuk angin lah ya, mual-mual ya, masuk angin kembung flu juga wargi Dahlia. Makanya kemanapun selalu pastikan bawa Fresh Care. Yang terbaru ada Fresh Care Smash dengan fungsi 4-in-1. Ini double inhaler pertama di Indonesia, langsung nonjok segarnya. Bisa buat roll-on-an juga, bisa buat kerokan juga, bisa buat pijat juga. Dan Fresh Care Smash ini punya banyak aroma, jadi bisa disesuaikan dengan karakter-karakternya wargi Dahlia. Ya, ada Fresh Care Smash Matcha yang fresh, calming, segar banget. Ada Fresh Care Smash Merah juga dengan aroma citrus dan lebih panas. Serta Smash Fruity yang flavorful, fun, cocok banget buat kids. Serta yang terbaru ada Smash Sakura, floral yang clean, powdery, nggak bikin enak wargi Dahlia. Pokoknya, kalau lagi pusing, mual, masuk angin, kembung, flu, tinggal pakai saja Fresh Care Smash. Badan auto segar. Fresh Care Smash bisa dipakai tiap hari, nggak cuma pas sakit saja. Dan Fresh Care Smash ini ada lanyardnya kalau kita beli ya, jadi bisa langsung digantung-gantung di leher kalau lagi jalan-jalan, traveling, atau lagi naik kendaraan. Tetap keren dan juga tetap stylish. Yang fresh? Ya Fresh Care Smash. Fresh Care Smash, minyak angin aromaterapi 4-in-1, fresh aromanya, fresh gayanya. Baiklah, kita goyang lagi sama langgam yang ada di depan. Sampai jam 10, Adri nemenin wargi Dahlia. Di waktu Car Dahlia langsung menyapa dari FA90 Alun-Alun. Bandung, Prunga, go-go-go, goyang.

0: Adri sudah bilang, gak lengkap rasanya Wargi Dahlia kalau kita gak ngobrol, gak kepoin, ya, gak nyulik Bunda Ratu dari dalam singgasananya. Asik. Bunda, apa kabar, Bun?
1: Baik banget.
0: Alhamdulillah. Ini malam minggu ini memang agak berbeda ya, kawasan depan Eva 90 Wargi Dahlia ya. Karena lagi ada renovasi, Bunda. Apa yang dibetulin, Bunda?
1: Ini yang dibetulin tuh atap ya, karena kemarin tuh kita kan sempat ngecat gitu ya. Cuman atapnya kan belum dibetulin nih, kayaknya gak indah kan ya kalau atapnya masih gitu. Akhirnya kita betulin atap, ini udah berjalan 3-4 hari. Jadi maaf kalau ya, situasinya begini.
0: Oke, seperti itu Wargi Dahlia ya. Tapi sebentar lagi pastinya nanti tidak ada bolong-bolong yang ada di atas sana, Bunda ya. Pasti akan segera diperindah lagi ke depannya Wargi Dahlia ya. Dan Bunda, tadi Adri belum sempat masuk nih ke dalam, jadi nggak bisa ngelihat langsung ada apa aja yang baru-baru. Karena kita berapa minggu ya, 2 minggu tidak menculik Bunda ya, Bunda ya. Ada yang baru-baru apa pun di dalam, Bunda?
1: Yang baru itu ada 2 ya, Adri. Yang satu itu kan ada apa ya, aneka apa ya, kayak gurame. Tapi guramenya nanti ada dikasih sambal hijau, dikasih apa pokoknya ya, ada topping-toppingnya gitu.
0: Kayaknya deh.
1: Enak, cobain deh, harusnya nyobain artinya. Nah, terus ada sop iga sih, sop iga ini baru sih. Dan seperti biasa harganya nggak begitu mahal lah, bersahabat gitu sama harganya.
0: Iya. Nggak pernah mahal kalau di sini mah Wargi Dahlia ya. Makanya kali-kali Wargi Dahlia harus mampir cobain yang ada di dalam. Apalagi yang habis jalan-jalan kan, muter ke Braga, sepanjang Asia Afrika jalan-jalan, bawahnya kan suka lapar Wargi Dahlia. Kadang kalau udah nyampe di tengah kota gini bingung, mau makan apa, mampirnya di mana, pengen tempatnya yang enak Wargi Dahlia, udah aja ke Eva 90. Sekalian parkir di belakang Eva 90 karena parkirannya luas banget.
1: Luas banget parkirnya. Jadi di Eva 90 ini tuh satu gedung ya, tapi semua ada di sini sih. Yeah. Jadi kalau misalkan dari luar kota nih, di FA 90 ini ada oleh-oleh nih. Ada aneh oleh-oleh dari bolu, baju semua ada. Terus kalau pengen foto-foto ada foto booth-nya ada. Terus ada foto booth sana, adat juga ada di sini.
0: Betul, foto booth ada di depan Wargi Dahlia. Gak tanggung-tanggung ada 3 ya foto booth di sini. Jadi kalau di salah satunya ngantri, Wargi Dahlia bisa menikmati foto booth yang lainnya. Ini gitu.
1: Gak akan ngantri, karena kita siapin 3 foto booth itu. Misalkan foto booth udah kan ngantri tuh. Terus ada foto busana adat juga. Misalkan pengen pakai busana adat nih, Jawa sama Sunda kita udah ada siapin di sini.
0: Iya, betul. Dan ini tempatnya ada di dalam. Jadi kalian harus masuk dulu ke FA, di kanan ya Bunda ya, ada Els Picture.
1: Ya, Els Picture, jadi begitu masuk ada sebelah kanan tuh. Kalau sebelah kiri oleh-oleh, ada kaos, ada sumatan, ada kuliner juga di sini.
0: Baik, Bunda spill harga mungkin ya. Wargi Dahlia mungkin sering lihat ya di postingan-postingan sosial media, orang-orang pakai baju-baju adat Sunda, adat Jawa juga ada ya Bunda?
1: Ada.
0: Nah, adat Sunda sama adat Jawa, mereka foto di depan Gedung Merdeka, atau di seputaran alun-alun sini lah pokoknya. Nah itu penyewaan dan juga fotonya langsung dari Els Pictures yang ada di Eva 90. Bunda mungkin bisa spill harga nggak Bun? Kalau misalnya paketan-paketan itu berapa sih kira-kira Bun?
1: Kalau di sini sih gini ya, kalau untuk perorangan ya, satu orang tuh sewanya Rp25.000 satu orang. Terus per filenya Rp5.000 fotonya. Tapi kita banyak paketan-paketan juga nih. Kalau misalkan banyakan nih, paket lebih murah gitu. Terus ada bisa prewed juga di sini. Prewed itu ya murah lah ya, kesalahan murah di sini. Jadi kalau buat Wargi Dahlia, kalau memang untuk prewed apa-apa, mending datang aja langsung ke FA gitu. Bisa ada yang berlaku harga.
0: Itu hanya sewa busana dan foto atau udah sama make up juga bisa juga di sini?
1: Kalau make up terpisah. Biasanya gini, kalau orang-orang yang datang ke sini tuh biasanya nggak bermake up ya, jadi mereka make up sendiri. Kecuali kalau mau prewed atau misalkan ada acara-acara apa, mereka pasti make up, dan make up beda lagi.
0: Oh baik, seperti itu Wargi Dahlia ya, komplit lah pokoknya di sini. Parkir langsung di belakang, begitu ke depan kalian bisa belok masuk ke Eva 90, makan-makan dulu, santai-santai dulu, sekalian foto-foto juga boleh. Baru dia melanjutkan jalan-jalan di seputaran Asia Afrika.
1: Betul. Terus ini di FA 90 ada musiknya juga, Andri. Jadi kalau misalkan sambil makan, sambil ngopi itu, kita bisa sambil nyanyi, bisa sambil joget lah ya.
0: Iya, betul. Sekalian yang ini, yang hobi bernyanyi, menyumbangkan suara, boleh banget. Malam ini pun ada, ya di dalam lagi ada tuh, yang goyang-goyang, yang lagi karaokean di dalam. Ini tiap hari, Bunda.
1: Tiap hari, tapi biasanya kalau malam Sabtu, malam Minggu lebih rame ya. Kalau tiap hari-hari biasa, memang kita kan punya komunitas nih, jadi komunitasnya berganti-ganti. Tapi kalau kalau Sabtu, Minggu itu biasanya dari orang-orang yang memang sengaja makan juga banyak sih gitu.
0: Oke, baik. Dari jam berapa sampai jam berapa, Bun?
1: Kalau live musik sih dari jam 5 sampai kita closing aja.
0: Siap, Wargi Dahlia, kalau gitu udah tahu ya, semua yang ada di Eva 90, semuanya ada di sini. Hiburan-hiburan kalian semuanya juga bisa dinikmati di Eva 90 ya. Bunda, terakhir ajakin Wargi Dahlia buat mampir-mampir ke Eva kalau jalan-jalan ke alun-alun, Bunda.
1: Buat Wargi Dahlia yang ada di kota Bandung, yang ada di luar kota Bandung, kalau misalkan jalan-jalan ke Asia Afrika nih ya, jangan takut nih buat masuk gedung FA 90 ya, karena di FA 90 semua ada dan harga juga ya bermasyarakat bersahabat lah ya gitu. Di sini tuh ada semua, oleh-oleh ada, terus kuliner juga ada yang murah-murah ya, terus ada foto busana adat juga, ada foto booth juga, ada musik juga, semua ada di sini. Jadi FA itu begitu masuk semua ada, nggak usah geser ke tempat-tempat lain, semua ada di situ. Jadi nah, buat warga Dahlia, kalau misalkan nanti jalan-jalan ke Asia Afrika, jangan lupa mampir ke FA 90.
0: Terima kasih banyak Bunda, sudah mau diculik malam minggu ini sama Adri.
1: Sama-sama. Sehat selalu ya, Adri ya.
0: Bunda juga selalu sehat dan selamat melanjutkan lagi tugasnya Bunda, asik. Wargi Dahlia, nanti Adri masih punya waktu ya buat nyapa-nyapa lagi kalian yang sudah pada kirimin WhatsApp-nya dan juga yang ada di Eva 90 sini. Jangan kemana-mana, Wahucar Dahlia masih nemenin Wargi Dahlia. Brung ah, go go go, goyang. Yeah.

lupa buat Ciao yang ada di Karapitan, Astriani dari Majalaya, Yudi Saptajaya juga hadir, Kadri. Terima kasih, Yudi. Ada Mama Liva juga, Neng Parsina alias Mama Fiandi ya, terima kasih ya. Teisar dari Ibun Majalaya juga terima kasih. Ibu Memes yang ada di Gang Wartagasu, Bunda Dinda dari Ciwidey juga selamat malam. Jajah dari Pasir Koja, Kang Agus Ibo juga terima kasih. Ada Ahmad Azwar yang ada di Warudoyong, Mekarjaya Ciamplas, selamat malam. Adri Sapa.

dari Kiara Condong, Kiara Arta Pak ya. Caca Marica hei hei alias Pak Caca, terima kasih. Ada Kang Iso dari Bobatu juga, ada Teyeti dari Malangbong Garut, Ati Sunarti Batu Lawang, Tero Sinang dari Munjul, Teyati Moro Tresno, ada Erni Katapang, Mang Agus, selamat malam ya dari Baso Ubang, Langensari Maribaya, hadir Kak Adri. Terima kasih Mang Agus ya. Adri sapa Mama Sri Dayakolot juga, Nenek Ica, Ibu Tati Ujung Berung, ada Dadang Belgia, terima kasih banyak. Yeti Maleber juga, Misterius juga. Oke, semuanya ya wargi Dahlia, terima kasih. Termasuk yang sudah nemenin Adri lewat TikTok juga, Maung Bodas. Semua deh ya, Teros juga sudah nemenin lewat TikTok kita malam hari ini. Adri masih pamit dari Wakuncar Dahlia, tapi jangan kemana-mana karena di sini ada Bo Ayu Saritem nemenin wargi di acaranya Dahlia Goyang Pantura ya. Di sini Adri bersama Mas Tono, bersama Akur juga, ada San-San Gemoy juga nemenin Adri di sini ya. Di studio ada Tommy, Kang Diwan juga music director, terima kasih banyak. Pamit dulu wargi Dahlia dari FA 90, Bunda Ratu dan semua yang ada di FA 90 juga, terima kasih banyak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantang radio, pantang Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, prung ah, go go go, goyang. Yeah.

Jangan kemana-mana, setelah Wakuncar akan ada Dahlia Goyang Pantura. Kita lanjut goyang sama Langgam Pantura selama 2 jam. Home.

modal di HP menunggu yang sing-asing Sugeng Dalu. Seperti biasa nih Bu Ayu Saritem siap menemani wargi Dalia sedaya dino Sabtu kaping genap Juni nggih. Oh luar biasa. Wes awal bulan wargi Dalia. Oh harus semangat tentu nih nggih. Ojo lali WhatsApp dari sekarang ya di 0811 222 1015. Kita bergoyang di Dalia Goyang Pantura. Brung A go go go.

0: alternatif Cangciang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Cangciang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Ibu Ining Kartini, Kecamatan Barengbeng.
3: Gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Mabit na teh diabetes, dung 500 eta gula darah na teh. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng teu geletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
3: Kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, terasa sampean teu geletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggap papah teh, asan teu ngadampal.
3: Ibu ayeuna nuju dileukeunan ikhtiar
2: nanggo Alpha Propolis. Alhamdulillah, kuyang pesu ayah, jengkeletot pesu ayah. Nanggo kasadaya anu gaduh panyawat pesu abdi. Mangga maleser Alpha Propolis. Margi pesu karawas ku abdi hasiatna. Abdi getus damang, gitu kantun jadi-jadi.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka. 101,5 Dahlia FM. Dahlia.

kabeh warga Dahlia yang wis masuk WhatsAppne di 0811-222-1015. Gak lupa juga Bu Ayu Sarita mau menyapa warga Dahlia ya, yang wis masuk di TikTok Bu Ayu Sarita segenggalu. Hai Bu Ayu, musim panas ya sekarang. Iya benar, di Solo juga, di Semarang, di Surabaya tempat Bu Ayu juga udah panasnya luar biasa, panasnya pengol warga Dahlia ya. Di Bandung sih masih adem tadi Bu Ayu sampai Bandung, ge? Emang Bu Ayu nggak nginep gitu dari kemarin ora ya, Bu Ayu ke Bandungnya mendadak warga Dahlia tadi. Jadi nih ya begitu, tidak terlalu capek sih warga Dahlia, yang penting sudah bertemu sama warga Dahlia, capekku hilang. Jamu-jamu, ada Mbak Yati Morotresna, jamu hadir, jamu. Pengen langgam surat biru Mbak Ayu, pokoknya buat yang lagi pantengin aja. Wes ngopi dulu, ojo lali ngopi ya. Terus Bu Ayu mau menyapa dulu buat Mbak Ciao ning Karapitan. Pe kabar Mbak E sampean. Terus juga sugeng dalu Bu Ayu. Pe kabar api Mas E, Mas E piye Mas Dadang? Pengen langgam kicau mania. Sampean iki di Garut nggih? Di Garut aku suka sama makanan burayut ya. Burayut apa sih namanya? Aku lali burayut. Lali, pokoknya bentuknya lucu gitu, kayak apa ya, kayak anak manuk gitu lah warga Dahlia ya. Nanti tak angkat teleponnya warga Dahlia ya, jangan kemana-mana, tak goyangin, tetap di Dahlia goyang Pantura, brung ah.

biar kita lihat nih kalau misalkan warga ya dekat-dekat ini atau mungkin besok ada keperluan nih butuh kapas bulat untuk si kecil atau cotton bud ya, langsung aja Bu Ayu Sari terima kasih tahu belinya di CBR Retail ya. Karena di CBR Retail ada kapas bulat kambium yang terbuat dari kapas pilihan praktis dan juga bersih. Yang pastinya cocok untuk membersihkan area sensitif si kecil dan cocok juga untuk dewasa. Ada juga cotton bud harmoni yang cocok untuk bayi dan dewasa. Udah gitu, ada dua ukuran pack yang wargi bisa pilih ya. Dan wargi kalau beli cotton bud harmoni di CBR Retail, wargi bisa dapetin hadiah pingset dan wadah cotton budnya. Hayo dong, beli langsung ke CBR Retail yang ada di Jalan Supadio 31, Jalan Pasir Kalikit 205C, Jalan Kopo Bibul 38, Jalan Ahmad Yani 158, dan Jalan Buah Batu 151C. CBR Retail, pusat peralatan dan perlengkapan kesehatan. Monggo yang mau telepon Bu Ayu, ya silakan Wargi Dahlia, tak tungguin sama Bu Ayu. Iki dari telepon nih, WhatsApp ada Mas Suhana di Permata Biru, pengen langgam nih. Apa iki marek maning, tak gaya pokoknya buat Wargi Dahlia tercinta, kecin buat seseorang Bu Ayu, yang ada di hatiku. Ada juga, siapa iki? Oh ya, misterius ya. Misterius pengen langgam apa sampean cundamani Bu Ayu. Goyangannya buat Mas Hasan, Mbak Imas, Mbak Yeni, Mbak Aep, Mbak Aep, sapurannya Mas Aep maksudnya begitu. Sedaya wargi Dahlia baik. Duda araban aja lali digoyang dong Bu Ayu, monggo. Iki dari Mas Dery yang ono di Kiara Condong ya. Oh deket ya Kiara Condong ya. Ya wes satu langkah di depan juga pilihan wargi Dahlia. Prungah, gagang, kayang.

0: Hoyang wargi, sareng langgam-langgam Sunda, anu bakal bikin wargi Dahlia anu aya di pasar, di konveksi, di pom bensin, para driver anu di jalan, security, pokona mah anggu wargi sadaya. Tetap semangat walau mata sudah ngantuk berat, tong hilang pantung goyang parayang ini Dahlia. Unggal dinten tabu tilu dugikeun tabu opat janari. Omatnya janari cuma di radio kesayangan kita semua, Radio Dahlia FM Bandung.
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Abdi teh, Ibu Titi Dahlia.
3: Keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
3: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: 10 tahunan.
3: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis. Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan saoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu damang. Atos yeuh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
3: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
2: 2, majeng kadua ayeuna teh. Botol kahiji oge alhamdulillah tos aya. Ya, ada asin tep oge. Sadinten teh 3 kali genep tetes genep tetes. Ka wargi-wargi sadaya bilih ngalami anu panyawat saperti sim kuring kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
4: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata.

bronkitis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Jiang TJM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

Orkidelia punya Duda Araban, ajak dong ya. Duda Arabannya jalan-jalan ya, berpetualang gitulah ya. Iyalah, masa punya Duda Araban diantepin baik, makanya ajak berpetualang gitu loh ya, sama keluarga ya. Berpetualang kemana emang Bu Ayu? Berpetualangnya ke Trans Studio Bandung dong wargi. Ada promo seru di bulan Juni ini loh, buruan makanya ya. Dapetin diskon gila-gilaan, hemat hingga puluhan persen dalam program Fantastic June Deals. Ih, luar biasa. Trans Studio Bandung tentunya ya. Wargi bisa nikmatin semua wahana bareng keluarga atau teman tanpa bikin kantong jebol ya. Karena wargi bisa hemat hingga 44%. Weekdays cuma 148.000 per orang dari harga normal 200.000 ya. Weekend cuma 168.000 per orang dari harga normal 300.000. Jadi promo terbatas ya wargi Dahlia, berlaku cuma dari tanggal 2 Juni sampai 19 Juni 2026 aja. Yuk, jangan sampai kehabisan ya wargi. Pembelian tiket wargi bisa langsung beli secara online di website www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, where the fun begins. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park.

0: hingga jam 11 malam.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
2: Wargi Dahlia bersama saya Andri.

dalam SPMB Sekolah Maung tahun ajaran 2026-2027. Disdik menegaskan tidak pernah terjadi pemotongan maupun pengurangan nilai secara sepihak terhadap peserta seleksi. Sebab perubahan skor yang muncul pada sistem merupakan bagian dari proses sinkronisasi dan pemutakhiran data guna memastikan seluruh penilaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seorang ibu berusia 57 tahun berinisial A di Dukuh Sindon, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah ditemukan tewas dengan mulut berbusa setelah mengkonsumsi sate ayam yang dikirim melalui layanan ojek online secara misterius. Selain itu, ayam-ayam di rumah korban juga ikut mati setelah mengkonsumsi sisa sate yang dimakan korban. Setelah dilakukan beberapa serangkaian penyelidikan, akhirnya menantu korban mengaku jika dirinya yang mengirim sate tersebut. Namun sampai saat ini menantunya masih berstatus saksi. Polisi masih menunggu hasil autopsi untuk menetapkan tersangka dalam kasus ini. Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sonjaya resmi mengajukan diri sebagai justice kolaborator dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis.

0: Sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahlia FM.
4: Sugeng dalu. Ojo lali ya konco-koncone warga Dahlia. Selalu pantengin Dahlia Goyang Pantura. Hanya di 101,5 Dahlia FM Bandung Gengsi Asik barengan Bu Ayu Sarita.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Ibu Nasriya.
3: Gaduh keluhan panyawat naon wae Bu?
2: Lambung darah tinggi mah. Setahun mah. Karosna teh ieu mepeg. Kulo angen teh sirah. Ari wengi taras tiasa sare.
3: Ibu ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon Bu?
2: Alpha Propolis. Alhamdulillah ieu mah. Sarampang.
3: Ibu teh tos sep sabaraha botol?
2: Tos tilu. Ka para ibu-ibu, para bapak-bapak. Upami gaduh panyawat insyaallah. Abdi gaya harampang.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamungpuk Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widay, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.

iki? Oh, pengen langgam terlalu sayang. Ya. Terus Bu Memes dikat sup ya, kabar Bu Memes? Ya, sehat ya? Pengen digoyangin sama langgam kelapa muda, nanti tak cariin dulu. Ada Mama Fiandi hadir, Bu Ayu Saritum, salam kenal Mama Fiandi nih ngendi. Di mana nih Mama Fiandi? Sopo ini Mbak Yuli yang ada di kawasan Sindanglaya ya, Kabupaten Cisangkrung. Pingin bergoyang Bu Ayu, langgamnya manuk kebun.

ya. Terus ada Mbak Elis juga, penyelanggam terlalu sayang nanti digoyangin sama Bu Ayu Saritam ya. Yang siap-siap nanti on air ya Wargi Dahlia. Atau Bu Ayu mau telepon atau Wargi Dahlia mau telepon bebas ya. Di 73008, 73011, 710.

0: sareng langgam-langgam Sunda anu bakal bikin wargi Dahlia anu aya di pasar, di konveksi, di pom bensin, para driver anu di jalan, security, pokona mah kanggo wargi sadaya. Tetap semangat walau mata sudah ngantuk berat, tong hilang pantung goyang parayangan di Dahlia. Unggal dinten tabu tilu dugikan tabu opat janari. Omatnya janari cuma di radio kesayangan kita semua, Radio Dahlia FM Bandung. Dahlia.
1: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

0: sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Jiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Sugeng dalu. Ojo lali ya konco-koncone warga Dahlia. Selalu pantengin Dahlia Goyang Pantura. Hanya di 101,5 Dahlia FM Bandung Gengsi Asik barengan Bu Ayu Sarita.

kan kita lihat ya. Jadi kepingin lihat Batagor gitu loh ya, sampai ke belusukan-belusukan begitu ya, kalau apa namanya food blogger gitu ya. Zaman sekarang nih ya ampun luar biasa serba digital ya. Jadi apapun bisa warga Dahlia ya. Bermodal sendiri asalkan warga Dahlia punya branding sendiri ya. Bener kan? Atau warga Dahlia punya tim yang bisa membangun warga Dahlia ya.

Italia, warga Italia ya. Sampai-sampai kadang itu berpengaruh sekali warga Italia. Bu Ayu aja tadi ngelihat yang lagi makan batagor. Jadi kepengen, tapi mana mungkin udah jam segini masih buka. Yuk, cukup disimpan dulu saja warga Italia. Kalau warga suka begitu gak sih? Kalau misalkan ngelihat yang namanya makanan ya, ataupun apa? Ya, yang lucu-lucu menurut warga Italia gitu ya. Celananya lucu, bajunya lucu. Jadi suka pengen gak sih? Iya, ya. Kadang-kadang ya warga Italia serba muda ya sekarang. Ah, zaman Bu Ayu mah, warga boro-boro dulu ya. Ningalina gedino talenan warga Italia gitu katanya ya. Mas Uli di Bojong Sayang, piye kabar Mas Uli? Wes mangan durung Mas? Jam segini loh. Ngomongin makanan usah jam segini mah. Ada bayani gemas ya, langgam juragan empang tadi udah digoyangin lah.

Kalau Wargi butuh kapas bulat untuk si kecil atau cotton bud, langsung aja belinya di CBR Retail. Karena di CBR Retail ada kapas bulat kambium yang terbuat dari kapas pilihan, praktis dan juga bersih. Tentunya cocok untuk membersihkan area sensitif si kecil dan cocok juga untuk dewasa. Ada juga cotton bud harmoni yang cocok untuk bayi dan dewasa dengan dua ukuran pack yang Wargi bisa pilih. Kalau Wargi Dahlia beli cotton bud harmoni di CBR Retail, Wargi bisa dapetin hadiah pink set dan wadah cotton bud-nya. Gak perlu mikir lagi, langsung beli di CBR Retail yang ada di Jalan Subadio 30.

0: CBRI TL pusat peralatan dan perlengkapan kesehatan. Betul kan Mbak Eli?
1: Iya tuh,
0: betul. Kata Mbak Eli ini pada larangnya. Oke, pengen langgam pamer bojo ya, buat sopo, buat warga Dahlia semua. Wongso Tegal, piye kabar sampean Mas? Ya ampun. Wah iki, oh jam segini lembur ya sampean ya. Apa nih? Mas Lukman di pasar Peros. Tumen Mas Lukman gak nelpon Bu Ayu. Sombong sekali Mas Lukman iki. Ah, yo wis tak kasih langgam. Satu langgam.

0: Sugeng Dalu. Ojo lali ya konco-koncone warga Dahlia, selalu pantengin Dahlia Goyang Pantura. Hanya di 101,5 Dahlia FM Bandung Gengsi Asik barengan Bu Ayu Sarita.
1: Jangan kemana-mana, setelah Dahlia Goyang Pantura akan ada Wayang Golek Dahlia. Urang ngagolek sampai pagi, ey.
2: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
3: Purnas.
4: Keluhan penyebab nama ibu.
3: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
4: Tapa jawa terus berhalami bu.
3: Lami terus belasan tahun.
4: Ibu ayana nuju di tiarkan nganggo naon bu.
3: Alpha Propolis.
4: Ya ibu kumaha karosnas.
3: Aya lambung terus te aya, enak terus ay. Singsiremen terus ngirangan. Kantun dina birit aya nate sareng natuur.
4: Ibu nas te atau seep seberapa botol bu?
3: Nemehi
4: lebih hiji
3: kedua
4: alhamdulillah.
3: Kedua sarang badai ayana.
4: Lebih hiji alhamdulillah terus karaos sehatnya punya.
3: Sadinten genep tetes sakali ngaleut gitu tilu kali teh janten 18 tetes. Mohon kasadaya nu gaduh panyawa seperti abdi mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
2: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.
5: Hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik pengobatan alternatif Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

bronkitis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Jiang TJM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

matur suwun ya wargi Dahlia Bu Ayune pami sapurane ra iso kegoyong sedoyo. Makasih ya Pipi Tommy yang bertugas. Bu Ayune pamit sing waras-waras wargi Dahlia sedoyo. Panteng radio Panteng Dahlia, enak-enak langgam ne Dahlia. Prung a, gegegeng kayang sugeng dalu.

0: gagang ngamumule warisan seni budaya Sunda. Salah sahijina seni budaya wayang golek anu kacidaku urang dipika memut.
1: Gini ngaya berita ayah ajeb undranya idmala anyud. Naon hartosna? Hartina teh ayah beja nu anyar di alam dunya.
0: Midang deui di Radio Dahlia FM. Pidangan dalang-dalang kasohor di tatar Pasundan. Dina acara pagelaran Wayang Golek Dahlia. Wilujeng ngadangukeun.

0: manglus lampahipun dijonggring salaka sawarga Maniloka di Karaton Palimercukunda.
1: Iya nggih.
0: Hyang Otipati Jagatnata Batara Guru sampun lumungsur saking Karaton Himawat, Karaton Kasucian, saiki sampun wontering Karaton Palimercukunda.
1: Iya nggih.
0: Ngahaturanan linggih Resin Rada kalih Batara Indra anu dina waktu ieu sasat magelaran.
2: Akang Panjenengan Radaya

akang ay dinadampa sampean pangarsa adi guru. Ujas tuti sampean ditampi dening tangan Nur Kiwateng simpen pungi hati punding mastaka. Mangga lingi, mangga.

0: jastu dihidep ku ama di malam mangga lingi. Oyuk panjenengan drama uwa inra anak ki
1: nuhun kasep nuhun
0: mangga lingi.

paling mercukonda jonggring salah kasawarga Maniloka. Kemang-kemang warna-warni di papais malar pantes sengit kastori angin-anginan. Hiang otipati jagat nata batara guru ngahaturanan linggi resin rada. Tawuh batara indra satria tenyomaya. Sami tungkul hamari keludat jebah narimang sabda ajrih ningali pamur nalendra. Watekuanto siang otipati jagat nata dudu dewa samanea.

0: tela anu pinuh kuwibawa.
1: Kakang Pancinrada, kapayun lingih nakang oge anak King Indra.
2: Allah taala. Nun adi guru puputon kemang kadaton semakin para cuata marasang

0: kang tansah ngajeng-ajeng adikku. Memang aya hal-hal anu bade didugikeun we ku kaula tansah diajeng-ajeng. Sajabina ti eta atuh hapunten we tina piha kalepatan ageung sumonten alit putra Batra Indra. Layan tansah ngajeng-ngajeng aya pikeresan naon ieu teh purwa Ramati Waji kersani malang tangening.
1: Kakang Panjenrada
0: kaula
1: saperkawis mah kaula teh sono we Kang.
0: Uluh sami sami
1: kaduana ti eta ngahaturkeun rebunuhun laksa ketika bingahan sampean perantos tiasa nyaosan kana pangangkir kaula.
0: Laras, laras. Dau.
1: Kalayan teu kantun atuh kaula teh bade ngahaturkeun pangajen anu saluhur-luhurna. Tina pengabdian Kakang Panyi oge ka para juata marasa ngajuata perluan ten bayar-baya. Sasat teu ngijing sila bengkok sinembah.
0: Sapanjang jag-jag mah sapanjang kaange mangga teh teuing etang-etang yontoan ka para nonoman kitu bujeung hingat tanaga emutan dalah dugi ka pati oge kapan waktos distrenan teh kitu toh pati jiwa raga heh nyawa kadieukeun kasalametan nagara sareng bangsa nanya kanca. Arari sinteuing ayeuna dewa kedah jalir janji lan calinci luncat pulang udar tina tali gadang amin amin moal teh dijarebengan komo ayeuna mah geuning masyarakat teh amuing geus kritis nya kanca geus mung dibobodo ayeuna mah jelema teh cu
2: timbalan
1: tas saja binati kitu rupina ieu teh tina kaharenghengan marcapada tina kaharenghengan marcapada teh ayeuna di sawarga oge widadari teh seueur pating jarerit para dewa pating karoceak kawah sandere di muka panasna beda ti sasari ieu teh mangrupikeun hiji totonen yen di jagat raya pramudita dina waktos ayeuna dugi ka hese milarian jalan kaluarna pikeun leungtremkeun kaayaan marcapada anu mau.

0: harapan para dewa sadayana. Daya anu ngijing sila bengkok sinemah ngadugikeun naon rupi hal amanat yen manusia teh kitu yen manusia teh kedah kieu. Sedengkeun pan makhluk anu pang dimulyakeun anakku pangeran teh manusia. Nah, anak ditinggal tina sawatawis hukum yen tiasa soteh manusia disebat mulia, lamun eta manusia tiasa ngajalankeun rel kamanusanaana. Malihan ninggal kana katerangan moal pati-pati nu kagungan urang ngayakeun jin jeung manusia lian tipikeun ngabdi ka anjeunna. Mutlak eta teh. Margi pan bener teh aya bener dawuhan Allah disebat absolut mutlak. Aya bener cek filosofi, aya bener cek ilmiah, aya bener cek hasil musyawarah mufakat dengan suara mayoritas cek barudak ayeuna. Suara terbanyak. Tuh leres. Tayu jigana. Jami teh seur ngabalieur seur condong kana kaayaan dunya wungkul. Malahan cenah ieu mah cenah. Ke di mana aya dajjal ti beulah kaler anu panona ngan sabeulah. Panon poe geus bijil ti kulon. Eta tanda-tanda karuksakan dunya.
1: Tapi kelarasan we pan ayeuna mah panon poe teh masih kene ti wetan.
0: Syariatna aing ilmu teh kudu tamah syariat hakikat torekat maripat. Kaituna iman tauhid maripat Islam. Tah eta pasapa urang dunya nepi ka kitu. Dalamun dibaca mah ku urang nya bener ti wetan kene panon poe mah. Cek lahir mah da cek kenyataan oge sabenerna mah bumi anu muih ieu teh lain panon poe nu maju ngan ieu mah cek babasaan jalma we nu aya di Marcapada. Jadi sinekna mah panon poe biji ti kulon teh bangsa-bangsa anu ngabogaan budayana, budayana geus leungitan, komo urang katimuran mah urang timur. Ayeuna teh sasatna budaya-budaya nage geus budaya barat. Hartina teh hahargaan kumaha ceuk urang barat, kumaha ceuk dolar. Tuh.
2: Katimuranna teh sapi leungit.
0: Katimuranna geus leungit. Tapanon poe biji ti kulon teh eta. Tong bujeng hingga ayeuna atuh budayana. Kadaharan. Da geus gengsi. Urang Amarta, urang Astina ngadaharan kulub tales, kulub sampeu da gengsi. Da eta nu dihakanana hamburger, fried chicken dan king donat pizza nu matak panyakit teh lalanyar.
1: Uluh nya.
0: Budayana utamina mah sedengkeun aya budaya teh kapan anu aya patulah patalina sareng peradaban. Sedengkeun martabat hiji bangsa tiasa diukur tina budayana, upami budayana tos awut-awutan bangsa naruksak.
3: Masih direncangan dina gelaran Wayang Golek Dahlia. Anu dijomantarakeun mung di 101.5 Dahlia FM.

0: langgam-langgam Sunda, anu bakal bikin wargi Dahlia anu aya di pasar, di konveksi, di pom bensin, para driver anu di jalan, security, pokona mah ganggu wargi sadaya. Tetap semangat walau mata sudah ngantuk berat, tong hilang pantung goyang parayang ini Dahlia. Unggal dinten tabu tilu dugikeun tabu obat janari. Obatnya janari cuma di radio kesayangan kita semua, Radio Dahlia FM Bandung.
1: Dahlia guys pangampis sawarga tagening cumuhun rupina makainya. Mungai sepuh mati lepas tina tata tertib nete taraje ninsa kamalan. Nungtik lari mapai bukti nyuk cuk walungan mapai wahangan mipit amit ngalah menta ipis lapis kanal tapelan dung kanungan layar aisan. Kaituna malapah gedang nyaeta maksan mapanginten bilih melengkung bekas nyalahan. Tagening cumuhun kitu adik. Nuhun. Nuhun. Katampi ku kaula. Tuh. Kaula ge daunga poe teh noong ti dieu. Leres. Yen jagat raya pramudita teh eces jentre pertela ngemang boleh tina kaca Trenggana. Timalan? Netra. Titek-tek dugi ka bengek sadayana katinggal. Kumaha. Leres. Nanging di dieu upami ditinggal kana sawatawis sejarah. Timalan, sejarah manusia digubragkeunana ka alam dunya Eyang Adam. Leres. Jadi pingpinan di alam dunya. Atu tong bujeng hingga akang ayeuna kapan para malaikat oge kapungkur teh demo ka pangeran teh nganahakeun. Naha ya Allah makerek nurunkeun Adam ka luhur bumi sabab sekeseler Adam teh bakal silih paehan bakal saling ngocorkeun getih. 50 juta tahun ka tukang ieu skenario teh tos aya. Tak kulantaran kitu kajadian anu ayeuna kaalaman teh teh bukti tina ayat-ayat anjeunna bilih pajar bohong yen maha benar anjeunna ku ayeuna firmana. Daek samledok. Waduh. Ieu teh aya dina skenario pangeran.
2: Leres.
1: Tos dikotre, tos aya dina tulisanana saling paehan teh numawi agama diturunkeun oge kitu. Supaya ulah leuwih jahat. Tah ayeuna urang salaku dewa, naha teu bisa ngomean? Teu bisa ngarobah jalma-jalma jahat cenah balalener, Kang. Kaula teh makhluk. Kaula teh anu dijadikeun ku pangeran. Setiap nu dijadikeun eta makhluk ngaranna. Tong boro hingga kaula makhluk dalah nu kagunganana oge parantos natrat dina katerangan yen anjeunna moal bisa ngarobah kana akhlak jeung nasib eta jelema sahingga eta jelema kudu bisa ngarobah akhlak jeung nasib pribadina. Atuh komo kaula salah kumaha? Amuing. Barang nuju raos impa wacana sapraptane pun yeti marcapada nyaeta Batara Kresna ngahaja badena tamu ka ieu sawarga maniloka jonggring salaka. Sorak kenahana dia. Aya tamu, tamu. Wisnu, Wisnu, Wisnu, Wisnu. Weh, Adi. Wisnu. Saha Batara Wisnu anu parantos ngawujud Kresna. Wah. Meureun deuk nguningakeun kajadian marcapada rupina.

0: semahong arsana maya semah kaulah ini dan pasampean pangresa puja stuti kresna ditampi dening tangan loro kiwa tengen simpun penglihati punding mastaka kaunyuk panjenengan kasepuhan
1: kresna
0: nuhun kresna tekantun atau kapal saindra
1: nuhun nuhun mangga ligi ligi ligi
0: punten kapengkeran
1: mangga mangga.

0: Bagea Kresna Incu Eyang Kresna Bagea Kasep
1: Bagea Kresna
0: dah nampir bunuh laksa ketika bingahan pembagian kalayan hapun tentino pihak harpatan ageng semua tenali
1: saling malu
0: ayana on yete
1: amuing amuing
0: kawas anu rurusuhan Kresna ceng ceng ceng ceng ceng ceng ceng ceng
1: naon Kresna
0: sarebu lah jantan benuh laksa pun terus duka mugaulah jantan ngating penggalih yang putu dongkap ka desa perkawis sono ka dua perkawis aya hal-hal anu bade didugikeun
1: gerap pedar bejer beas ulah rek didingding kelir genang siloka gerap pedar sacara basna cekan kainya dau
0: aya sanes aya taroskeun meunye yang aya tanyakeun
1: ceng
0: anu bade ditaroskeun teh teu aya sanes. Dupi Eyang Batara atana pisanes.
1: Kumaha Kresna?
0: Dupi Eyang Batara atana pisanes. Sadayana yeuh nu di dieu.
1: Naon tara-tara ti sasari?
0: Kasa Trenggana Minangka ieu teh. Cicing ja.
1: Duh ieu Kresna ieu.
0: Yakin ieu Kresna keur lieur ieu datangna ka dieu. Keur murka.
1: Kade adi. Akang persanten kana kawaspadaan adi kana permana tinggalan persanten sagemlengna naon Kang yang
0: jadi Kresna teh nanyakeun Eyang teh Batara leres jawaban anu pasti Eyang teh Batara dupi Eyang sepuh
1: sarua Batara
0: dupi pangersa
1: sami Batara
0: dupi kaula
1: Kresna oge Batara.
0: Oh sami.
1: Sami. Sarua Kresna Batara Eyang Batara.
0: Dina naon bentena?
1: Lir tangka teureup jeung kelewih munguh teu aya bedana ngan aya beda jeung beda deui. Tah barareda jigana.
0: Teuing beda budi. Batara nama sami
1: sarua
0: dupi bentena
1: ai bedana teh pancena
0: ai Eyang mah Batara teh pancen teh mingpin triloka tilu alam alam sawarga maniloka alam madya pada alam marcapada ai Eyang hidup mah ieu duta sawarga Ari Indra mah di daerah nyaeta ti Tenjo Maya
1: dupi kaula
0: ai Kresna mah tugas teh di dunya pikeun ngarengsekeun pacogregan alam dunya jadi perkawis batarana mah sami
1: sarua
0: nuhun Eyang nuhun tah ai kitu naon upami ieu mah upami aya jalmi nu ngahina kana kabataraan Kresna sami sareng ka Eyang teh
1: tah
0: kade persanten akang kadi persanten pisan
1: kitu naon ngan ngecebrek kitu tadi
0: sumuhun ngawartosan bilih melengkung bekas nyalahan aya nu ngahina kana kabataraan Kresna
1: leres saha mangklukna.
0: Hei Indra, hei hei hei.
1: Panyakit TBC liper mah lila rek tepana teh. Tapi panyakit goreng hate sekaligus awas. Nular pisan tama. Sakotret kayu api. Sanajan kahalangan kudada. Awas, awas. Jadi aya nu ngahina kana kabateraan Kresna. Dawuh sarua jeung ngahina ka eya. Sarua, sarua.
0: Nah, yang tenyaurkeun sarua.
1: Jiga nama kana kitu Kresna. Saha mangklukna anu ngahina?
0: Upami aya nu ngahina kana kabateraan Kresna naon hukumanana?
1: Gebruskeun ka kawasan dera di muka. Urang totogkeun ka kawasan dera di muka jelema kitu mah. Kana kerakna sugan.
0: Nuhun, nuhun.
1: Saha mangklukna di dunya anu wani-wani ngahina kana kabateraan?
0: Kumaha upami ieu nu ngahina teh sanes anu liat? Anak, anak dulur atawa dulur sorangan.
1: Ari hukum. Apa Kresna hukum adil?
0: Kumaha?
1: Ari adilna hukum teh ulah sieut kana hideung ulah ponteng kana koneng teu ninian teu akian teu indung teu bapa teu sanak teu keluarga teu emang teu alo teu sobat-sobat acan salah tuntut.
0: Tuntut salah.
1: Kitu di sawarga mah nya. Beda deui jeung di dunya. Di dunya mah pan hukum teh bisa dijual meulikeun kana duit. Lamun hayang jadi urang sawarga kudu kitu. Kajaba hayang digebruskeun ka kawasan dari muka. Saha bae urang mana bae sanajan bojo sanajan anak salah matungtut.
0: Sae, nuhun, nuhun. Iya.
1: Nah saha nu ngahina?
0: Nu ngahina teh sanes anu lian.
1: Saha
0: putra Nabi Bima Gatotkaca?
1: Gatotkaca,
0: Gatotkaca. Dugi ka nangtang sok cenah Kresna nyage Batara, hayuh urang patutunggalan oko pikalan pati.
1: Ceuk Gatotkaca sumuhun. Nah heueuh teteh kitu. Lamun ieu teh manaha nepi ka Batara uhargaan kitu. Mun iya mah asa kasida teuing ta mah cekurang kuningan mah kagila-gila keding cekurang majalengka si Gatotkaca wani ngahina nangtang gelut timalan ayeuh urang ajar eta mangkeluk adi
0: adi adi
1: kaula kade kade kade cicingkang cicingkang cicing
0: kuat
1: cicing datang lompatan ya oge cicing
0: eyang uning aku anjeun
1: naon
0: kapan si Gatotkaca teh kapungkur digodog di kawasan dra di muka di campuran besi persani wajah perak timah sarang sajabina daging besi tulang wajah urat kawat Eyang nyaurkeun kapungkur oranana brajahing kang tumama hartosna moal aya pakarang anu bakal teurak ka si Gatotkaca di dunya aya ge hiji kagungan karna konta eta oge dipakena kudu sakali da moal masihkeun upami ditambut
1: jadi
0: cumun newak Gatotkaca teh kedah kunaon pakarangna atuh da moal aya pakarang nu bakal teurak.
1: Dah, silaka, silaka.
0: Upami diserang, ieu perang ngaranna yakin bakal ngorbankeun masyarakat anu seueur. Bakal ngorbankeun wala dia bala tamtama anu seueur. supados saina herang laukna beunang manawi eyang di dieu kagungan pi antieunana si Gatot Kaca kedah kunaon sajabi ti ku konta.
1: Wow, alah, silakan, silakan.
0: Oh, ayah, Kresna. Ayah?
1: Ayah.
0: Duh, nuhun, eyang. Kumaha upami bade ditamut we
1: bisa pek wae bongana si Gatot Kaca geus wani-wani ngunghak campelak.
0: Bade ditamut eyang
1: bisa
0: mangrupikeun naon senjata
1: lain panah
0: tai
1: di jerona teh tarumpah.
0: Tarumpah,
1: tarumpah nusok dipake dina suku
0: dikumahakeun
1: pake ku Kresna. Datang si Gatot Kaca tajongkeun muat remek awakna. Woi bra, bawa ieu geus paes si Gatot Kaca buru-buru ieu pusaka bikin bawa di kadieu.
0: Hayang

0: Daulat bade ngunurkeun diri leras. Nanaonan ari uwa.
1: Mereka sempetan ka hideup bisi pajarkeun hawa keh kana kakawasaan mere alas
0: kanungora pek wae. Kulan hakim parantos netepkeun naon rupiha kajadian teu bisa jadi tanpa sabab.
2: Tantos.
0: Kenaon margina akang kaula mawa kanampi. Ieu kasang tukangna anjeun bade ngunurkeun dili teh naon?
2: Eta mah ku adi we emut.
0: Ih. Bere jalan kaula. Ingis kurisi rempan ku kaayaan. Ingis kurisi rempan ku kaayaan kumaha neme adi guru nyangakeun pakarang ka Kresna supaya Gatot Kaca pae. Supaya Gatot Kaca ngemasing pati itu makaning pelayan.
2: Leres ta eta?
0: Cumuhun ieu teh pangna anjeun ngulurkeun diri naon?
2: Atuh naha adi? Nampi laporan teh beuti sabeulah.
0: Ngaran-ngaran jelema nu pasea. Kakang Panji Nrada Taulan. Bade ngunurkeun diri leres. Nanaonan ari uwa?
1: Mereka sempetan ka hideup. Bisi pajarkeun hawa keh kana kakawasaan. Mere alas
0: kanungora pek wae. Kulan hakim parantos netepkeun naon rupiha kajadian teu bisa jadi tanpa sabab.
2: Tantos.
0: Kenaon margina akang kaula mawa kanampi. Ieu kasang tukangna anjeun bade ngunurkeun dili teh naon?
2: Eta mah ku adi we emut.
0: Ih. Bere jalan kaula. Ingis kurisi rempan ku kaayaan. Ingis kurisi rempan ku kaayaan kumaha neme adi guru nyangakeun pakarang ka Kresna supaya Gatot Kaca pae. Supaya Gatot Kaca ngemasing pati itu makaning pelayan.
2: Leres ta eta?
0: Cumuhun ieu teh pangna anjeun ngulurkeun diri naon?
2: Atuh naha adi? Nampi laporan teh beuti sabeulah.
0: Ngaran-ngaran jelema nu pasea atuh kedah tiduanana adi laporan teh. Ulah bade nyabeulah atuh ieu teh sami sareng ngalunturkeun wibawa kumaha adi jalira. Kedah disaring sagala rupi oge. Nah aku mah ada sidik si Gatot Kaca tepan ngahina kehela. Cek Kresna cek musuh. Cek musuh Gatot Kaca ngahina teh. Tinu ngewaeun ngaran-ngaran jelema nu ngewa. Atuh da entong boro papanggih jeung jelemana aya senana we dialungkeun. Aya we hayamna ngaliwat di puncit.
3: Atuh ngewa
0: teh. Aya balongna diasak. Eta mah lain ngewa anu ngacak balong mah rupina
2: naon
0: anu tegableg ka era we. Kitu.
2: Gatot Kaca sareng Kresna naha ieu teh?
0: Teu ditingali ku salira naon kasang tukang napang napa paseaan.
2: Kete Gatot Kaca teh pae.
0: Usaha.
2: Naon usaha? Apaan ku dalaka surah ku Sutija dibere pakarang ku Kresna. Tah, ku ayana Gatot Kaca pae
0: wartawan. Media massa
1: media elektronik, TPI, sara rumping.
2: Naon sababna? Sabab Gatot Kaca teh jelema sohor leuwih ti selebritis. Dalangkung ti Simandra sohorna Gatot Kaca teh. Urang India beubeh ngapaleun ka Mandra. Tapi urang India apaleun ka Gatot Kaca. Beja pabeja-beja tidak sajengka jadi sadepa. Gatot Kaca pae can dina surat kabar, can dina TPI, can dina majalah. Gatot Kaca pae di radio kabejakeun ne ka Bima leres. Bima menang beja Gatot Kaca pae kusaha ku Sutija kundalaka Suraboma. Pandawa, Yudhistira, Bima, Nakula, Sadewa, limaan legedet gengkei
1: leres bak
2: dek teleres kumah adanya tuh tuluy nganyatakeun nahannya Gatot Kaca pae datang teh kainya nulimaan teh ngajenghok nya Gatot Kaca teh ngajapapang pudik-dik Bima bapakna huntu kekerot sora ngegerung mun di romongan tukang alok nganjeding teuing teman leres apaleun Bima yen ka Gatot Kaca teh eueuh pakarang anu bakal teurak naha ye di dunya aya pakarang anu teurak saha ye nu ngadalangan Sutija anu ngadalangan Nalakasura diteangan ditanyakeun ku saha anak aing paehna ku Nalakasura Nalakasura ditewak ku Bima kalak ngomong sia dilelepkeun kerebek-kerebek saok sia jawab boga pakarang ti saha sia cek saha cek Bima ka Nalakasura ka Nalakasura nya elehdet Nalakasura teh tiba paing
3: murukan teh kitu pesen paing teh
2: dikrabekeun bapa sia teh saha Kresna Bima Yudhistira Arjuna Nakula Sadewa bek newak Kresna gede panggih Kresna kerawak ku Bima kap Arjuna nyekal sukuna Nakula Sadewa nyekal kensa katuh leungeuna Bima nekean kena Kresna beletrok cobi bayangkeun si cepot mangga baso we dipaksa eta Kresna ku Bima boga pakarang ti saha sia sabab aing apal yen di dunya moal aya pakarang nu bakal teurang ngomong sia ceuk Bima ka Kresna dibejakeun atuh ti saha ti dewa tah alah
1: alah
2: da moal newa ka Saddam Husein Pandawa Yudhistira Bima Nakula Sadewa Arjuna kasawarga dek nanyakeun nganyakeun oh nanyakeun nya jeung teu dalimaan leugede ta urang ayeuna tapi da mampu lamun Pandawa ngamuk kaula sanggup notogen ka kawasan dari di muka kabeh sangem mayunanana Pandawa sangem da Pandawa matara ieu sieut kana hideung tara penting kana koneng dewa salah dituntut kajian nepi ka paeh manehna mah nya teu naon nepi ka paeh oge Pandawana eta nu nuturkeun aki-aki buci teu hideung ngaranna Semar bari gutak gitak ti tukang ala eta ala ala Alah nya nya kare baru kana. Bade kumaha mayuna eta aki-aki anu ngaranna Semar?
3: Jan panona leutik mun geus
2: bolot. Bujang hingga ditampiling Akang mah ku bersih naweng lacrang. Dek tiasa urang nadah upami eta aki-aki ngamuk. Aduh. Silaka mun ti tadi bejaan. Ah eta.
3: Terus
2: ningkat. Tita tadi, toel deui, toel deui. Tangali
3: satu
2: ngiplik
3: tadi
2: tita tadi. Iya tadi ngodoan
4: ke putra tadi.
2: Aduh, toba.
4: 101,5.
5: Dahlia FM.
4: Dahlia FM. Bandung goyang. Sik asik.
6: Warga Dahlia, sekarang sudah jam 1 pagi.
7: Goyang, sik asik.
8: Panteng radio, panteng Dahlia.
2: Tabung ada pondasi nak kurang pagu. Tuh.
3: Bener nak gitu.
2: Marukana aing ngade dona persis haji sidik.
3: Di dona ada gitu.
2: Tapi ilmu nak tinggali. Aduh, barina oge ieu teh sanes lepat Gatot Kaca ieu teh. Tinggali kasang tukana. Nah kumaha tete Akang ninggal dina Kaca Terengganu gara cobi tinggali. Cobi gelombangna. Waduh. Takang panjin rada kaulan. Gening di negara Pringgandani teh. Di belah kaler negara Pringgandani aya nu hayang misah ti negara Pringgandani si Kebo Ijo. Geus jadi tindakan anu anarkis, geus jadi separatis. Ti malah ngahajang ngabrontak hayang misahkeun maneh ti negara Pringgandani. Nyadi kepung ayeuna ku Gatot Kaca, ai eta si Kebo Ijo teh menta tulungna teh nyaranekeun dirina teh geuningan ka Nalaka Suraboma anak resna tegening. Saha nu lepat da Gatot Kaca mati ta inungna. Bari nage hak tama. Aduh silaka Kang. Tah kitu numawi Akang bade ngunurkeun diri nyangakeun paur di amuk ku aki-aki Buci Trekideung. Hayu kitu mah parantos kaluar. Atuh lamun kitu mah hartina anjeun teu tanggung jawab. Kumaha? Atuh lamun kitu mah anjeun teu tanggung jawab. Kayak dupi adi tanggal walarna kumaha? Simpen heula ieu. Kulat simpen heula. Jadi Akang teh tong ceos. Iya. Tong geus balik. Teu nana urang tuh.
3: Ada.
2: Nanging tanggal walarna kumaha? Mangga simpen heula supados rineh. Mangga. Hebat wae eta emutan dugi ka ieu.
3: Cemerlang.
2: Anta mautu koblal mautu teh eta. Kudu bisa maot sacana mati teh beh dieuna mah da eta katerangan teh universal mutlak teh absolut. Timalang. Ka dieuna beh dieuna memeh nyieun hiji pagawean teh pikir heula bulak-balik nah eta ngarugikeun nah nguntungkeun. Sakira-kira ngarugikeun mah ulah. Ulah dijalankeun. Ulah getah sarupa teh kitu. Kakang panjin rada kumaha pikeun nyalametkeun ieu kajadian supaya Kakang Semar ulah ka dieu timbalat ngabendung nafsu Kakang Semar kumaha wayahna anjeun kudu turun ka dunya ka nya eta kanu keur papaseaan omat wujud anjeun ulah katinggalieun ku Kresna sora anjeun oge ulah jadi nyumput teh kudu leuwih buni tibatan Kresna. Ai perkawis ilmu eta mah gampang. Mung maksana wayah nangke di mana Gatot Kaca paeh teh ieu Tirta Kamandalu. Kucurkeun kana bohakna Gatot Kaca anu remek yakin Gatot Kaca bakal hirup deui. Kitu. Tapi Akang teu katinggalian ku Kresna ulah. Upami ku piak Panawa
1: mangga teu naon. Tah, hay kitu mah mangga, hay kitu mah hartina tanggung jawab. Ya, mangga, mangga, mangga. Tirta ka Mandalu, leres mangga. Nun.
5: Oh, rame nya. Asa nu kitu rame.
1: Ih, ulah lawar cicing cicing cicing.
5: Ieu canak.
1: Naon?
5: Sami sareng itu tarumpah. Ai itu mangarana teh lilingga kencana.
1: Lilingga kencana.
5: Leres.
1: Anu diangge ku Suti Jama.
5: Ari ieu.
1: Dupi ieu.
5: Ieu mah tarumpah kencana teu ngangge lilingga.
1: Ieu mah ieu teh antina itu.
5: Antina itu.
1: Dah. Mangga dua pan gitu atuh.
5: Hati-hati akang turun oge ai meunang mau diambek ku aki-aki.
1: Leres.
5: Mangga jera lumampah kakang Panjindra da kaula Ingis. Kakang Semar ka dieu.
1: Mangga Indra saksian da lajoana nu di dieu.
5: Wa rek leuwih jero nyumput tibatan Kresna.
1: Wilujeng wa
5: moga-moga we salamet.
1: Tulus lampah kipun Prabu Batara Kresna murka.
5: Iye nggih.
1: Margi leungit kasaimbangan dirina.
5: Leres.
1: Jilaran kapangaruhan ku putrana nyaeta nalaka Surabuma. Anu dina waktu setan nyanak ieu tarumpah lilingga kencana disangakeun ka putrana anu kakasih Raden Sutija atanapi nalaka Surabuma.
5: Atuh puguh yeuh nalaka Surabuma teh bungangang bunga marwata suta gilig pikeun landasa Raden Gatotkasa.
1: Oh, ieu ge.
5: Peperangan anu teu acan atos-atos dipalih kaler Pringgandani. Atuh ku kituna Raden Gatotkasa anu nyanak pasukan Garuda Ngapak tekan tuntian angkatan darat Raden Antarja. Angkatan Laut Raden Jakatawang tekan tun Raden Abimanyu gengiring.
1: Walah.
5: Ya tapi keun ngarengsekeun pasogregan ieu dipalih kaler Pringgandani anu kasebat Pringsendani anu perbatasan sareng Benteng Kikis.
1: Iye nggih.
5: Gatotkasa halumampah maksad ngawartosan bilih aya serangan ngadadak deuti. Nagara Trajutisna ngepresoder merakibing sosoderan tina kendingane pun masan-masanan.

0: basura. Anjin geus miningan anu salah, geus ngampihan jelema salah nyata si Kebo Ijo. Anu hayang misahkeun ti nagara Pringgandani. Hartina Kakang Sutija geus ngampihan penjahat. Teu apa karugian di nagara Pringgandani. Kuhal sakitu Kakang Andriya.
1: Yah, Dimas.
0: Kakang Jakatawang. Abimanyu.
2: Aula nun kula.
0: Siapkan pasukan, beda ya kana rasa. Bisa ya serangan-serangan. Wa Semar.
2: Kulan.
0: Mentares tuna wa.
2: Saya.
0: Kasarios ye Semar astajinga dawala anu ngiring ngaping Raden Abimanyu utusan ti Madukara nyeta kasatriaan Plengkawati.
3: Leres.
2: Jang,
3: pulang.
0: Jang, Kakang ilain kade kitu cung.
3: Omang
2: apa?
3: Itu disauran Bapak.
2: Bolehlah.

0: Yang tilu tahun macu amui amui kuja geuleuh kasenian urang teh geuningan eta hujang
1: di kantor-kantor
0: kua ya
1: bulan
0: oh etang-etang nepangane atuh ka pamirsa sadayana ucu
1: sumuhun
0: ha di TPI teh jajang
1: TPI
0: Kakang ilaing ka ditik kaulan kitu kaulan supaya ulah stres teuing hareupan perang kitu nya
1: sae

0: bilang macam-macam lo sama gua lo.
1: Macam-macam apa? Saya tidak macam-macam.
0: Saya kagak enak nih gendangnya polos terus. Permintaan siapa nih lagu?
1: Bapak kamu, Bapak Semar.
0: Semar?
1: Semar, betul.
0: Pantesan.
1: Pantesan bagaimana?
0: Semar itu sebetulnya bukan manusia. Manusianya juga manusia eksperimen. Manusia percobaan.
2: Makhluk percobaan.
1: Dianggap ya. Manusia purba, Babe.
2: Setengah manusia, setengah setan.
0: Sebab saya sakit hati nih, gendangnya polos terus nih.
1: Sakit hati.
0: Dumeh, dumeh lagunya, permintaan babe gue.
1: Bapak Semar, betul?
2: Dumeh.
0: Numata kain hayang gerak kiamat teh gitu
2: ta. Alias itu ngomong
1: kiamat naon batur mangarep-arep.
0: Hayang gerak kiamat ya dunya aing mah.
1: Maksudna
0: hayang gera pararinah ka akhirat jelema teh kabeh aing mah hayang gera nyaksian bapa aing keur engkak-engkakan di neraka jahanam doraka ti anak.
1: Allah. Bapa doraka ti anak mun anak doraka.
0: Naon?
1: Bapa mah eueuh nu doraka ti anak mun anak loba doraka ti kolot.
0: Bener eta oge. Loba anak nu doraka ti kolot ngan ieu mah aya. Kolot nudoraka ti anak.

0: Kelanan kelanan aimanah nyebut enak ari aing di mana ngigelanana bieu.
1: Apaan cek si Jebrak oge lagu jalan mah burukan teh da kitu.
0: La ilaha illallah eta IQ panajagan 50 kahanap. Tah kitu teh bangsa aing mah. Tepak jaipongan berguk.
1: Mun ti tadi atuh.
0: Tepak. Salah manehna kumaha panaing anu mimpin.
1: Ora ku jalan tepak jaipongan kitu
0: atuh. Sok.
1: Sok lin jaipongan.

Dong gila, pantul goyang parayang nidak liat. Unggal dinten, tabu tilu dugikan tabu obat janari. Umatnya, janari. Cuma di radio, kesayangan kita semua. Radio Dahlia FM Bandung. Dahlia.

0: sayang, acan kasih orang gua mah. Lain pakai tok,
1: tok mah hujan. Lain isukan, isukan mah. Lain bulan hareup. Mending mikiran mana, hermayu? Mikiran mana?
2: Halus, halus.
1: Tauhid kata-kata ingatnya. Aduh. Song sang

Balaga lah. Balaga. Lain eta kumis nepi ka kitu kumis. Kumis nepi kitu. Siapa kabar bacuran hayang gege? Nah, cincang bacuran tengah macam tengah hayang silik gege. Hei pemajikan diantep sementara di gege.

0: aku tiramu itu nyari. Aduh.
1: Ayah lu boleh ayah malah
0: jatuh. Ayuh, ing hayang nyari nggak bodor. Kunaon teh chefna? Kudu loba ngakan uyah. Acawa teuleum di laut. Tilu minggu. Atuh pae, nyari teteh.
1: Nyari. Nyari kana kojor.
2: Modar, modar, modar teh nyari nyang kana.
0: Tong loba teuing heureus ya. Tuan geus nyira. Da yakin unggul lain mah. Naon unggul? Unggul salira. Ini cerita itu. Ya. Anu bakal unggul mah Portugal.
1: Portugal unggul.
0: Kaliwat.
1: Kaliwat
0: itu. Tak itu ye, wayahna bantuan bejaan mulai dia mulai tam-tama. Mangga, ayo serang.

0: awas tanu nu jadi wadana. Nah maneh menik itu tukang olo-olo. Ya bener. Raja penggawa.
1: Iya.
0: Sobat-sobat yang nyaujin kaulah sing harapan.
1: Ngarana
0: Abimanyu.
1: Abimanyu.
0: Naunana si Gatot Kaca. Kaulah Adina.
1: Adina.
0: Adina. Kasep, oi.
2: Nah, Kasep.
0: Kasep, bener Kasep. Jiga-jiga turunan Tionghoa.
2: Katri petet.
0: Hah? Sok kayangnya kurang okopi kelan pati.
1: Bener.
0: Ya. Yes.
1: Maju.

0: Bandung di Tajong.
1: Ah, buat nga.
0: Hebat, oi.
1: Ya, budak.
0: Isep sebelum sekali, tapi nahat Tajong dan pika perus kaya. Aduh, kawas kepret Kang Yadi kaya.
1: Oh, gitu, Klang.
0: Ay, woi. Gelo, oi. Disangka cing yuk. Ya. Ayo maju. Lesotkan buta syok. Dekumaha mana mayun. Lesotkan ayo. Sayangnya. Lesotkan. Lesotkan.

yok yapmayan derler. Juragan abi manyu di alu

0: ngersakin selamat kang.
1: Nuhun, nuhun.
2: Wah, sakit juga gua.
1: Sob, ditinggal gua kang Kinuhun. Dimas, Abi Wayu,
0: kakang anterja.
1: Kuma,
0: selamat.
1: Nuhun, nuhun.
3: Jan,
4: Jan,
0: di mana ragrag?
4: Hilarian, atuh kayaknya ke Sukabumi.
0: Menino, jauh sana pipi. Iya pipi abdi kata Jos.
5: Ubaran lu.
0: Ubaran lu.
5: Ubaran.
0: Tiraha maneh. Make jeung lagam kitu. Saprak gaul sareng Asep Sulaemi. Itu bebarengan wajah si Surai. Agan, kaula
4: eta selamat.
0: Selamat tawala sumuhun-nuhunna. Muni melang abdi duh.
5: Hariwang.
0: Haling maneh eta buta-buta teh loba geuning urang sabetan ku panah-panah. Lain tu awe insap-insapnya eta Sutija
4: eh. Ah.
0: Jalma teh. Somong kata jalma kitu teh padahal dulur teh kajian teh.
4: Oh, dulur.

0: Nireuas meunang we teh aya ganjeuh.
1: Beda ieu meureun sanda museun nu.
0: Ari maneh mawa naon eta? Atuh da ieu mah senjata serbaguna.
1: Wah, kabulah kabale.
0: Syakabulah syakabale. Bisa diangge pangese terbab.
1: Bisa. Sakalian
0: eta tarompet.
1: Bisa.
0: Multifungsi. Multifungsi. Ngacapi. Jaron.
1: Jaron.
0: Nah, eta teh panah ongko gonewa.
1: Dipake mentang bisa.
0: Bener. Bisa lamun maneh teh mah aya balad tamtama hayang hiburan bisa. Ya sa ku abdi.
1: Wah,
0: di abdi teh sa.
1: Hiburan bakal.
0: Asa nyarios e.
2: Acara.
0: Mega gan.
2: Acara ge teh opat.
0: Agan palai lagu naon? Cing sok memeh mere lagu teh kesetkeun heula bener teh teh ngesetkeun
1: atuh. Surupkeun,
0: surupkeun. Teu percaya teh abdi? Henteu tinggalikeun. Ya.
1: Ya. Burukan teh.
0: Deui. Geuning sadanu ngara gaji. Harpusna teh chef. Palai lagu naon agan? Naon? Palai lagu naon? Apa nieu terek perang? Lah, kene ancap perang mah dan. Kurang lagu heula we na mah.
1: Mundut lagu naon?
0: Sing sok mental lagu gendul. Genul, asa teu aya genul eta teh geuning genul rekreasi. Genul kreasi pangitan ta eta. Tah, kitu menak teu apal kana lagu.
1: Oh,
0: menak teu apal kana seni, da moal nya ah kajuna ge. Mentak aya duit ke seni teh dihakane geuning.
3: Teu apaleun teh.
0: Heuh.
3: Lain teu apal teh.
0: Gerak wae gandakukeun.
1: Sok.

0: nangan hiji. Aduh, sia nyelakakan maka aing. Gitu sia tinggiri harinya dua kali tengah dong nahin aing. Gana, abis tiasa narompet. King sok.
1: Yor, yor.
2: Cik, tarompet lagi.
1: Surupkan lah.
3: Surupkan.
0: Kalau lagu buat naon agan? Jing buah kawung.

0: pulang.
1: Bener harus ngehagini ngeleok ileho nolong. Lekah ini jelak kaku deh kabeh jelak macai.

0: Nah, setelah ini pas nunggelo ke kainja.
1: Yang dianggap nolong ayi gitu.
0: Ayi ngga lempang dornanya.
1: Iga kan.
0: Aduh, aduh, aduh. Anger. Alah. Cicing. Ayah Eka dulu.
2: Paman Druna paman. Sobik ke di kapayun lingin aku langar sebagian usara pembadan paman. Aduh, aduh.
0: Jok si sekaking.
3: Kawala.
0: Naon.
3: Hiling.
1: Hiling.
3: Montong halangan akang syariyei.
1: Yuk.

0: Tang Denawa. Ora sapiring. Tayaku hebat ya makanya ini.
1: Oh beres.
0: Alah kalau bukan Akang silakan. Walah. Ngalawi cecak ya Agan. Hebat ya Agan tembakan Abdi. Kalau bukan tembakan Abdi, wah akan meleset kepada yang bukan-bukan. Benar mana hebat semuhun. Tapi tinggali heula panahna nu saha. Eh? Tinggali heula panahna. Itu.
1: Iya. Pada aya beda dudunungan jeung nu Akang lucir dudunungan. Alus. Segit dudunungan.
0: Iya, nu Agan teh mah ari nu maneh mana. Kasiretkeun ku nu Agan ka jero. Sok bede. Pilih teu percantan mah ka abdi. Nah, teh teh. Hor jadi heula dewe ka dieuna.
1: Pak simpang
0: beureuh. Agan punten ya. Aduh. Naha atuh geuning ka karadatan nu mawi? Macet beureuh. Rupina mah keuna-keuna bukan-bukan. Ngerakeun sia goblong.

0: yang tinggal ikan.
1: Jika kadu kan?
0: Kenal kita ya. Oh, waduh, nopi kaki itu aja.
1: Hiling bisa kena gitu kan?
0: Haling bilih kena, ngus kes kena. Nuhun jang, siawang sura.
1: Bos kawannya ke kolot.

0: Paingan.
1: Ini
0: hartina gunung.
1: Lucy
0: Sasi.
1: Paingan.
0: Paingan nyata tersangka.

0: Hati-hati, gilingan.
1: Bodoh.

0: Montong make jeung Nita Siantarja. Montong make Nita si Jakatawang Abimanyu. Datang aing jeung sigat oh sigat kasana. Hayo. Aduh hareupan. Geun. Sing kasugahan.
1: Leuleuleuleu. Dimas. Keneh wae Kang. Sawios Kang, sawios.
0: Wah Kang euy,
1: sawios.
0: Rayi Abimanyu Kang.
1: Ulah ulah manyu.
0: Abi ajongan.
1: Jejak sia. Sok kayaknya orang ijen patutunggalan Gatot Kaca.
2: Doh.
1: Kang, saya nama dah kaulah tebade nungtut kebo ijo pasrahkan ke kaulah. Kalayan ia anu ngeberontak. Diperingsan dani panuhun tiasa direngsekin.
2: Iya ke.
1: Sami sarang akang tiete nungtun Raja Wisuna nyin pucuk tigira.
0: Iya. Montong lama baca siap. Ayana keneh kuing bakam modar kurajan. Oh iya dukuna warnya.
2: Wah eta paranormalna ta.
1: Iya paranormalna.
3: Lain itu normal atuh kitu. Lain paranormal kuring mah nuntun normal.
1: Lihat-lihat.
2: Aduh, ai meureupan teu kelek.
3: Ya, ai kelek dunungan.
2: Heeh, meuli nyalangseng
3: seuna. Beda jeung kelek sanana.
1: Beda jeung kelek sianana.
2: Tapi
3: koleksi
2: turun nanti
3: mitoha bawa waktu. Nya ai saya nama acu Gusti Prabu
1: naon
3: ai saya nama da ieu teh saderek kapirayi panginten ka Raden Gatot Kaca teh saya nama sering hapunten kumaha carana
2: wah
3: sacara damai we da teu aya anu rengsek ku jalan papasehaan
1: aing kudu dipapatahan ku sia hah
3: aya kadua atoh dipikanya ah teh
1: aing raja.
3: Oh nyata raja lebar.
1: Putra Kangjeng Rama Batara Kresna. Aing kudu narima papatah tilu kitu goblok.
3: Nah memang ya hak asasi kuring salaku manusia teh diukur ku tungtung sepatu si laing. Lumeh raja. Bida-bida.
1: Ulah.
3: Tunggu dah kasinggung dewek, kasinggung dewek.

Щегой. Maju Gatot Kaca. Hah? Sok singkir lamun kitu wacarana. Aingnya mah teu kenging ku disabaran. Bener, tegalana, tega pati. Ya, ayo.

0: Gatot Kasadi.
1: Ya, Panggi.
0: Alah, silakan cepot. Aduh, tobat teringat di akang. Gatot Kasa di kumaha, Dimas. Ketinggalan sama. Digebung ke terapi kumaha. Aduh, ampun ting. Aduh, kakang Gatot. Kumaha teringnya tekan di kumaha. Akang itu apa, Yi? Aduh.
2: Wah. Jang, tinggalin namru.
3: Tinggal gitu dunungan.
0: Aduh, kan?
3: Tuh, Aiden memarin di
2: rumah. Gusti. Kumaha tos kiyoyo agan.
0: Cing, bapak mana yang hari itu?
2: Ayana! Gandeng. Agan,
0: lungan wah,
2: di kumahan lemah telun,
0: di Tanjung wah,
2: kan?
0: Tanjung,
2: di Tanjung,
0: di Tanjung wah,
2: lulu,
0: kumah wah perantos kiwa,
2: lah hebat Tanjungan anak, kan?
3: Wah limbeja kang,
2: ya beja nama gugur tu si guyur,
3: petete,
2: ngasih si guyur mana Tanjungan yang pemajikan. Kata kabur wae.
3: Ganti bapak
0: tinggal. Wa
2: pulan
0: cing tulungan wa. Tulungan wa. Percaya ka wa. Lamun wa teu bisa nyageurkeun Kang Rai Gatot Kasa wa. Leungit ka percayaan putra Antarjawa. Wa sageurkeun wa omat wa. Omat wa omat.
2: Wa atuh nya wa. Kepret siapa ini? Nyebut yang nyebut uwa atau ke bapak mah munini tah
0: wa cing tulungan wa upama wa teu bisa nyageurkeun Kang Rai Gatot Kasa leungit kepercayaan putra Jakarta wa wa
2: sakanya wa
0: tulungan we wa
2: cing persanten we cing persanten
0: percaya ka wa
2: lain senjata dunia dulu yang yuk lain senjata dunia nu dipake tuh udah kolot mewaspada wae muati kadipaten dunia keren deh sama siapa yuk hei urang luhur
3: janunyuknya itu karena bintang
0: hei urang luhur tun entong ka sakesek dina kayayas tun
2: entong lelewes ya sialo ngada langit eta
3: maka
0: Allah
2: uluh mining ti sawarga eta semah aturan dawuh lan semah aturan dawuh cepot tawala nuhun tanggung jawab sia senjata di mana ieu?
0: Sumuhun.
2: Lain sumuhun. Hayo tanggung jawab.
0: Bade.
2: Ie Tirta Kamandalu. Rek dikucurkeun hideup Gatot Kasa. Waras tumakaning jati, jati tumakaning waras leuwih.

0: eta je jeung ngirina acung. Aduh. Agan?
1: Aduh, we. Geuning aya eyang ti sawarga. Heeh, kasep. Tong. Ot, nah.
0: Ku abdi.
1: Tahu ku abdi.
0: Sini di landongan. Kumaha karaos lainna? Cek hudang.
1: Leuleus eyang.
0: Leuleus.
2: Tang tos bulan.
0: Nyangakeun eh ka Kakang Semar ngajak jaga nama. Sakalian sampai siri kepret ke kuai. Sakalian.
2: Ulah kagok.
0: Hayo,
1: duh. Tuan tun mangga nyangakeun we.
0: Ah, si bodoh. Kulit waru angan daru selengu. Sawang suna.
1: Iya.
0: Tiup kaset. Kulit waru angan tahu. Si dugul. Dugul ya budak dugul kulit teke. Lain. Siapa sih dah? Hello. Di sini apa siapa di situ aduh apa? Baru tahu. Ah, lawan deui Suti Jakasep
1: di malam.
0: Eta simpen heula, wiatkeun ka Uah Semar. Tarumpas sarama. Ieu pake.
1: Wa ngawiat wa.
0: Sok buru-buru. Hayu teu tarumpahkeun sana ngaranna ieu teh antina anu dicekal ku Sutija.
1: Di malam.

0: ningalieun ka ama kasep saha bae oge. Oh, daing teh mata peda.
1: Ujug daya.
2: Udah karek brojong.
0: Sok, Gatot Kaos Sutija. Nalaka Surabuma, lawan. Moal aya nu apaleun ka ama. Moal aya nu ngadengieun sora ama. Pabuni-buni nyumput jeung aing. Ieu sahaya di luar di tukang. Sok lawan. Berarti buni keneh aing. Moal leuwih ti aing ilmu mah deuleuh. Cih kan ieu sahaya. Ditukareun maneh. Ngadenge sora aing. Lawan Boma. Lawan Gatot Kaca. Ieu saha dewek ditukang ieu?
1: Bisa ka penampakan ditukang mah ta eta.
0: Nepi kaki.
1: Nepi ka sararomong.
0: Sararomong kabeh oge. Lawan Boma. Moal aya nu ningalieun ka ama. Moal aya nu ngadengeun sora ama. Aing ngadenge. Aing dewek kadenge ku siling. Sok lawan Gatot Kaca. Ya, kuring kadenge teh kudu dinya. Cing mikir. Tinggal saha di tukang.
2: Mang jagona ieu.
0: Cing tong hareujang. Tong hareuy atuh. Waras coba kering jati-jati tuh kading waras waluya. Cager. Mantap.
1: Benar tak jawab.
0: Hei, Cakra. Mulang deui ka asa. Kasep. Aduh, iya. Kumaha? Ayeuna kumaha pipikiran? Aduh. Kaula teh dipangaruhan kunu jadi anak. Nepak dadaken saja di linglung kaula tuh keur pasea keneh. Buru-buru cokot eta tarumpah lingga. Aduh, anak

0: sanes gua. Ngeten wae gua. Putra geus teu naon hidep. Gua moal pilih kasih. Yakin hidup mah teu salah. Batu ribut ieu mah hees atuh. Ari tunuh. Alah. Udang sia. Sadaya-daya kaula nuhun.
1: Nanaon atuh?
0: Nepi ka kitu ngerahkeun sia. Ade ka eta lilinggakeun sana. Sadaya-daya. Adekeun. Dek kumaha? Rumah ose sidik si anu salah. Der si kebo ijo diampihan. Ngarasun kolot sia. Rumah ose. Peke ini mah Gatot Kaca nyangakeun we daerah. Kalayan kebo ijo rek dibikin. Pek dek narima hukuman naon ge sabodo teuing. Rumah ose sama apunten eyang.
1: Tah.
0: Gatot Kaca hampura akang aduh kang. Sami-sami.
2: Geus kieu sedih weh mah.
1: Khawatir geus kitu mah Kang.
0: Hampura akang. Gatot Kaca. Sami-sami Kang, sami-sami. Anguran mah ngaurang sasarengane. Ngamumule nagara sewang-sewangan.
3: Imalan.
0: Hapunten sakali deui mah. Geus bebas hate. Warantos tah kahayang teh kitu. Ngaran-ngaran dulur jeung baraya, jauh silih tepungan angang siliteang gering silubaran. Paeh silih rasana salah silih benerkeun, poekeun salih saangan. Imbalan.
1: Ya. Akang,
2: aya geus saling hampura mah beres sagala rupa ge heuh.
1: Bebas Kang.
2: Alah hapunten teh tina sagala pihak kalepatan ageung sebentar alitnya.
1: Mohon.
2: Ieu lampahan nu pina urang cekapkeun ka dieu kemang ti detik silubaran sari tutup lawang siga taka.

sareng langgam-langgam Sunda anu bakal bikin wargi Dahlia anu aya di pasar, di konveksi, di pom bensin, para driver anu di jalan, security, pokoknya mah kanggo wargi sadaya. Nah weh, meh tetap semangat walau mata sudah ngantuk berat, tong hilang, pantung goyang parayangan di Dahlia. Unggal dinten tabu tilu dugikan tabu opat Janari. Omatnya Janari cuma di radio kesayangan kita semua, Radio Dahlia FM Bandung.

0: sareng langgam-langgam Sunda anu bakal bikin wargi Dahlia anu aya di pasar, di konveksi, di pom bensin, para driver anu di jalan, security, pokona mah anggu wargi sadaya. Tetap semangat walau mata sudah ngantuk berat, tong hilang pantu goyang parayang ini Dahlia. Unggal dinten tabu tilu dugikan tabu obat janari. Omatnya janari cuma di radio kesayangan kita semua, Radio Dahlia FM Bandung. Dahlia
1: 101,5
2: Dahlia FM.
1: Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dah

Margi Dahlia tos janari yo. Mending urang lanjut bergoyang dina acara Goyang Parahyangan di Dahlia.

tong ka mamananya saatos acara goyang parayangan di Dahlia bakal aya tausiah sareng Pak Ustad dina acara obsesi pagi. Pokona mah hayu urang mendekatkan diri kanu kawasa nyaeta Allah Subhanahu wa taala.

0: banteng goyang parahyangan di Dahlia. Anjing, kurang bergoyang deunya. Sampurasun sadayana.
1: Wargi Dahlia, sekarang sudah jam.

0: 105.5 Dahlia FM Bandung, goyang sikasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wargi Dahlia semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam, kesehatan serta kesempatan kepada kita semua untuk bisa kembali bertemu di programnya Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat Islam bersama Bapak Ustaz Taufik Rahman dan juga Tommy. Di pagi hari ini, hari Minggu tanggal 7 Juni 2026, dan seperti biasa kalau hari Minggu tema pembahasannya adalah tentang keluarga. Nah, gitu. Sebelum bertanya, teman juga mau ngasih informasi untuk warga Dahlia. Untuk azan subuh hari ini, pagi hari ini, tepat pukul 4 lebih 36 menit warga Dahlia. Nah, dipersiapkan bertanya dari sekarang tentang keluarga ataupun di luar tema juga boleh di 0811-222-1015. Tapi sebelumnya, mari kita sama-sama simak dulu tausiah singkatnya dari Bapak Ustadz Taufik Rahman di pagi hari ini. Silakan Pak Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya wadin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-maliku lahakul mubin, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyin, amma ba'du. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirrabbilalamin, wargi Dahlia, kami masih diberi kesempatan oleh Allah untuk hadir di ruangan wargi. Mudah-mudahan kehadiran kami jadi amal soleh bagi kita semuanya, merupakan wasilah untuk mendapatkan ilmu, juga untuk bersilaturahim. Mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan untuk memanfaatkan sisa umur yang masih ada untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wargi, ada yang bertanya kepada kami permasalahan keluarga. Ya, apa penyebab banyak orang yang kurang harmonis, kadang-kadang muncul pertengkaran, papasean di dalam rumah tangga? Nah, itu ada jawabannya. Yang pertama adalah orang tersebut tidak paham terhadap penyakit yang diderita di dalam keluarganya. Jadi ada semacam penyakit di keluarga itu yang bisa menjadikan keluarga awut-awutan. Yang pertama adalah penyakit bosan. Penyakit bosan inilah yang menjadikan bukan orang tertentu, setiap orang punya penyakit ini. Kenapa muncul penyakit bosan? Ya karena aktivitas keluarga itu tidak ada variasi hidup itu. Harusnya di dalam keluarga itu ada variasi-variasi. Ya, terutama istri harus mampu menata keluarga, ya. Menata keadaan di dalam rumah. Karena Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan, auzubillahi minasyaitonir rajim, nisaukum harthul lakum fa'tu harthakum annasyitum wa qaddimu li anfusikum.

Suami ya melihat istrinya itu adalah acuh tak acuh. Kenapa? Karena tidak ada yang menarik di istri itu. Kenapa? Karena zat pembanding di luar sangat banyak, sangat tinggi. Apalagi kalau suaminya bekerja di luar rumah, di kantor pamannya. Ya, orang-orang kantor kan banyak yang lebih menarik, lebih seksi dan segala macamnya. Ya, di Tasik saja sudah ramai itu. Ada yang disebut dadaha kan gitu ya. Di Tasik itu ada lapang ramai, lapang dadaha itu. Apa dadaha itu? Ya, ke tinggal dada, ke dada paha pan gitu, dadaha itu. Nah, makanya banyak sekali ini yang menjadikan para suami ini adalah kurang dekat dengan istri karena istrinya kurang menarik. Kadang-kadang hal yang sepele gitu. Cobalah di rumah itu istri harus kreatif ya. Bagaimana menata diri, menghias diri ya, dan juga menata rumah. Ya, menata rumah ini bukan berarti kursi dibalik-balikin, ya. Kan katanya ayat kursi mau digantungkan. Ya, mau kursi ini digantung-gantungkan. Nah, bukan begitu, ya. Coba, ya, kena penyakit bosan itu. Kan tadi Allah menjelaskan, istri itu adalah kebun bagi kamu. Kebun itu harus tampil menarik. Kalau kebun tidak menarik, itu tidak akan ada yang berkunjung. Sok enak barudak di sekolah musim liburan. Cik guruna barudak siapkan duit, orang piknik. Kemana ibu? Bu guruna nggak jawab. Ke kebun bawa dotan. Anak tidak akan ada yang berminat. Kenapa yang namanya bawa dotan itu kan? Bukan tempat yang menarik. Tukar itu ke kebun kurma. Wah, banyak sekali kurma, banyak sekali bunga-bunga, kembang-kembang. Wah, indah sekali. Nah, anaknya itu pasti daftar, mau ikut dan segala macam. Ya, sok istri ngagarilis, ya, garilis kumaha, ya. Nah, kadang-kadang memang suami acuh tak acuh nggak pernah menanyakan tentang bagaimana kondisi situasi istrinya, jarang ngabatete nah, gitu. Paling ya natap istrinya kicep kicep geus berangkat itu ngomong tenang. Nah, padahal kalau ada kekurangan-kekurangan itu yuk obrolkin gitu. Ini kan tidak diobrolkan itu ya, diberi saran tidak. Nah, akhirnya di rumah itu udah penyakit itu begitu tinggi, penyakit bosannya itu. Nah, yang paling repot lagi andaikan ada ya yang lain anu ngicepan ke suamina. Wah, itu mah ada kesempatan, ada jalan begitu. Jadi kalau ada sesuatu coba istri lihat ya. Nah gitu, tengok diri sendiri. Nah, jadi yang paling utama penyakit di dalam keluarga itu adalah penyakit bosan. Nah, makanya istri harus sering menanyakan kepada suami ya. Jadi ada dialog di dalam keluarga itu. Istri menanyakan kepada suami kekurangan kelebihannya ya, apa kekurangan saya, kata istri itu kepada suami itu, sok sebutkin itu ya. Kenapa? Supaya di dalam rumah tangga itu hangat selalu ya, selalu hangat ya. Ulah tiise ngabeut itu si gaes ya, komo masing-masing mah ya. Nah, kalau sudah masing-masing, inilah penyakit yang paling sulit untuk disembuhkan. Kenapa? Karena masing-masing punya

0: punya tujuan, masing-masing punya itikad. Ya, kalau sudah seperti ini, repot, keluarga itu akan sulit diperbaikinya. Ya, sok tampil menarik. Ya, kalau suaminya kerja, istri tahu suami akan datang, ya, sok bersolek. Ya, bukan menyiapkan makanan minuman saja, tapi istri tampil di depan suami itu adalah bagaimanalah yang menarik. Karena dulu pernikahan itu ada yang nikah karena cantiknya, ada ya nikah kepada sang istri itu karena cantiknya. Memang ya istri nikah itu tidak hanya cantiknya saja, kan suami pun juga begitu, tidak gantengnya saja. Tetap kata Rasul itu adalah li arba'in, ada empat kan gitu ya. Pertama li jamaliha, yaitu kena cantiknya, kena gantengnya. Kemudian wali maliha, kena hartanya gitu ya. Ketiga wali hasabiha, kena keturunannya. Nah, keempat wali diniha, kena agamanya, kena akhlaknya ya, punya sopan, punya santun, punya agama. Ini yang akan menjadikan wanita itu tetap cantik, itu adalah agamanya. Hingga Rasul menyampaikan fadfar bidatidin taribat tiadaka. Pilih yang baik agamanya, tentu engkau bisa tenang, bisa tentram, bisa bahagia. Nah, kalau penyakit-penyakit bosan itu ditiba kepada kita, ya segeralah pasang agama. Ya, pasang agama. Bagaimana pasang agama? Bahwa suami adalah merupakan titipan dari Allah. Pakai agama yang harus dipelihara dengan baik, ya, yang harus disantuni, ya, yang harus mendapatkan prioritas. Begitu juga istri. Istri adalah amanah dari Allah, ya, yang harus dipelihara untuk mencapai tujuan ridho Allah itu. Nah, jadi karena penyakit bosan akan tiba, cobalah ya melakukan permasalahan-permasalahan yang bisa mendatangkan betahnya suami di rumah. Nah, saya kira ini bisa dipahami oleh semua. Bagaimana ya perbuatan-perbuatan dalam pahan tingkah laku supaya suami itu betah di rumah. Ya, malahan ada satu lagi yang harus dipahami. Berikan kepuasan suami itu di rumah. Jangan mencari kepuasan di luar rumah. Kalau suami puas di rumah, inilah rumah tangganya sudah bagus. Rumah tangganya sakinah, mawadah, warohmah. Wa waqara saghirahum kabirahum. Jadi yang kecil menghargai yang besar, artinya istri menghargai suami, suami juga menyayangi istrinya. Wa ma'isyatuhu fi biladihim, kehidupan penghidupannya ada di negaranya. Jadi terbina, terpelihara keluarga itu. Kelihatan setiap hari ya, kelihatan setiap saat ya, kemajuan dan segala macamnya. Nah, disinilah adanya watawasau bilhaq watawasau bisub. Ya, saling membimbing, saling mengarahkan. Karena tujuan di dalam rumah tangga bukan banyak duit. Kalau ada istri atau suami di dalam rumah tangga harus banyak duit, itu bukan rumah tangga. Namanya jualan kulubu aluh atau dagang wentos, yang loba duit mah. Di rumah itu saling membimbing. Istri membimbing suami, suami membimbing istrinya. Apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau umpamanya waktu sholat, istri mengingatkan, "Yuk kita sholat." Atau suami mengingatkan kepada istri, "Yuk kita sholat." berjamaah. Nah, ini adalah baik sekali ya. Jadi jangan sampai masing-masing. Kalau masing-masing ya itu berarti bukan rumah tangga. Ya itu kata saya tadi dagang, jualan aja. Kalau hayang loba duit mah dagang. Jadi di rumah tangga teh majunya rumah tangga itu bukan loba duit. Ya. Takwanya suami kepada Allah, takwanya istri kepada Allah, takwanya putra-putri kepada Allah. Ini yang dikatakan berhasilnya rumah tangga. Jadi rumah tangga itu berhasil karena melihat kesolehan suami, kesolehan istri, kesolehan putra-putrinya. Ya. Sekalipun umpamanya kasarna gitu serba kekurangan, tapi tidak pernah ada yang adat, tidak pernah ada yang ngamuk, tidak pernah ada yang demo, ya biasa-biasa saja, ya disyukuri segala macam itu. Nah, jadi puncak rumah tangganya adalah syukur kepada Allah. Jadi bukan emosional, seetik-seetik ngamuk, tebuka uyah ngamuk, gas beak, piring dibebet ke, gitu ya. Duit habis, langsung ditincak, kagepeng. Nah, uang duit pantau ditajong, tapi kacoplok pantau. Pokoknya datang malam rek tidur, pantau melongol, pantau na uang. Rek tidur tiris merendet daya pantona. Nah itu dalam pahan tingkah laku yang kalau sudah keluarga yang disebut hedonistik, materialistik, konsumeristik. Nah jaga keluarga jangan sampai ada hedon. Ya, ingin tenang, senang, bahagia tanpa kerja. Ya. Kalau kita di keluarga bukan begitu. Ya. Jadi di keluarga itu adalah ibadat kepada Allah. Ingat ya. Apapun yang dilakukan di dalam keluarga harus apa namanya? Harus berniat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada niat dan minat ibadah, hancur keluarga itu, ya. Hancur, ya. Ya, kalau sekarang pemanya keluarga kita berkeluarga ada minat ibadah, nah itulah insyaallah akan lebih apa namanya hati-hati, akan lebih saling mengingatkan ya. Kenapa kita di keluarga tidak selamanya sehat ya? Tatkala suami ya diuji Allah untuk sakit, apa istri harus bagaimana istri? Kan gitu ya. Istri harus bertindak sebagai suster, sebagai dokter ya. Istri harus bertindak sebagai kepala keluarga ya. Jadi tatkala suami dalam keadaan sakit itu adalah dihandle segala-galanya oleh istri. Nah, siapkah istri seperti ini? Ya. Jangan sampai murukusunu, jangan sampai ada permasalahan-permasalahan yang mendatangkan hancur rusaknya pahala rumah tangga. Jangan ada kemarahan dalam keluarga itu. Ya. Marah itu menghilangkan pahala dari Allah, ya. Al-ghadabu akhiruhun nadam. Marah itu akan mendatangkan penyesalan-penyesalan. Tidak ada yang untung dari marah-marah di dalam keluarga. Tidak ada. Ya. Ah, saya mah untung weh kamari. Tas pasea di rumah tangga. Piring kabeh dipupuiskeun. Teu aya nu untung dalam rumah tangga bertengkar. Keuntungan di dalam rumah tangga itu adalah ya sudah tenang tentramnya beribadat kepada Allah. Nah, jadi seia sekatanya di dalam ibadat. Coba lihat setelah sholat berjamaah, imam membaca takbir, makmum pun baca takbir. Begitu juga dalam rumah tangga, ya. Sang suami sebagai kepala rumah tangga membaca Allahu Akbar, istri pun Allahu Akbar. Jadi ula pasalia gitu ya, papalimpang, itu tidak baik, tidak akan benar. Jadi wargi Daria, saya ingatkan kembali bahwa penyakit di dalam rumah tangga yang bisa mendatangkan permasalahan yang teramat rumit itu adalah penyakit bosan, ya, penyakit bosan. Nah, kalau penyakit bosan sudah ada, tinggal kita mengadakan kreatif di dalam rumah tangga. Kita seorang istri harus betul-betul betul-betul kreatif, dinamis, menata keluarga supaya tampil menarik, ya. Apakah dirinya, apakah bentuk-bentuk di dalam rumahnya juga diperbaiki begitu, ya. Jadi jangan sampai gitu kita, ya, terjebak emosi, ya. Ingat, harus betul-betul dengan baik, ya. Wargi, sebentar lagi waktu subuh tiba. Asbihu bisubhi paina min azami ujurikum. Pagi sekalilah kamu melakukan sholat subuh. Karena pahalanya sangat besar. Subuh itu karena masyhuda, disaksikan oleh para malaikat Allah. Wargi, selamat untuk melaksanakan ibadat sholat subuh. Semoga Allah mengucurkan barokahnya. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Wargi Dahlia, itu tadi tausiahnya dari Bapak Taufik Rahman di pagi hari ini tentang keluarga. Nah, jadi boleh mengajukan pertanyaan, ya, kita ini aja kita sharing, kita ngobrol gitu, tentang kita berbagi pengalaman tentang keluarganya. Boleh melalui chat WhatsApp di 0811-222-1015 ataupun teleponnya juga sama di 0811-222-1015 ataupun di telepon on airnya 0227308 dan 0227311710. Nanti setelah melaksanakan ibadah sholat subuh, kita lanjut kembali tausiahnya dan ada sesi tanya jawab di obsesi pagi hari ini, obrolan seputar syariat islami.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim nomor 634.
1: Dipersembahkan oleh Yahya
2: 101,5
3: Dahlia FM.
2: Bandung Goyang. Sik asik. Dahlia.

alternatif Cangciang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Cangciang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

pengobatan alternatif Changjiang PCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata

pilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

0: Dahlia FM.
1: Banteng terus obsesi pagi.
2: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik asik. Dahlia.
3: Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik, masih di Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat Islam bersama Bapak Ustadz Taufik Rahman dan juga Tommy di pagi hari ini, hari Minggu, tepatnya tanggal 7 Juni 2026. Selamat pagi untuk warga Dahlia yang baru saja bergabung di 0811-222-1015. Dan tema pembahasan di pagi hari ini adalah tentang keluarga warga Dahlia. Boleh kita ngobrol, kita sharing tentang keluarganya, atau mungkin tentang permasalahan rumah tangganya, boleh berbagi pengalaman juga ya kepada Tommy dan juga Bapak Ustadz Taufik Rahman. Tapi sebelumnya kita lanjut lagi tausiahnya dari Bapak Ustadz Taufik Rahman. Silakan Pak Ustadz.
4: Alamin, warga Dahlia, kita telah menyelesaikan sholat subuh. Mari kita lanjutkan kembali wargi, supaya agak apa namanya ya, lumayan, mudah-mudahan sasirin sabenyerin ya, sedikit-sedikit kita mendapatkan ilmu. Setelah kita memahami bahwa penyakit bosan itu yang akan mendatangkan malapetaka yang sangat tinggi ya. Nah, yang kedua wargi Dahlia adalah penyakit cemburu sosial timuruan. Nah, penyakit cemburu ini yang akan mendatangkan lebih dahsyat lagi ya, sehingga kita tidak bisa bergaul dengan bebas. Kenapa? Karena jiwa cemburu ada pada diri kita. Memang bagus, tetapi kalau cemburu tidak didasari dengan ilmu, itu akan terjadi permasalahan yang lebih tinggi ya. Nah, dari penyakit yang kedua, cemburu sosial ini, puncaknya akan mendatangkan penyakit yang ketiga, yaitu nervus, kaku, cepat marah, gede amek. Nah, ya kalau sudah gede amek, kalau sudah nervous, ya sudah kaku, sulit untuk didamaikan. Kenapa? Karena emosi terlampau tinggi, ya ilmu itu tidak ada. Jadi tidak punya ilmu. Kalau marah sudah datang, ilmu itu hilang. Sulit diberi saran bagaimanapun, itu tidak bisa jadi raubah. Kecuali kalau memang kitanya yang memberi saran adalah lebih sobar lagi, lebih baik lagi ya, untuk mendapatkan apa namanya jawaban santunan dari siapapun. Jadi wargi, tiga penyakit ini kalau hinggap kepada diri kita, segeralah beristighfar kepada Allah, segeralah bertobat kepada Allah, segera adakan remedial, ya artinya segera adakan perubahan-perubahan, berubah sikap dan tingkah laku dengan perubahan yang mengarah kepada kebaikan, perubahan yang mengarah kepada keserasian ya. Bagaimana supaya nanti lebih bagus lagi, lebih nyaman lagi, lebih kondusif lagi keluarga itu. Jadi segera, jadi jangan mengikuti emosi dan hawa nafsu, tidak akan bisa selesai. Kalau kita mengikuti emosi dan hawa nafsu, tidak akan selesai. Ya, malah akan berakhir pada penyesalan-penyesalan. Nah, jadi kata Rasul juga begitu, al-ghadabu akhiruhun nadam. Marah itu akan berakhir pada penyesalan-penyesalan. Mending kalau penyesalan di dunia bisa bertobat, tapi kalau penyesalan di akhirat tidak akan bisa bertobat, kita kekal di dalam api neraka. Nauzubillah min dzalik. Jadi satu kali lagi wargi, kalau tiga penyakit di dalam rumah tangga ini datang kepada kita, segera kita beristighfar kepada Allah, segera kita melindungkan diri kepada Allah, dan segera kita mengadakan perubahan sikap dan tingkah laku agar keluarga rumah tangga kita tidak kena dengan hama warang. Ya, kalau sudah kena dengan hama warang, rumah tangga kita, waduh, sulit untuk diperbaiki. Kenapa? Karena ya, cek bahasa kasar mah di sisi tinggi girna nyunutan gitu. Ya akibatnya kita tidak bisa langgeng dalam keluarga. Kita akan mengambil emosi dan hawa nafsu sehingga akan keluar kita dari sakinah mawadah warohmah, akan masuk pada keluarga yang disebut keluarga barangsak, keluarga rusak, keluarga hancur, ya, keluarga tambalan, keluarga retak, ya, ya. Sementara itu saja dulu. Silakan bagi yang mau bertanya boleh, moga.
3: Baik, terima kasih banyak Bu Ustadz atas tausiah di pagi hari ini. Tadi sudah dijelaskan juga permasalahan rumah tangga tuh biasanya bosan, terus juga cemburu sosial dan akhirnya cepat marah. Nah, segala dibantingkan gitu maksudnya. Ya. Yang mau bertanya boleh banget di WhatsApp, mau telepon WhatsApp ataupun chat WhatsApp juga di 0811 222 1015, ataupun di telepon on airnya 0227 3028 dan juga 0227 3011 710. Kita ke pertanyaan pertama nih, datangnya dari hamba Allah di Sumedang. Pak Ustadz, Kang Tommy, selamat pagi. Selamat pagi juga. Ini dari hamba Allah, izin bertanya, selain istri yang harus bersolek, Pak Ustadz, apakah suami juga harus merias diri atau merapikan diri supaya istrinya betah di rumah?
4: Betul. Jadi bukan hanya istri yang harus mengadakan perubahan-perubahan, ya, artinya bersolek diri, suami pun demikian. Ya, Rasulullah selama berumah tangganya tidak pernah istrinya memberikan komentar bosan atau marah, tidak pernah. Nah, dan juga tidak pernah Rasulullah kelihatan uban gitu. Nah, makanya Rasul sampai menyampaikan innal yahuda wan nasara la yusbigun pakhalifuhum. Orang Yahudi, orang Nasara itu tidak pernah pakai pikok. Nah, kata Rasul, berbedalah kalian dengan mereka. Jadi berarti kita boleh untuk mempersolek diri itu, ya, untuk memperbaiki diri, ya. Ya, jadi suami pun jangan kelihatan oleh istri itu, ya, lemahnya gitu, ya. Ya, sehingga istri itu tidak menarik melihat suami itu. Ya, jadi seakan-akan wujudu kadami ada suami itu tapi dianggap tidak ada. Nah, jangan seperti itu. Jadi suami itu harus dianggap suami. Nah, makanya kudu ngobrol, ya, ngobrol jeung suami teh.

0: pasangannya tuh nanti lebih intens lagi, lebih akrab lagi. Ya ngobrol tentang, tanya mungkin gimana kerjanya tadi, pekerjaannya gimana lah, itu ala aja. Yang ngobrol yang kayak gitu tuh, jangan ngobrolin gimana atasannya di tempat kerja, galak atau enggak. Itu jangan.
1: Iya.
0: Selamat pagi juga nih untuk Kang Yayat di Jatinangor. Kang Tommy, Pak Ustad, kemarin anak saya laki-laki curhat. Nah, dia tuh dituntut sama istrinya supaya berpenghasilan lebih dari 5 juta per bulan. Sedangkan anak saya itu penghasilannya cuma 3 juta lebih per bulan. Alhasil istrinya pundung, Pak Ustad, Kang Tommy, pulang ke rumah orang tuanya. Sudah hampir 1 tahun diajak pulang lagi gak mau. Itu bagaimana, Pak Ustad?
1: Ya itu bagus ya. Bagus berarti istri punya keinginan. Istri minta supaya penghasilan suami itu lebih meningkat lagi. Nah itu baik sekali ya punya. Daripada istri tidak punya apa-apa, terbuka kahyang-kahyang aja istrinya. Nah nanti kita akan berbicara. Istri mengharapkan penghasilan per bulan 5 juta. Nah, budgetnya kan 5 juta. Nah, kelihatan nanti perincian 5 juta itu untuk apa, ya. Nah, istri menyodorkan perincian biaya dana atau budget rumah tangga 5 juta per bulan itu akan disodorkan oleh istri itu. Nah, kalau dipahami oleh sang suami, dimengerti oleh suami, dan juga dipahami oleh keluarga, itu akan mudah mendapatkan duit 5 juta itu. Kalau 5 juta budget itu tidak dipahami, sampai mati pun tidak akan dapat uang itu. Kenapa? Karena banyak sekali mungkin akan terjadi korupsi. Itu bukan hanya di negara, di rumah tangga pun bisa jadi terjadi begitu. Jadi jangan sampai mendatangkan ya jiwa cemburu begitu ya. Kok kenapa 5 juta ini, dari kemana, untuk apa? Dan sedangkan setelah saya hitung, kata sang suami itu, untuk dapur begini, untuk ini begini, begini begini, ini sisanya 2 juta untuk apa? Nah ya, kalau di rumah tangga itu adalah harus belak-belakan, belak-nang karak, belak-nang kubah, jelas eces. Kenapa? Allah akan memberikan apa yang diinginkan. Itu rezekinya ya. Itu rahasia Allah ya. Jadi Allah akan memberikan apa yang diinginkan oleh keluarga selama niat itu ya. Apalagi sampai pundung. Nah, itu mungkin dia sekolahnya di jurusan punungologi gitu ya. Jadi istri adalah sarjana punungologi. Nah itu ya. Jadi bukan sarjana pendidikan. Ya biasanya kalau di rumah tangga mah disebutnya sarjana pendidikan. Kenapa? Karena mendidik di dalam rumah tangga itu. Nah kalau punungologi itu, kalau punung itu bukan mendidik ya. Punung itu adalah mau merusak, menghancurkan keluarganya. Apalagi nanti datang ke rumah dibakar lagi oleh orang tuanya, dibakar lagi oleh kakaknya, dibakar lagi oleh adiknya. Wah, disinilah cemburunya lebih dari 100%. Nah, akibatnya muncul apa? Muncul marah. Ya, akhirnya membenci. Ya, dibencilah suami. Padahal apa kekeliruan, kesalahan suami? Hanya menghasilkan uang ya kurang dari itu. Nah itu bertahap ya. Tidak bisa rumah tangga ujug-ujug cek langsung. Namanya juga rumah tangga, imah jeng tangga. Netek taraje nincak hambalan, kakara asup ka imah. Itu ujug-ujug cerai siga manuk. Manuk mah bener geleber hibarap cerai langsung karena kanangna, karena sayangna pan. Nah manusia mah tidak ya, ada tahapan-tahapannya ya. Jadi disinilah butuh kesabaran ya, ketawakalan, butuh ikhtiar di dalam rumah tangga itu ya. Satu kali lagi, karena nauge imah.

0: jeng tangga netek taraje. Satu hari ini tidak dapat, dua hari tidak dapat, satu minggu belum, dua minggu, nah baru bertahap terus. Nah minggu keempat baru berhasil, umpamanya begitu. Jadi jangan sampai kita kekara dua minggu geus punung. Nanti sampai umpamanya gugat cerai, ya itu akan dimurkai oleh Allah. Perempuan yang serupa itu tidak akan mendapatkan ya kebaikan-kebaikan. Ya, sulit untuk berbuat baik nantinya, ya. Kenapa? Karena jangankan masuk surga, bau surga saja tidak akan Allah berikan kepadanya itu bagi perempuan yang seperti itu. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Mungkin lebih ke sabar ya. Karena tidak ada yang instan gitu ya. Mie aja itu perlu dipasak baru bisa dimakan gitu maksudnya ya.
0: Iya.
1: Ada lagi di 0811-222-1015. Coba kita angkatin teleponnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mangga Bu Sarang Ibu Saha.
2: Ibu Maya di Cianjur.
1: Ibu Maya.
0: Gimana Bu? Mangga, mangga.
1: Mangga Bu sok aya pertarasan naon Bu?
2: Abi teh bade tumaros kieu. Tapungkur teh caroge abi teh galak. Taeuna teh teu damang. Abi abi teh da kumaha geringna ka caroge. Da kumaha? Abi teh mah mencarahkeun mah trauma. Tah abi teh hayang ngahilangkeun trauma eta kumaha? Tapi sayang lah kan jantan caroge. Kan ada kata Roma anak di eta hoyong dihilangkan kedah kumaha ngaos naon atau abdi tah kedah hilang eta. Sakitu pertarasan ti abdi mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Ibu Maya di Cianjur.
1: Cianjur.
0: Ya. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah, sehat walafiat keluarga, ya putra-putrinya disolehkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu sangat bagus Ibu ya. Jadi bagaimana cara menghilangkan trauma terhadap lalampahan tingkah laku suami yang tempo dulu begitu ya. Itu adalah pertama ya kita ikhlaskan ya, ibu menerima suami sebagai suami gitu ya. Nah itu terima oleh ibu, ikhlas ridho bersuamikan itu ya. Ya jadi kalau ibu menerima ya sebagai suami, nah itu yang pertama. Jadi ibu akan menempatkan laki-laki itu sebagai pertama pendamping hidup. Yang kedua adalah sebagai dokter. Ya kalau dokter kita jadi suami yang akan membimbing kesehatan. Suami yang akan memberikan apa namanya fasilitas-fasilitas. Sehingga ibu seperti sekarang itu karena suaminya adalah memberikan fasilitas yang sangat baik ya. Nah yang ketiga ibu tinggal bersyukur kepada Allah, syukuri ibu punya suami seperti itu ya. Nah insya Allah pelalampahan tingkah laku yang tempo dulu akan segera kita lupakan ya, dengan kebaikan-kebaikan yang diberikan sang suami kepada kita. Fasilitas-fasilitas yang diberikan suami kepada kita itu adalah menandakan bahwa tidak akan terulang lalampahan tingkah laku suami tempo dulu itu ya. Jadi kita terima laki-laki itu sebagai suami, laki-laki itu sebagai pendamping hidup, laki-laki itu adalah sebagai guide, pembimbing, laki-laki itu sebagai guru. Ya, insya Allah ibu akan lebih nyaman, lebih tenang lagi karena pasti akan terlupakan lalampahan tingkah laku yang dulu itu. Ya, sementara itu ya demikian.
1: Baik, terima kasih banyak atas jawabannya Pak Ustadz. Memang luar biasa sekali Ibu Maya itu meskipun suaminya galak terus sekarang sakit masih dirawat juga. Yang namanya cinta ya kayak gitu tuh. Ada cinta tapi ada sedikit trauma, ya itu apa sih namanya, ya manusia juga pastilah kalau misalkan ada sedikit sakit hati pasti ada rasa-rasa trauma juga ya. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik-asik. Assalamualaikum Pak Ustad.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Izin bertanya, kalau misalkan sholatnya orang sakit itu tetap harus menghadap kiblat gitu Pak Ustad?
0: Ya, kalau dalam keadaan sakit ya sebetulnya persis seperti sholat di kendaraan ya, kemana saja fa'ayna matu walu patsama wajhila, ya kemanapun kita menghadap kita adalah berhadapan dengan Allah, begitu ya. Jadi kita sedang sakit ya, dirawat di rumah sakit, mengharapnya ke arah barat, ke barat, mengarahnya ke kidul sholatnya itu. Jadi jangan bed itu dirobah-robah, sudah aja begitu ya. Ya, kemana aja menghadap, menghadap kita adalah menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, boleh sholat menghadap kemanapun, tatkala kita di atas kendaraan, tatkala kita dalam keadaan dirawat di rumah sakit. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Masih di Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat Islami.
3: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
1: Selamat pagi buat wargi Dahlia yang baru aja gabung di 0811-222-1015, yang baru panteng juga di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik-asik. Kembali lagi ke pertanyaan berikutnya, ada Kang Ujang di Cianjur juga nih. Dalam keluarga usahanya laki, perempuannya usahanya laki. Usahanya laki, perempuannya rajin, jarang libur, tapi ada peribahasa enggak ada kecukupan. Akibat jamrah bukan dipakai sedekah. Jamrah tuh boros mungkin ya. Apakah mungkin, apa mungkin gimana atuh ini ketikannya ya? Kalau Ujang kurang jelas atuh. diperjelas lagi gitu ya.
0: Ya, supaya bisa dijawab.
1: Betul. Apa akibat jamrah bukan dipakai sedekah? Apa mungkin lalau kayak, kalau apa Kang Ujang kurang jelas WhatsApp-nya ya. Di pertanyaan berikutnya, Pak Ustadz izin bertanya, kalau misalkan suami tidak menafkahi istri selama 1 tahun, apakah itu benar sudah termasuk talak 1 Pak Ustadz?
0: Ya, istri tidak diberi nafkah oleh suaminya selama 1 tahun, nafkah lahir batin. Ya, kalau nafkah lahir batin tidak diberi, maka itu boleh sang istri untuk mengajukan cerai. Itu jadi bukan sudah cerai satu, bukan demikian. Karena cerai itu harus di depan pengadilan. Nah, artinya wargi satu kali lagi bahwa cerai itu di pengadilan itu diungkap. Kekeliruan, kesalahan suami, kesalahan istri diungkap semuanya. Nah, setelah diselidiki, setelah diadakan penilaian-penilaian, nah tidak bisa bersatu lagi berumah tangganya itu. Jadi akan merusak agama. Nah, itu boleh ya, diadukan, mengajukan gugat cerai. Atau boleh dijatuhkan cerai satu kalau memang tidak bisa diperbaiki oleh agama. Nah, kalau itu bisa diperbaiki, itu yang terbaik ya. Jadi pas mau menjatuhkan cerai, kemudian umpamanya sang suami berusaha nanti untuk memperbaiki rumah tangganya. Nah, itu harus ada hitam di atas putih ya. Ya, dari pengadilan itu harus ada yang disebut dengan ya perjanjian, sehingga nanti dalam keadaan berlangsungnya rumah tangga itu adalah betul-betul memperhatikan perjanjian-perjanjian yang tempo dulu, sehingga tetap akan berada dalam koridor kasih sayang, ada dalam koridor kebaikan dan kebenaran. Ya, demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Kita ke pertanyaan berikutnya yang udah masuk di 0811-222-1015. Coba ada siapa nih? Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Eh, Pak Haji, diantos di Masjid Agung.
4: Mohon, Ustaz, insyaallah. Ustaz, gini, Ustaz. Di dalam rumah tangga gitu ya.
0: Iya.
4: Ketika gitu kan, ketika melihat rumah tangga anaknya, perekonomiannya itu sangat berkurang gitu, Ustaz, ya.
0: Iya.
4: Kan kadang-kadang orang tua itu suka prihatin gitu, Ustaz, ya. Kadang ada lah orang tua yang istilahnya gitu ya, mengojoki anaknya.
0: Betul.
4: Ya, karena dilihat dari perkembangannya, misalnya udah 5 tahun, 8 tahun, bukannya berkembang, malah semakin menurun. Karena ya istilahnya teh sebagai kepala rumah tangga teh kurang gesit gitu ya. Jadi kelihatannya teh banyak, emang punya kerjaan, tapi kelihatannya teh kurang gesitnya teh mungkin penghasilannya karena di bawah standar, kecil gitu kan.
0: Yeah.
4: Sementara kebutuhan kan sangat banyak, kebutuhan pokok gitu ya. Nah, orang tua mau membantu tidak ada. Nah, itu bagaimana Ustaz, kalau orang tuanya itu mempunyai pendapat seperti itu berdosa atau tidak gitu Ustaz? Apa itu dibilangnya termasuk ikut campur urusan keluarga anak atau bagaimana gitu Ustaz?
0: Iya.
4: Mohon kita aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Pak Haji Solihin. Iya. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah sehat walafiat keluarga, putra-putri cucunya disolehkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wargi Dahlia, makanya Al-Qur'an mengatakan ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Itu seorang ayah melihat anaknya ya kurang begitu pesat di dalam perekonomian. Nah, itu harus dicatat oleh seorang ayah, itu adalah merupakan ujian, ya. Ujian bagaimana seorang ayah harus mencarikan ilmunya bagaimana supaya anak itu keluarganya, ya rumah tangganya tidak rusak, tetap rumah tangganya utuh, dan juga tetap orang tuanya membimbing supaya mendapatkan pahala yang lebih besar. Kebanyakan orang tua itu adalah mengompori supaya cerai. Nah, ini orang tua yang pinarakaeun teu kitu. Ya. Harusnya kita sebagai orang tua menatap keluarga itu ya harus dibimbing oleh kita. Ya. Dibimbing bagaimana? Dibimbing kesobarannya, ya. Bagaimana sobar di dalam rumah tangga, bagaimana tawakal dalam rumah tangga, ya. Bagaimana upaya dalam rumah tangga, sehingga peningkatan kualitas ibadat di dalam rumah tangganya itu lebih tinggi lagi. Jadi jangan sampai kita memberikan pandangan-pandangan yang kurang baik terhadap anak mantu. Ya, jadi kita harus membimbing tetap keluarganya utuh, ya. Nah, didasari dengan iman dan takwa, sobar tawakal, ya. Apalagi masuk pada jiwa qanaah di dalam keluarga. Qanaah itu adalah menerima qada dan qadar Allah, kreatif, dinamis, tidak pernah diam, selalu berjuang untuk memperbaiki diri. Nah, ini kewajiban orang tua, ya. Jangan sampai anak itu dihusukan minta cerai. Itu jangan coba-coba, ya, untuk membuat dosa yang murakab. Dosa murakab itu dosa bertumpuk, ya. Jangan sampai seperti itu, ya. Bimbing keluarganya, bimbing ekonominya, arahkan segala macamnya sehingga nanti akan mendapatkan keberuntungan yang optimal, ya. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz. Mungkin yang pengalaman Tommy yang dengar juga dari cerita teman-teman juga memang banyak yang seperti itu, Pak Ustadz, ya. Ada teman yang penghasilannya kurang, terus di ya itu di komporan, Pak Ustadz. Udah beresan. Ada juga yang kayak gitu. Iya.
0: Nah, itu adalah orang tua yang kurang baik, ya. Iya. Ya, membina rasa cinta itu dari sejak perkenalan, bayangkan pertemuan sampai apel kan tiap malam Ahad. Hebat, beli martabak, beli segala yang calon mertua kan. Segala dibeli, beli bako. Nah, gis rumah tangga nita cerai. Orang tua macam apa seperti itu? Perjuangan yang sangat dahsyat. Perjuangan yang terik hujan nepikeun ka naon? Cek Darsoma gitu kan. Mapai jalan setapak
1: itu kayak tempat keringiuhan gitu. Senajan rancucut gitu.
0: Nepikeun ka rancucut segala macam lantaran hayang pangejeng calon istri hari geus jadi istri ditah cerai. Ya, jelema nu kumaha nu model kieu itu ya. Perjuangan yang sangat dahsyat akan berbuat kebaikan dengan sangat baik ternyata ditolak. Nah, jangan seperti itu ya, demikian.
1: Betul, janganlah ya. Kembali ke pertanyaan berikutnya, masih di 101,5 Dahlia FM Bandung, Goyang Segasik, masih di Obsesi, obrolan seputar syariat islami. Selamat pagi buat Teh Eli di Padalarang yang selalu panteng terus di Obsesi pagi Dahlia. Alhamdulillah tiasa menyimak tausiahnya dari Pak Ustadz Taufik Rahman, ilmunya Kang Tommy, Pak Ustadz ya semakin bertambah, alhamdulillah itu ya. Ada pertanyaan sedikit. Abdi kadang sok curiga ka caroge gitu, Pak Ustadz ya. Karena kalau ngasih ke orang itu selalu tidak tahu istrinya. Nah, karena pernah lihat juga di HP-nya, taunya nolong orang. Tapi kalau ditanya sama saya, itu selalu jadi emosi, Pak Ustadz. Yang saya tanyakan, apakah saya termasuk cemburu atau gimana, Pak Ustadz?
0: Di dalam keluarga perempuan wajib tahu, ya, wajib tahu apapun yang dilakukan oleh suami, ya, ataupun sebaliknya suami wajib tahu apa yang dilakukan oleh istri. Nah, bagaimana kalau sang suami infak kepada seseorang tanpa sepengetahuan istri? Apakah istri akan mendapatkan pahala? Iya. Tetap istri akan mendapatkan pahala dua kali lipat dari suaminya. Sekalipun umpamanya infaknya suami tanpa diketahui oleh istrinya. Yang terbaik adalah bersama-sama istri suaminya infak. Nah, jadi kalau mau infak itu suami dan istri itu bersama-sama berangkat, sampaikan. Nah, itu akan lebih bermanfaat lagi. Akan lebih meningkat lagi, Allah mengganti ya dari harta kekayaan yang diinfakannya itu. Sebab Allah menjanjikan 10 kali lipat harta kekayaan yang dikeluarkan oleh kita yang dijadikan infak itu. Jadi 10 kali lipat akan segera digantikan oleh Allah. Jadi yang terbaik mah belak-belakan ya, jangan sampai sumputnya lindung ya, rek mereka itu kadieten tapi kasus sumputan, jangan. Kenapa? Ya nanti Allah akan memberikan yang lebih banyak lagi ya. Sok belak-belakan bebeja ka istri, infak tadi teh ka budak yatim si Ano. Nah sakieu warincik istri teh alhamdulillah. Nah, jadi gening istri juga mendapatkan dua kali lipat pahala dari suaminya. Ya, demikian sementara.
1: Baik, terima kasih banyak. Tedia, selamat pagi di Cipedes. Pak Ustadz izin bertanya, upami ziarah ke makam-makam sepertos ka Soreang, Demak, Cirebon, atau nepi ka Pamijahan. Pami di dieu mah sering angkat gitu ta. Teu sawieus atawa nepi kedah wae gitu, Pak Ustadz.
0: Ya, coba utamakan ziarah ke orang tua ya. Utamakan jarak ke orang tua daripada jarak kepada para wali. Ya, umpamanya sampai ke mana, ke Madura itu ya. Di Madura nyebrang lagi ada tempat ziarah itu. Nah, ternyata jarak ke orang tua sangat jarang. Nah, ini akan terjadi permasalahan, ada ketimpangan-ketimpangan jarak, begitulah. Betul. Ya. Ketimpangan. Ari ngadongakeun inung bapa anu balikna engke bakal menang pahala leuwih gede, oleh Allah akan dimakmurkan, ya, akan diberikan. Maka siapa orang yang sering jarah kepada kedua orang tuanya, sering berdoa, maka Allah akan mudahkan apapun yang diinginkan oleh dirinya itu, ya, insya Allah, ya, demikian.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Ustaz. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang asik-asik. Kepertanyaan berikutnya dari Bu Ai di Warjam. Izin bertanya, Pak Ustaz, nah laras gitu upami gaduh kapiat kawargi, teras tak acan tiasa mayar, mun pendak teh sok rada benten gitu budina teh, rada beud Pak Ustaz dah, pedah tak acan mayar gitu pangintennya, kumargi dah, kumaha tak acan gaduh kanggo mayar, nah kedah kumaha gitu Pak Ustaz dah.
0: Justru disinilah, baik tidak baik pun dengan omongan, ya. Ngomong kepada saudara itu, kakak abdi tiasan tiasa mayar tahun ayina, ya, insya Allah tahun payun mudah-mudahan ya umur serta ya rezekina. Nah, betul itu ya, angot lamun hutangna rada leutik gitu ya, rada leutik teh berarti badag hutangna gitu. Nah, kan lamun ketemu teh keukeul teh hayang nakol hayang itu ya. Tapi kadang-kadang ya, anu ditagih teh leuwih galak tibatan anu nagih.
1: Leres.
0: Jadi ya, nepi ka ngamuk anu ditagih teh. Padahal urang mah geus nulungan, gitu nya. Nulungan, ieu tah ditulungan sakitu. Nah, pat waktu urang butuh kalah ngamuk. Nah, ini adalah disebut kufur nikmat nu kitu teh. Jadi dua kali lipat, ya, dua kali lipat kufur nikmatnya itu. Ditulungan teu ditarimakeun, ditagih teu narimakeun, nah gitu. Padahal kalau kita ditagih hutang itu adalah pintu surga masih terbuka. Lamun tos teu ditagih, pintu surga tertutup. Naon sababna? Saur Rasul, ya, ini saur Rasulullah gitu ya. Nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi. Ruh orang mu'min itu tidak akan bisa masuk surga terhalang dengan hutangnya itu, ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa memahaminya, ya. Jadi jangan sampai kita keliru, ya. Ditagih hutang kalau jamotret banget mawa kampak segala macam, ya. Lain gitu, lebih baik bicara. Hapunten ayeuna teu acan aya, tah mudah-mudahan sasi payun aya. Nah, ingat ya, orang yang punya hutang lamun teu dibayar moal lebet ka surga. Sanajan haji, ya, sanajan sakurban tiap tahun, tapi punya hutang moal bisa, ieu kata Rasul. Ya, jadi nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi. Pergi mohon doa restu, ya, Ibu Hajaida dalam keadaan sakit sekarang, mari kita doakan oleh kita bersama, mudah-mudahan segera Ibu Hajaida diburut, diberikan sehat ya walafiat, diberikan kesabaran, ketawakalan, dan mudah-mudahan sakit ini adalah merupakan salah satu ujian, ya, sehingga nanti akan lebih baik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uqadiru. Allahumma rabbana smudhi balabashi ishfi anta syafi la shifa ila shifa uka shifa an la yuqadiru saqaman. Bismillah, a'udzu bi kalimatil dakitamah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin.
1: Ya Rabbal Alamin. Sok mangga warga Dahlia, nuga dosa matan 1000-2000 ge, mangga ya, bayar, bilih teu lebet surga. Itu. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mangga, sareng Ibu saha?
2: Parang Embi Ciwidey.
1: Oh, orang Ciwidey, Embi Ciwidey. Mangga.
2: Kumaha sehat Abah?
0: Ya, insyaallah Mi Haji mencerang ge hebat si Embi. Eh.
2: Akan pasti kopi, Bah.
0: Berarti kopi herang yang pasti ya.
2: Kopi serang sepan
0: malu, Pak. Suka bibit tak ini udang gedenya gerak.
2: Iya, cok di udang ah bari ngalangkung ka Bu Hajinya.
0: Iya, insyaallah.
2: Moga-moga Bu Haji atuh sing engal didamangkeun dewe sabi harap
0: amin. Amin. Amin. Amin. Amin.
2: Atuh Mamah Jamhur oge mugi sing
0: Mamah Jamhur sing
2: jalan terbaik ku Allah tak itu nyabah
0: mohon mohon
2: kita mohon atau Dede Haidar oke mugi sing ngajak mangkon deui
0: amin ya Allah ya rabbal alamin
2: enggak enggak uih di rumah sakit kana sadaya nama Dede Pak oh kana tos albat atau kana tos ka obsesi sadaya nama kumnya apunten pisan benya jarang lebet gitu ah mohon Assalamualaikum sadayana. Hatur nuhun Bang Tommy ieu teh nya nuhun. Depangkeun ieu Mi teh Ciwidey.
1: Salam Pang Wano.
2: Mohon hatur nuhun Abah. Mugi nyabah sehat
0: amin, semangat. Amin ya Allah.
2: Hayu mangga nyabahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Mi Haji di Ciwidey. Mudah-mudahan Allah berikan barokah sehat walafiat sekeluarga putra-putrinya cucunya disolehkan Allah Subhanahu wa taala. Mi Haji mudah-mudahan atuh anu nembe ya Mama Haji Jamur mudah-mudahan enggal didamangkeun ka Allah dipaparin kepastian. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma jiru wa khadiru. Allahumma rabbana smihi badabashish fan dashafi. Allahumma ahya makanatil hayat khairullah wa tawafa makanatil wafat khairullah amin ya Allah ya rabbal alamin
1: amin ya rabbal alamin. Kembali ke pertanyaan berikutnya udah masuk di 0811-222-1015 masih di obsesi pagi Dahlia obrolan seputar syariat Islam. Masih bersama Pak Ustadz Taufik Rahman dan juga Tommy sampai jam 6 pagi nanti. Izin bertanya dari Teh Dewi di Banjaran, Pak Ustadz yang dimaksud dengan cemburu sosial itu seperti apa? Pak Ustadz terima kasih banyak.
0: Ya, cemburu sosial itu sangat luas. Ya, ayeuna umpamana orang punya suami. Pas suami bertemu dengan seorang perempuan di jalan, jabatan tangan, nah, kita kan sebagai istri cemburu. Saha eta aya istri ngagabrug ka salaki aing pan gitu. Itu kan. Nah, salaki aing diciuman eta saha teteh pan gitu. Nah, itu cemburu yang nampak. Sekarang cemburu yang tidak nampak ya. Kemana ieu salaki wayaki can paling? Buah-buah nyimpang heula. Nah, gitu kan. Nah itu jiwa cemburu itu ada. Memang harus ada cemburu kepada suami, cemburu kepada istri, harus ada ya. Itu menandakan bahwa kita punya kasih, punya sayang, punya cinta terhadap sang istri, ya, terhadap sang suami. Tapi jangan berlebihan ya. Nepikeun ka suami telat sajam wae, nepikeun ka langsung ditulakan panto teh. Pantau dikunci.
1: Jadi terbuka tulak gitu.
0: Jadi buka tulak. Begitu dibuka, beletak kena tarang si tulak nanti. Gitu. Jangan seperti itu, ya. Atau juga Pak Haji Eno masih dalam keadaan sakit kemarin itu sakitnya dibuat eta mah.
1: Dibuat gimana Pak?
0: Dibuat ku orang, ditabrak orang. Iya. Jadi Pak Eno sedang naik motor ditendang stang motornya itu ya terjatuhlah itu waktu pawai Persib itu
1: kriminal itu
0: ya. Ya harusnya kena kriminal. Mudah-mudahan Pak Eno dengan sabar tawakalnya segera disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Bismillah a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uqadiru. Allahumma robbana smirhi barabashi shwanda shafi La syifa illa syifa uka syifa an la yuqadiru sakaman. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin.
1: Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Pak Ustaz, sebelum kita closing, ada yang mau disampaikan di pagi hari ini, Pak Ustaz?
0: Ya, wargi Dahlia, sekarang ada pengajian di Masjid Raya Bandung. Kami undang wargi untuk hadir, sekaligus kita akan ya menyambut tahun baru Islam ya, yang dikatakan satu Muharram ya, insya Allah. Mudah-mudahan wargi bisa hadir di acara pengajian rutin ya, obsesi pagi di Masjid Raya Bandung, dimulai dari jam 9 pagi sampai datang waktu duhur ya. Wajib kita munajat kepada Allah, kita doakan, kita berdoa bersama ya, mudah-mudahan dikabul oleh Allah semua doa-doa kita. Dan mudah-mudahan nanti kita akan mengkaji bagaimana ya seterusnya dalam tahun baru Islam itu kita mau apa, apakah ada peningkatan perubahan di saat rupiah sangat jatuh kan gitu ya. Nah, jadi orang-orang yang banyak duit mah rupiah jatuh itu tidak ada masalah katanya ya. Kita pun tidak ada masalah sebetulnya, mau berapapun silakan, no penting mah beas masih kabeli gitu lahnya. Nah, tapi ayah oge nasi teu kabeli gitu ya. Nasi teu kabeli gitu ya. Banyak teh. No nasi kebuli nasi gitu. Kebuli. Nasi teu kabeli gitu ya. Ya, mudah-mudahan wargi semuanya dimanapun berada ya, satu kali lagi kami undang wargi untuk datang ke pengajian di Masjid Raya Bandung ya. Insya Allah hari ini ya, dimulai jam 9 pagi sampai datangnya waktu duhur. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ustaz atas tausiah di pagi hari ini, hari Minggu, tanggal 7 Juni 2026. Terima kasih juga untuk warga Dahlia yang sudah bergabung di 0811-222-1015. Kang Heri di Pasco, terima kasih banyak. Ada Kang Gusman juga, Teh Santi di Kopo, hatur nuhun Teh Santi. Teh Cucu di Gerlong, selamat pagi Teh Cucu. Bunda Hajah Iom, terima kasih banyak. Insya Allah minggu depan Bu Hajah Iom dilanjut kembali ya. Astriani juga terima kasih banyak. Teh Eli, Bu Ai, terus juga ada Ibu Sunartiati juga terima kasih banyak. Kang Ayi dari Majalaya, pertanyaannya mungkin nanti lah minggu depan kita jawab, kita bahas lagi ya. Terus juga Tommy ketemuan sama siapa nih, ada Kang Yayat juga, hatur nuhun. Selamat pagi juga Ibu Hajah Ratna, Ibu Cendani di Cimahi, Mpo Oneng juga, Teh Dia di Cibedes, Teh Endes, terima kasih banyak sudah bergabung. Ada juga Bu Eha, hatur nuhun. Kang Asep Dapota, Ncum Ica di Majalaya, Kang Dery, ada Mama Lilis juga, Teh Erna, Teh Dewi Zen juga hatur nuhun sudah bergabung. Mama Ibu juga terima kasih banyak. Ada Wak Uci, terus juga ada Ibu Lia di Katapang, Teh Aida, Kang Suryadi juga, Teh Nani Sartika, terima kasih banyak. Untuk warga Dahlia semuanya yang sudah bergabung di pagi hari ini di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik, kami juga ucapin terima kasih banyak untuk Pak Ustad atas ilmu, nasihat dan juga pencerahan yang telah disampaikan di pagi hari ini mengenai keluarga dan juga permasalahan rumah tangga dalam perspektif Islam. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Warga Dahlia, mari kita jadikan keluarga sebagai tempat tumbuhnya keimanan, kasih sayang dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap rumah tangga wargi Dahlia senantiasa diberikan ketenangan, keberkahan serta dijauhkan dari berbagai perselisihan yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga. Tommy pamit, panteng radio panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia, pruah, go-go-go, goyang.
3: setelah obsesi pagi akan ada Godain Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang dan penyiar yang bikin

0: Pantang terus.
1: Godain Dahlia.
2: Dahlia FM, Bandung Goyang. Asik, asik.
3: Asik! 101,5 Dahlia FM, Bandung Goyang. Asik, semakin juara. Selamat pagi, wargi Dahlia. Hari Minggu jam 6 pagi sudah pasti dong ada Godain Dahlia, Goyang Dangdut Minggu Dahlia. Bareng San-San, sekarang wargi Dahlia ya. Nggak dua gempa dulu, nggak apa-apa ya. Ditunggu WhatsApp-nya di 0811-222-1015. Teleponnya di 73028-7311. Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak lengkapnya. Dahlia, Brung, go.

jangan lupa dikirim originalnya di 0811-222-1015. Teleponnya di 73028-7311-710. Nanti Sasan bakal ngasih informasi. Kira-kira informasi apa yang bakal Sasan subuhkan buat originalnya di pagi hari ini? Jangan lupa pantengin sampai nanti jam 8 pagi. Asik. Sekarang juga Sasan lagi live TikTok ya di @1015 FM. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langkahnya. Dahlia, Prunga.

0: smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
1: Hey, lagi ngapain?
0: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
1: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
0: Leh, fresh care smash Sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bararingung kieu.
1: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin.

seberahannya. Pokoknya ini turun jadi 35.075 rupiah per kilogram ya. Jadi ini turunnya itu sekitar 140 perak. Baik lah, lumayan tanda naon ya. Bawang berem, bawang berem, bawang berem. Bawang berem mengalami kenaikan, warga Dahlia ya. Tapi naik lagi.

Baiklah tanah naonnya. Baik tanah naon naik 80 jepe rakmah. bawang putih kating teh nunggeus di pecehan warga dalem nunggeus hijian gitu nya kan biasanya lamun misalkan anu hijian gitu mah kan sok loba nya jadi rada mahal dibanding anu masih non masih segendul gitu warga dalem ya.

kantor kita lihat ya. Nyenyak tuh bermanfaat lumayan ya. Jadi nyate kebutuhan sembako. Ponti alai 24 ieu nu siaran oge sorangan jadi nyate ya. Penyiar ebel cewek manis imut dan mempesona hore. Am Gusti nu agung mun asa beban ieu. Si putri ka mana gareng ah? Si akumi dinya ka mana wae nyeri-nyeri si hoream. Ada siapa di kerabat?

Botati di Uber Damang Botati. Terus juga ada saya teh. Ah, Mama Ibu Damang Mama. Terus juga selamat pagi Bapak Caca di Cemara hadir. Sasan terima kasih digoyangnya buat semua wargi Dali aja diatur nuhun. Terus juga ada Gemoy Siarana. Semangat Gemoy Siarana siap. Hadir orang sekema di Pati Ukur. Digoyangnya buat semua wargi Dalia aja nih sahayu wengaranan ya. Jangan kemana-mana wargi Dalia masih tetap digodain Dalia. Panteng Radio Panteng Dalia.

0: Yeay, liburan sekolah nanti adek mau jalan-jalan ya, Mah?
1: Boleh, sayang. Kita jalan-jalan ke rumah kakek nenek, mau? Terus kita jalan-jalan ke Sleepedia Mattress Outlet juga ya. Kita makeover kamar Ade biar makin bagus.
0: Hore! Asik, asik, asik.
2: Sleepedia, siapin promo paling oke tahun ini untuk persiapan liburan sekolah. Buat ayah bunda yang mau makeover kamar si kecil, jangan lewatin kesempatan ini. Diskon gede-gedean buat semua merek dan tipe kasur, plus bonus bantal guling gratis tanpa diundi. Perlengkapan tidur lainnya juga dapat ikut potongan harga, seperti bantal guling, bed cover, dan matras lipat semua ada. Pokoknya bikin kamar berasa kayak hotel bintang 5. Jadi, yuk buruan belanja ke Sleepedia Mattress Outlet, Jalan Terusan Kopo, kilometer 11, nomor 76, Cirampeni, Ketapang, Bandung. Atau belanja lewat Shopee juga bisa. Info lengkap, follow Instagram at Sleepedia Bandung atau telepon di 0819-2646-865.
3: Tidur lebih nyaman dengan Sleepedia Mattress Outlet.

Au, kemana kamu-kamu? Buat kamu yang suka dengan lagam kicau mania, ini spesial buat kamu ya, asik. Selamat pagi buat Siti. Ya, terus juga ada Supartini Rada Dala, di mana ultahnya insya Allah. Ultahnya di, mudah-mudahan ya, di Tegalega. Kira-kira Wargi Dahlia, kalau Radio Dahlia ultah, kira-kira artisnya pengen siapa ya? Boleh komen ya ke San-San Wargi Dahlia ya, mudah-mudahan nanti terwujud ya, amin. Senggol dong, ada Mas U 2159 ya, Misterius juga, selamat pagi Misterius. Digeluh, Yus, eta foto, yuk, ini asararujit.

hadir, terima kasih. Tos ibak teu acan encan. So anak bete tadi tarik ibak teh pas ngentengnya. Kan abi teh ngalangkung kanu kaca, kaca nako warga Dalia. Pas ngenteng nahan lucu kene abi teh. Jadi geus eta mah sungkul abi nanti ibak. Soalnya lucu kene. Bandar dangdut. Tos poni.

0: gagal sembako dan lu
1: menipu usinya tercegap lagi
0: duit. Aduh, Gusin Agung.
1: Gaji hati hampir beang keuy.
0: Teuing ye.
1: Terus paling oke itu namanya nah. Cati ngaranna jual diri
0: meureun. Amit amit.

0: ya hapur makaning di mana-mana kan ubar hapur lah jah teh dan gandeng ah gandeng gandeng buru digoyang bas siapa
1: menesok liur.

0: belakangnya bandar bandar dangdut pawai atuh dede. Godain Dahlia.
1: Adik aku udah lihat rumah aku go-go-go ya.
0: Aduh iya.
1: Detik-detiknya ngejot perut.
0: Puas. Lain ya, harga sembako ayeuna Gusti cabe naik 2000 ieu kumaha ieu? Ah, menilieur ieu Gusti kumaha tuh? Ni moal nyambal.
1: Naon?
0: Naon?
1: Mas naik, ayo hamil.
0: Bunga, iya tongsok. Tongsok puncang pancing dirinya teh. Iya, ada dia naik tuh hargana.
1: Mas naik.
0: Ya, aku mah dirinya weh. Buruk parasot ganela.

dedinya kan nyenan lap, naik harga lap. Sadar ya, sadar. Jepret tapi kambung ah. Bung tong sok puncang pancing dedenya teh ieu. Jo sok hayang nyocok jero dedek mah. Geus gandeng bodo digoyang buat siapa?

0: 70.
1: Gocin buat siapa?
0: Panteng radio.
1: Goyang.

copon tukang letek yang ada di Majalaya kumaha ieu copon Gusti. Harga-harga harga kacang naik momi Gusti nu agung ayeuna ieu harga kacang.

Maling bing digoyang asik. Jangan kemana-mana, mari kita lihat. Masih tetap di bandar, di bandar dangdut Dahlia. Digodain Dahlia, Panteng Radio Panteng Dahlia, enak-enak lengkapnya. Dahlia Prungah, go go go, goyang.

0: Sekarang jam 7 pagi. Go, goyang, sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia.
1: Radio Dahlia FM.
2: Panteng terus.
3: Godain Dahlia.
0: Dahlia FM, Bandung Goyang.
4: Sik asik.